sayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah, dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Nu moi. Azik FM.
1: Ya, pasti pada.
2: Mana yang part-part komponen pada enjin yang paling penting sekali? Nombor satu, kena tengok minyak enjin. Nombor dua, kita kena check kita punya air bateri. Kita kena check tangki air. Kita kena check minyak fluid ataupun minyak brake. Kita kena check minyak steering. Ramai orang tidak mengetahui kenderaan mereka sistem steering jenis apa. Di dalam pasaran negara kita sekarang ni ada tiga. Yang pertama mechanical, yang kedua hydraulic, yang ketiga electric power steering. Pada sesebuah kenderaan ada dua sistem brake, iaitu mechanical brake system dan hydraulic brake system. Itu sebab kita kena check brake fluid atau brake minyak tadi. Mesti buat keadaan penuh, jangan dikurang. Andai kata minyak brake kurang, itu bererti brake pad kita dah kehausan. Kita kena tambah brake minyak, ganti brake pad baru, minyak kita akan sendiri balik penuh. Tak boleh top up minyak brake, tak boleh tambah. Viscosity berbeza. Yang seterusnya, kita kena tengok lagi minyak gearbox. Minyak gearbox untuk kereta manual, tak perlu risau. Dia memang tahan lama. Yang masalah untuk kereta auto, setiap RM30,000, setiap RM60,000, setiap RM90,000 kena tukar. Tetapi bergantung kepada manufacturer. Ada yang RM50,000, RM100,000. Kerana minyak gearbox ini dia bergantung kepada masa perjalanan, gerak masa dia. Kalau dia tak gerak, dia hidup je, dia tak guna juga. Yang seterusnya, pengilap cermin. Bagaimana kita nak menjaga pengilap cermin? Pengilap cermin ada rubber. Setiap kita letak kereta, kita kena tegakkan dia supaya dia tidak melekat kepada cermin kereta. Kerana waktu tembakan cahaya kepanasan, cermin ini akan lebih panas lagi. Getah blade ini, pencuci ini akan melekat. Jadi akan cepat rosak. Yang kita tengok lampu-lampu kereta semua dalam keadaan semua berfungsi dengan baik.
1: Datuk Haji Muhammad bin Talib, pengarah bahagian kejuruteraan Otomotif Putrajaya.
3: Selamat pagi. Gaju asik.

0: Motivasi di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Dato' Eddie Rosyadi pada sesi kali ini. Dalam kehidupan kita ini terdapat pelbagai fasa-fasa kehidupan kita. Fasa yang bagus, fasa yang kurang bagus, fasa yang musibah, fasa yang menyeronokkan, fasa gembira dan sebagainya. Sebenarnya kehidupan kita ini adalah apa yang dikatakan sebagai satu kehidupan yang melalui perubahan. Perubahan dalam hidup kita ni dengan cara yang berkesan. Perubahan dalam kehidupan ni satu perkara yang normal, ya. Bukan saja berlaku kepada diri kita tetapi kepada orang lain juga. Mungkin ada rakan ataupun anda boleh lihat saudara mara atau rakan-rakan, ahli keluarga yang lain, mungkin kehidupan mereka tidak berubah begitu saja, ya. Tidak ada apa yang berlaku, kehidup senang dan sebagainya. Tetapi hakikatnya bukanlah itu perkara yang sebenar realitinya berlaku, ya. Kehidupan yang sebenar, yang realiti yang berlaku, kehidupan kita ni melalui banyak fasa perubahan. Perubahan-perubahan ini kita perlu lalui dengan berkesan kerana banyak perubahan-perubahan yang kita lalui ini bukan sesuatu yang kita jangka, bukannya sesuatu yang kita rancang untuk menjadikannya, ya. Untuk kita menghadapi perubahan dalam hidup dengan lebih berkesan, tentunya banyak perkara yang perlu kita pelajari dan juga mahirkan diri kita. Yang pertama sekali, tentunya kita perlu ada pengalaman dalam kehidupan kita. Yang kata lain, kita berkongsi pendapat kita, ya. Kita dapatkan maklumat, dapatkan ilmu pengetahuan daripada bahan-bahan bacaan dan sebagainya, dan juga perbincangan dengan rakan-rakan dan sebagainya, ya. Perubahan itu satu perkara yang baik kalau kita melalui dengan baik. Ramai orang terpaksa melalui perubahan tetapi dengan tidak sanggup ataupun tertekan dengan perubahan itu, mereka kecundang, ya. Mereka melakukan jenayah, merosakkan diri mereka sebenarnya, ya. Dan tentunya merosakkan komuniti dan juga masyarakat, ya. Jadi usahlah kita ini menghadapi perubahan dengan secara negatif, sebaiknya secara kekuatan yang positif, ya. Untuk kita menjadi seorang yang positif dalam perubahan, yang pertama seperti mana yang saya beritahu tadi, mempunyai kemahiran, ya, pengalaman, pengetahuan. Seterusnya juga kita mempunyai kekuatan dalaman kita sendiri, ya. Kita tidak boleh mengharapkan orang lain untuk mengubahkan kita. Dan kita juga perlu memainkan peranan, kekuatan ataupun perubahan yang baik kepada diri kita sendiri. Kita perlu dapatkan maklumat-maklumat ini untuk kita mengetahui bagaimana untuk kita dapatkan kekuatan. Pentingnya kita meneruskan kehidupan kita ini dengan baik untuk mendapatkan banyak maklumat bagaimana untuk melalui perubahan. Kita jumpa dalam sesi yang seterusnya.
0: #penyiaranjakim

0: Dah tak sama lagu dalam suara di Gundia. Lagu dia bertajuk Hitam Putih. Aha, aku tak keruan lah Naruna Yayati. Jadi untuk jam kerima terus selain SFM, rakan-rakan yang tipai bersama SFM, yang tipai wong mungkin. Jadi ilik saja yang jom je hai. Harap dalam keadaan yang bej-bej sentiasa.
1: Ya, yeah, kekeliruan ya. Balik te jangan berkeliru-keliru. Iruk yang nyanyi cinyam te'el. Nek cak tambah-tambah bab nek cak. Nak jagi je jangan, jangan pening-pening.
0: Cahit ilu yang mok.
1: Cahit ilu yang mok ya. Balik teh elok yang rasa H&M cak-cak lah. Tapi kalau mok yang bekerja ringan-ringan nak cak ringan, yeah. Kalau mok yang kerja enjo nak kena cak enjo. Sebab memerlukan tenaga cik kena cak tu nak. Kecuali lah si dah keratal lah ibu urat. Oh nak oh, lah cik nak. Tapi sama je
0: ibu urat-urat pun urut nak lumrah. Send oil tu adalah yang nyahik akan nak perlukan sarapan sebenarnya.
1: Yeah.
0: Mengekalkan protein yang keluar itu nak. Untuk mengekalkan tenaga. Walaupun guru nak nanti, walaupun kerja anak setiap send oil berbeza. Buat yang yang kerja tapi dengan guru nak kenon nature nahi yang berbeza.
1: Ya biasa ya tu cica biasa nak diet ke.
0: Diet ya.
1: Diet jaga si ke. Okay lah, untungnya kerimba malam rakan-rakan yang urut tengah bertugas nak selamat bertugas. Untuk rakan-rakan yang bekerja sebagai unit-unit beruniform seperti abang-abang PGA lah, abang-abang polis, tentera. Jadi selamat bertugas untuk UMNA. Jadi anu ekor UMNA kesempatan lah ucapkan terima kasih lah UMNA kerana menjaga untuk keamanan negara. Untuk
0: jadi untuk rakan-rakan yang terus bersengmong SFM, saya harap dalam keadaan yang gemil-gemil sentiasa. Jom naik sengmong lagu nama suara AXE, lagu bertajuk Zaman Sekolah. SFM, moi no moi.

0: Oh, nak tak sembang lagu nampak suara Alif Satah. Lagu dia bertajuk Cukup Indah.
1: Kerana kau yang cedut cukup indah. Aduh, akhirnya nak lah. Tak boleh lebih-lebih lah. Takut akal nak eat. Tak bersemong kat Ar. Sila-sila balik betina kata. Tiba-tiba nak tu. Gedo rakan-rakan nong-nong banting Kuala Langan. Dia kongsi tu. Nong area umna. Okey, panas membahang cerita. Anak. Yang balik pun panas membahang. Jadi hati balik suasana berbeza mok kawasan-kawasan yang teater.
0: Yeah.
1: Mok kawasan-kawasan yang puduh umrona cerah semacam secerah umrona.
0: Mok yang teater lagi sengit. Yeah,
1: ya, mok sengit. Sengit tak biasa ti en abad senamu ka. Tiap sama abad lagi nah.
0: Jadi hati-hati tu berkaitan dengan umrona Jerebu dan channel kongsi dan gah berkaitan dengan tujuh kawasan di Sarawak. Catat IPU tak sihat. Selain itu tujuh kawasan yang Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU mahatahap tak sihat akibat Jerebu rentan sempadan setakat 8 yang tetap berbanding 9 kawasan Yahya Isatop berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara IPIMS kawasan mencatat bacaan IPU tak sihat ialah Semarahan, Semak Serian dengan bacaan 183, Kuching 177, Seri Aban 159, Sariki 158, Mukah 152 dan juga Sibu 152. Bacaan IPU Sifa hingga 56 hendak kualiti udara Redmayne 51 hingga 100 derhada, 101 hingga 200 tak sihat, 201 hingga 300 tak sihat sama IPU lebih 300 adalah berbahaya. Data IPU yang terawal setiap jam berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara yang seluruh negara. Jadi unak adalah gah yang dapat kongsikan berkaitan dengan cuaca berkaitan dengan Jerebu yang semakin melanda negara buat ketika puduh.
1: Jadi benarlah pengungsian nak mengenai bab-bab kesihatan yang puduh. Jadi kena hati-hatilah. Seperti kat cerita mula tiap tu Chin Ho lah, lock mask ke ataupun standby ubat-ubat yang perlu ketika sakit lah habis-habis pun, walaupun suat habis-habis pening.
0: Terutama rakan-rakan yang riba asma.
1: Asma memang bahaya lagi.
0: Memang kena kalau boleh lah kalah untuk nyoba nyunggal kawasan-kawasan yang terbuka dengan mudah dengan cuaca Jerebu yang boleh menyebabkan berlakunya benda-benda yang tok min. Kena standby ubat-ubat di gate hatu hati.
1: Okey dah, jadi dulu pun untuk rakan-rakan pendengar yang berada di kawasan-kawasan kedai ke ataupun kampung. Jadi selamat bertugas untuk air balik teh. Untuk min amok, min akut lah abang tu. Ketika puduh mungkin tengah nak bersiap-siap menurut nama min Rano, min Alek lah tu tak. Mungkin macam-macam masalah ke mahal dan rumput min jambak lah, rumput min bersa puduh macam-macam. Mungkin tengah segwek memen darian memen tenggui nak air balik teh. Selamat ber siap-siap abang lah mayu nak ataupun mok yang no back teh chain hellwall mak kedai jangan wel standbykan tiup dengan pam sekali dah.
0: Merodak perata-perata penting nak kena
1: peralatan penting.
0: Sebab nong bukan nong bekek sebenarnya. Nong tu pun kadang-kadang
1: sama je.
0: Kedai ataupun emek pun sudah pasti kalau ngrona islaes nak tahu memang en kalender.
1: Ya.
0: Kena berhati-hati.
1: Tak nak mencatat
0: anjir. Yeah.
1: Tu islaes ha. Rena. Kena standby lah ilo yang perlu macam GM Hellwall ate. Kena standby macam ge. Benar-benar anu besit lah itu macam ge. Contoh kalau mutu tak standby lah tiup ke bearing pun penting je bearing sebab benda ni pun pernah dialami je. Sentiasa berlaku benda nak NN akan tiba-tiba bil TNN BHN tak dah beragam. Bila TNN tim nak haji alam beragam, terpaksa lah jadi umur nak mekanik anak mekanik.
0: Tambah pula masa nak waktu teh tu lagi lah.
1: Lagi takkan nak mesej log payah nak kan. Okeylah, nak dapat dia kongsikan untuk ya Pak Titik. Semoga segala urusannya bisa dipermudahkan. Semoga rezeki yang kena berjalan dengan Mej untuk ya Pak Titik.
0: Jadi terus lain SFM Jodak Sengmong. Lagu dalam surah ayat Seni Roy.
1: Okey, Seni Roy.
0: Lagu tajuk Jet to Hijack.
1: Jet to Hijack.
0: SFM
1: Mainan Wai.

0: Yalah, pasti pada.
1: Mana yang part-part komponen pada enjin yang paling penting sekali? Nombor satu, kena tengok minyak enjin. Nombor dua, kita kena cek kita punya air bateri. Kita kena cek tangki air. Kita kena cek minyak fluid ataupun minyak brake. Kita kena cek minyak steering. Ramai orang tidak mengetahui kenderaan mereka sistem steering jenis apa. Di dalam pasaran negara kita sekarang ni ada tiga. Yang pertama mechanical, yang kedua hydraulic, yang ketiga electric power steering. Pada sesebuah kenderaan ada dua sistem brake, iaitu mechanical brake system dan hydraulic brake system. Itu sebab kita kena check brake fluid atau brake minyak tadi. Mesti keadaan penuh, jangan dikurang. Andai kata minyak brake kurang, itu bererti brake pad kita dah kehausan. Kita kena tambah brake minyak, ganti brake pad baru. Minyak kita akan sendiri balik penuh. Tak boleh top up minyak brake, tak boleh tambah. Viscosity berbeza. Yang seterusnya, kita kena tengok lagi minyak gearbox. Minyak gearbox untuk kereta manual tak perlu risau, dia memang tahan lama. Yang masalah untuk kereta auto, setiap RM30,000, setiap RM60,000, setiap RM90,000 kena tukar. Tetapi bergantung kepada manufacturer. Ada yang RM50,000, RM100,000. Kerana minyak gearbox ini dia bergantung kepada masa perjalanan, gerak masa dia. Kalau dia tak gerak, dia hidup je, dia tak guna juga. Yang seterusnya, pengilap cermin. Bagaimana kita nak menjaga pengilap cermin? Pengilap cermin ada rubber. Setiap kita letak kereta, kita kena tegakkan dia supaya dia tidak melekat kepada cermin kereta. Kerana waktu tembakan cahaya kepanasan, cermin ini akan lebih panas lagi. Getah blade ini, pencuci ini akan melekat. Jadi akan cepat rosak. Yang kita tengok lampu-lampu kereta semua dalam keadaan semua berfungsi dengan baik.
0: Datuk Haji Muhammad bin Talib, pengarah bahagian kejuruteraan Otomotif Putrajaya. Asyik-asyik, man.

0: Mutta tässä voi olla kuin Amstura Bobo, eli krypta juu Salina.
1: La la la la la la la la la la la untuk ia baliti.
0: Ia
1: baliti. Ia baliti la la la. Kalau nak kena dengan tesu siu lagi toh kau teno ala.
0: Lagi la la
1: la. Okey la ilu pun setawa dia kembali bayar kerebu para pendengar di Asyik FM yang sedang bersemua ketika puduh untuk kira eno puduh yang gege lain kawasan-kawasan kampung ataupun kawasan-kawasan yang perantauan doh yang setengah bertugas. Jadi ini pun terima kasih kerana memilih sebagai teman hiburan yo. Untuk ia balik teh hanya jam 8 teh sampai lah jam 10 teh ia ada bertugas pada jam 8 teh sampai jam 12 akal dan R10 pun hanya jam ketiga.
0: Jam ketiga pada jam Pinemba jam 10:34 minit ya. Yeah.
1: Dan masih jeruk lagi untuk ya yang berkongsi cerita untuk yang Pinemba. Salah satu anu yang kongsikan gagah semasa lah. Jadi anuh mokne kes anggota tentera cedera nak kena tembakan rakan oleh Enyek Pogdison. Jadi anuh Enyek Seremban Enyek Pogdison Enyek anggota tentera cedera selepas Usyaki nak kena tembakan yang melepaskan kawan sendiri ketika nak berada Enyek kawasan Lapang Sasa. Lapang Sasa adalah tempat menembak lah umur nak hanya Sungai Menyala Port Dickson, Leng Ark Isatop, Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan, Senior Assistant Komisar Muhammad Nasruddin Muhammad Sarif. Ada tu mangsa cedera hanya umat ia puduh merawat hanya hospital Tuanku Jaafar hanya istutek dengan keadaan melaporkan stabil. Okeylah, jadi Una dapat dikongsikan untuk gagah semasa.
0: Ya, yeah, jadi untuk gagah semasa untuk istu rakan-rakan yang hajar kongsikan nak boleh like dan juga boleh collect apa penting nak gah yang hajar kongsikan. Jadi bila bercerita pasal agak yang kongsikan sebentar nanti kadang-kadang antara tempat latihan-latihan menembak tu pun janji risiko-risiko yang boleh terjadi.
1: Ya, kenapa hati-hati je tempat-tempat. Tambah-tambah kalau Pak MP Gang Bedil lagi memang lah. Sebab pernah berlaku je lah kes-kes tersilap bedil. Kadang-kadang sebab bedil tu bukan benda yang mudah. Kadang-kadang mok lah sebab top Anin pernah je benda nak merasa. Jadi saya mau cerita pun kalau tu elek ate kalau pegang terus yang tekan mok jenis ano nak get macam get rumah tu kita ada auto manual mok je. Kalau tekan auto nak kat teluk lekali nak uyu nak track set lah. Macam get manual lah ate get kena enungri lah pinih-pinih. Dan nak cerita jadi kena hati-hati je lah. Tak kira bukan sekat engkau cukup nak senapang hek. Benda-benda yang gaya-gaya nak telefon kena berhati-hati. Gaya mabai itu gaya belau. Main game main ke. Kena hati-hati je lah pasal main game bolu baji. Pastikan nong nak nong sen oitong berlalu. Target nong nak betul-betul main nyambe lagi lah berlalu. Sen oitong berlalu. Sebab mok pernah berlaku kawan-kawan yang baik tu pun pernah kena sudari. Naik jauh sen oi kena. Next show nak sebab Bali ke kan nah. Mesudah lah. Pernah ajak berlaku nak tersub gap habis lah. Kena hospital lah. Memang dah top top umur nak terhoi. Tapi siksa lah mari
0: nah. Umur nak gaya ngelais je lah.
1: Gaya ngelais. Tapi boleh je umur nak mengkibatkan umur nak ehoi. Sebab bila contoh kalau sudah nak kena benda ni bukan amis nak kena sudah Lord and the whole waji. Lepas nak anak akan mu rasa umur nak macam ke epitam. Jadi tak betul bersemangat lah. Tiba-tiba kalau embek epitam hapensan embek so itu melek-lek nak. Tak pasal-pasal isna nah.
0: Kadang-kadang kalau lu pernah huwal lebih jaji benda nak boleh menyebabkan ihonya je sebab kekurangan load etna.
1: Ya betul.
0: Sebenarnya kalau ini eksiden-eksiden yang berlaku disebabkan mok hentakan yang terjadi yang menyebabkan berlakunya penderahan yang lebih serius sehingga menyebabkan kehilangan nyawa. Jadi kena lebih berhati-hati untuk rakan-rakan yang elok-elok saja yang cen nyum-nyum hei.
1: Jadi untuk rakan-rakan kalau mau ya balik teh cen kongsi elok-elok cerita perkembangan semasa ya pun atau cen berkomunikasi dengan yar ataupun sembang-sembang ya balik teh bercerita umrona walaupun tak bersemuka depan-depan mah tapi cukuplah and kalau lah dia pun boleh jadi bukti yang ada bersuara sambil sambung suara sambil ada nemat lah bersembang bertanya hal HR ke. Tapi kalau nak HR lah, tetik lah HR, tak syak lagi. Lepas tu baru fikir pesan HR. Oh, nak lah cik kongsi lalu, boleh kongsikan melalui live TikTok Asyik FM ketika puluh yang sedang bersalah langsung ke udara.
0: Jadi teruslah SFM Jumlah Sengmong, lagu nama surat Denin Gonzalez. Lagu nama Cinta Kedai Kopi.
1: Cinta Kedai Kopi. Susah
0: SFM
1: Moi nak moi.

0: Malaysia.
1: Dah, pasti pade.
2: Saya Helmi bin Naim Ahmad, berasal dari perkampungan orang asli Ulu Cembung, Rembau, umur 22 tahun. Saya kini sedang menjalankan perniagaan kerautangan. Jadi harapan saya kepada anak-anak muda, terutamanya kepada pelajar-pelajar dan juga belia-belia, ambillah peluang yang ada disediakan oleh kerajaan-kerajaan seperti JAKWA, dia menyediakan untuk khusus PLKK. Jadi kita jangan pandang remeh benda ni, kerana Malaysia sekarang mengejar ke arah kemajuan. Kita juga harus sediakan diri untuk menempuh ke arah kemajuan. Kita tak boleh fikir lagi hutan-hutan ni akan kekal, dan kita kena ambil peluang-peluang yang kerajaan negeri sediakan, dan kita kena cari satu-satu minat. Kita kena memandang 2 ke 3 tahun akan datang. Jadi kita kena sentiasa bersedia dan ambillah peluang-peluang yang ada untuk kita membimbing diri kita maupun keluarga kita di masa akan datang. More, no more. I should care for more, no more.

0: Gunata semula guna bersuara Leon lagu bertajuk Saling Merindu bertemankan ekonomi dan keluasan gajah asik untuk Yahya T.
1: Ya, jadi Gunata semula lah Netput. Kalau kata pasal eh, Netput lah itu. Cerita pasal Netput.
0: Bukan nama-nama bian
1: Bukan. Jadi, cerita pasal Netput sebenar lebih benda Netput sebenar mungkin Netput zaman Tik Senyen Anin. Mungkin Netput umurna zaman-zaman bujang. Macam-macam cerita.
0: Netput makhluk
1: pun gaji pun mau hajat sebenarnya. Pun gaji malu rakan-rakan yang tengah pipoi gaji nak sabarlah aneh ke. Biasa nak ngoi-wangi doh ewek makhluk bank lah cerita anak. Jadi paper tu macam-macam cerita. Kenangan macam Tik Senyen top umur nak lebih cerita
0: jadi cerita yang boleh mengenai jadi untuknya kena terus selain SFM. Dan juga nak channel kongsi berkaitan dengan info trafik. Dan kita berkongsi lagi berkaitan dengan info trafik. Dan mengenai kebelangan kilometer BKE kilometer 18.2 arah timur nombor Kubang Semang Mahlunas. Lorong kecemasan tertutup dan trafik perlahan. Dan juga tadi berkaitan dengan kemalangan kilometer 257.1 arah utara 6 Terong Kuala Kangsar. Lorong ialah terhalang trafik lancar. Dan juga kejap-kejap penyelenggaraan persimpangan Sungai Petani arah selatan dan Sungai Petani dan Sungai Petani Utara dan Sungai Petani Selatan lorong tertutup trafik terkawal. Dan juga tadi lagi berkaitan untuk antara nasihat keselamatan yang boleh nyob menyokong adalah nyob kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Elakkan daripada nyob naik ataupun mengganggu kawasan kemalangan. Kekalkan jarak selamat untuk antara kenderaan setiap masa. Berikan laluan segera maka kenderaan kecemasan. Jadi unahlah agak berkaitan info trafik yang dia dapat kongsikan untuk pendengar-pendengar setia SFM.
1: Ya, bercerita pasal trafik tu kan umurna saya tahu macam-macam jenis itu nak mok yang jenis berdibak tak sabar nak baji kadang-kadang mok berdibak kerja lu baji. Kena berhati-hati je lah sambil berdibak lu baji nak kena ingat keselamatan sen oi moi, kena ingat keselamatan ano diri yang paling penting sambil memandu nak ingat sen oi yang tersayang tengah page boy ending sama ada boba ataupun pasangan lah kalau ibarleh nak mungkin leh page boy lah made kawis. Jadi sentiasa kena meruna peka dengan pemanduan you kena ber.
0: Sebab and keloi pemaduan bukan dari sebenar jadi kenderaan-kenderaan yang menggunakan nong yang sama kadang-kala kena hanya rehat yang boleh mengubah senai perkara nak jadi boleh berhati-hati jadi boleh menggunakan sama-sama

0: untuk min alih-alih min amuk-amuk yang ke bercerita nak. Mungkin masalah itu amuk lah. Mulalih berayu ke min bernaptap yang selai lah. Macam-macam ber.
1: Untuk Nature SE.
0: Nature SE. Gerendong-gerendong. Dari Bali ke. Tapi menasak tu kadang-kadang tu semesti menelih nak. Nak laptop-laptop min apa-apa. Apa boleh memasak sebenarnya.
1: Lagi-lagi laptop dari Eagle Dairy.
0: Ya, lagi lah. Ajak tu ajak kena masak aje. Masak lah biasa-biasa pun okey lah. Goreng telur.
1: Saya nak diri nak
0: untik. Yang penting boleh ecah lah. Goreng telur nak sama nasi cukup lah. Akak ehwal mabek semua yang ecah ke. Ecah yang masak atik. Rek nak cerita nak. Dan semua jajak ke kamu berkuis nak. Buat cerita nanti ehwal. Nak. Semua nak. Lelah, bukan senang dapat babu masak R&D. Walaupun simple, okey lah. Ilu-ilu pun.
1: Padahal masak Maggi.
0: Nak lah, padahal masak Maggi kadang-kadang. Okey lah, sebenarnya macam cerita tak tep. Saling membantulah including ini keluarga. Dia tak kisah sama babu atau babu.
1: Yeah.
0: Tak kisah dia kerja sebenarnya nak hamba. Radiate abad ke selai baju ke Facebook dik. Boleh kena jahit sebenarnya babu pun lah. Untuk, bukan Emro nak aduh. Pekcik-pekcik tapi yang membantu kerja main perk backboard, main club backboard, kerja boat lah yang meringankan umat punya kerja. Sebab ni hari dia sebenarnya kerja yang paling lebih adalah backboard lah, main perk backboard, main boat lah. Sebab nak wakil ya kena nak mungkin
1: nam sebiar
0: mula pertama kuis. Kali nam gab cirek ke nam riad abad. Lepas nak kuih, masak kuih lagi, kuih kat sekolah lagi, nak kuih kat sekolah, kuih mesti amis lagi. Macam-macam kerja MTL memanglah ini ringan, tapi anak punya enjoy kerja nak lebih macam daripada kadang ni isu ni kali kerja. Contohlah kalau ambil tu awak meselai roh-roh beket-beket hamak madik kat orang teh hamakmu siap santai ha buka gua mendek kawan tu walu mau lah kerja lebih-lebih kalau rajin lagi boleh TL
1: boleh TL guna kerja-kerja yang ambulinya punya TL. Dan juga itu yang kena bagi terus layar dari SFM ini jam pukul 11.43 Yahya SFM mana yang lagu dan bersuara Zenakal lagu bertajuk sendiri
0: sendiri lagi moy dong moy.

0: Sepi tempemu nombor surat bekau bian sebentar hati menurut akademi dan kelas 7 Gaju Asyik dan juga kereta jat pukul 11.51 minit.
1: Sepi tanpa Asyik FM. Sepi tanpa memilih Kandik sebagai teman hiburan yang kenemba. Jadi Kandik bersiaran daripada jam 8 sampai lah 12 layak. Rugi kalau tak yang bersengmong berbagai.
0: Jadi sengmong lah. Kalau pilih masa anggur nak sambil-sambil tak kerja, sambil-sambil lunyuhnya boleh bersama SFM. Dan juga Ar telah pun berada dan penghujung tugas untuk Iyah tu. Jadi harap jom kenemba segala salah dan silap yang mungkin mok sepanjang yang bertugas bermula pukul 8 ya tadi sehingga ke pukul 12 dakal. Jadi minta maaf untuk nyob kenemba.
1: Ya, seperti biasa untuk soalan yang major berita hati yang lagus daripada diri sendiri. Jadi pun lepas tu akan network tugas yang seterusnya untuk DJ
0: Vicky.
1: DJ Vicky yang akan bertugas ke udara Enclosed Dialect Semai. Jadi lalu pun Ayah misi undurkan diri
0: dan juga Ayah Saga. Jumpa lagi pada Remo yang akan berkunti lagi seperti biasa bertemankan Nyom Kenewe.
1: Bye-bye.

0: Ibrah, semai di asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sinui demba masyarakat juga mesti mong antara hi desui kaya, mong juga de hajab. Jadi untuk hi pejadi masyarakat de aman, mai kaya mesti kibantu mai hajab. Sebab bila mai kaya pek kibantu mai hajab, jeng oi kis mai hajab kisik barang atau harta mai kaya, untuk ki atasi masalah adeh jugalah. Maka Islam ki wajibkan zakat sebagai nanak cara mai kaya dapat kibantu mai hajab. Ketiga saudara ya, antara ahli masyarakat mesti mong sifat tuluk menuluk, hormat menghormati, sayang menyayangi, sifat tolak angsu, sentiasa ok kemaafan juga mesti mong. Kerana sifat manusia adeh pek dapat hijar juhibah perkara silap, perkara sek. Bila pek dapat hi ok kemaafan, maka akan terjadi gaduh, maka suasana aman pek dapat hi permong. Adalah saudara ya, memberi perkara de mesti hibah untuk hi permong persui masyarakat de aman damai serta makmur. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jaki.
2: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.

0: Lah, Wah, kita kibarkan jalur gemilang, Wah.
1: Juklah, kita kibar jalur gemilang. Lah, kita kibarkan jalur gemilang.
2: Baihi kibar jalur gemilang.
3: Baihi kibar jalur gemilang.
4: Jok beramai MDEK jalur gemilang.
5: Jok beramai-ramai MDEK jalur gemilang.
6: Mohna kibar jalur gemilang.
7: Mohlah kita kibar jalur gemilang.

0: Moin, du Mutsch.
1: H&M.
2: Kosan Satu Tiga. Tiga Satu. Lima Satu. Enem Kosan Kosan. Ask Shift FM Moin Al Moin.
3: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
4: Lagu, info dan semasa hanya di MyHit. Asik, asik, asik, asik.

足で。Ya, yeah, HFM Moin Umoy, 12:11 Kudijis. Tepuk tengah hari ketika dunia bertemankan Vicky ke udara untuk konti kedua hari ada hari Kamis 13/8 ataupun kecil Ogos 2026 lah ya. Salam Malaysia Madani, depasinya untuk rakan-rakan hidup juga. Depasinya Vicky ke udara akan diperungki untuk ketika dunia sehinggalah jam 4 Idul Cahaya. Seperti biasa, antara pengisian dia menarik, ya Ajih lah, pastinya lagu-lagu hiburan ju artis Mahik lah ya, artis Pai, ciptaan Pai Linai, dia akan berkumandang lah sepanjang 4 jam siaran. Dan pastinya juga akan engselitkan antara gah-gah semasa dan mungkin di kalangan Kek ya, ketika nunan Kek sedang BUA persiapan, ai maklum lah, gecek kebangsaan, gecek ataupun bulan kebangsaan Hari Malaysia juga ada, pastinya ia akan sambut pada gecek adah dan gecek sembilan. Semoga dipermudahkan, berhati-hati jugalah ya, dia mungkin membeli barang keperluan, bicik mak kedai, mak gerai dan sebagainya. Semoga dipermudahkan segala urusan kek lah ya. Dia mungkin juga ada sedang memandu ketika nunan, dia sedang beli kat kek, kedai syak nak, gerai, warung dan sebagainya. Berhati-hati jugalah ya, parking memang tempat dia betul. Agar pula ya, aku boleh hi elakkan hi melanggar undang-undang lah ya. Kerang je bi parking biap ni parking bertindih. Lepas je dah parking bertindih, pek bi waste pula, tak meninggalkan nombor telefon je kan, dah susahkan mai, kena pula horn lah ya. Jadi hi permurahkan urusan mai, urusan hi pun lebih senang lah ya. Okey, sekadar peringatan masa untuk ki dia mungkin bi cip menunaikan segala urusan kek lah ya. Semoga urusan kek semuanya berjalan dengan lancar lah ya. Okey, dalam pun buka tirai untuk Mahi Asyik ketika nunan, pastinya hilayan dan lagu sekejap, dia diciptakan Pai Jun Nyanya Leni dan akan kudara ku sendiri. Terus saya nak syamam, moi nung moi.

0: Lapanya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak. Tapi ada yang suka jenis chop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa diorang ni.
0: Yelah tu. Sepatutnya siapa cepat dialah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main chop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.
3: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
4: Volume Aisyah FM.

0: Tips hormati jalo gemilang.
1: Jangan biarkan jalo gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalo gemilang.
1: Jangan guna jalo gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalo gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalo gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

0: Saya Samri dari suku Kaum Mahiri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
1: Piong leh asik FM, asik pada yang asik. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Okay, and you vocalist from 3-5, Bermu Raza.
1: Saya Amra, pemain drum.
2: Hey, Rati, bassist 3-5.
3: Saya Sub, main rhythm.
4: Saya Alba, gitaris.
5: Jay, from 3-5, gertiklah Asik FM. Hunte dari yang hunte, yeah!

Ya, Chef M, Moin Umoy, 12.44, Minit Kudiji Seketika Dunian. Masih lagi pertemuan kadang wiki ke udara, semestinya kata segmen My He Asyik lah ya. Ada mungkin yang maluk rakan He dan sedang memandu, mungkin bi merancang, bi cecip, kakek canak maluar lah ya. Selamat menjamu selera juga. Relok pun memberi gaya perkongsian berkenaan ru info sukan. Dan akan dimulakan terlebih canuk berkenaan sukan bola sepak kata negara He lah ya. Dibiar antaranya berkaitan ru de berkenaan Liga M Award 2025 Loi 2026 dia telah pun berlangsung. Maulid Triam Seri Angkasa Angkasa Puri. Dan pastinya untuk rakan-rakan He juga memberikan perkongsian dia akan engenkan dari semasa ke semasa. Ya Ajih, malam kali ini pemain tengah GDT Afiq Fazail dia memenangi anugerah pemain paling bernilai MVP MVP Liga Malaysia Liga M 2025-2026 meletakkan tonggak JDT in dan nunen sebaris rula agenda pemain tengah dia pernah meraih gelaran in lah. Dia biar juga bekas Kapten Kelantan dan juga pemain tengah Razli Muhammad Badri Razi ataupun Pia pernah memenangi anugerah J pada tahun 2013 lah sebelum Syafiq Rahim 2015 dan Badru Baktia dia turut meraih trofi berkenaan pada musim berikutnya ya J 2017. Hipani juga dominasi pemain serangan ya Haji antaranya Safafi Rasid dia pernah meraih pada tahun 2018 dan 2019 sebelum Arif Aiman Hanapi melakar sejarah muncul pemain pertama dia dipertahankan gelaran MVP ada 4 musim berturut-turut bermula 2021 Loi 25. Ui, 4 tahun je. Bukan mudah lah ya. Dan pastinya ketiadaan Muh Arif Aiman kata anugerah Liga M ataupun Liga M Award pastinya untuk edisi kali ini mengon anek The Mineng Afiq Fazail merangkul anugerah tertinggi Liga MJ buat kali pertama kata karier ila pada usia 32 tahun lah. Okay, dia biap juga sempat juga berinterview Ila lah ya. Ila pun kira belajar ju Sifu katanya Syafiq Rahim. Okay, pernah bermain ru Ila jugalah ya. Okay, aja antaranya memberi gaya perkongsian juga berkaitan perkembangan semasa sukan bola sepak tempatan lah, khususnya Liga Malaysia lah ya. Dia biap juga antara J Bixson Da Silva dia biok bayangan lebih kuat lah ya bahawa ia bakal bikup lesen untuk menyarung jersey skuad Harimau Malaysia Harimau Melaya sebagai pemain naturalisasi lah. Relok pun Hipani juga kasut emas Liga Super dia telah pun menjadi milik Ilya deh. Dia biperloi bekas pemenang juga kasut emas pada Canuk J Khalid Jamlus pada Sengon J aku ataupun kepada Bixson Da Silva adalah ya. Hipani juga Bixson Da Silva ada berusia 35 tahun dia BU perkara dia pernah BU sebenarnya deh telah spi selit kat jawapan kata bahasa Melayu ya ngerok-gop ketika menjawab soalan media lah ya. Dahsyat lah ya mampu berbahasa

bangsa Malaysia juga. Okey, harapkan pastinya Berksenda Silva ada nanak perkembangan positif jugalah ya. Mampu menambah tonik kata serangan semestinya untuk skuad Harimau Malaya. De Hipani akan biap ni akan dialah meraih pelbagai kemenangan dan sebagainya lah ya. Okey, dialog pun tepat jam 1 ke DJ Shoy. Hi akan lalu sekejap untuk Gah dan Lexmai, tapi sudah terus layan lagu nyanyian Ju Azroy Rumaurin. Kata Dalek Smile juga pastinya. Aguk Hasaba, jangan bersangka. Asyafam, main-main.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Kelab Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Ritma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Mahi Asyik.

0: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Ya, Chef M, Moin Umoy, 1.15 minit ke Digis, tengah hari ketika ada pastinya masih lagi bertemankan dengan Wiki ke udara, katih segmen Mahi Asyik lah. Ya, terima kasih. Depan yang talian dengan Kanji menerusi aplikasi RTM Click, betul-betul percuma malu kek boleh cerengaikan G hanya menggunakan telefon pintar dan kek talian lah ya. PJ juga pein katih aplikasi berkenaan juga. Mong pelbagai rancangan-rancangan yang menarik lah ya. Ada boleh kek cerengai, kek neng pun boleh juga. Saluran contohnya TV1, TV OK, TV2, jalan lagi rayak lah ya. Kek biperneng, visual, gambaran je. Boleh juga kek neng memberi kali kalau drama, kek peminat tegar drama. Jalan lagi movie dan sebagainya. Mong drama macam-macam lah. Drama Korea, K-pop, Thailand lah, Tamil pun mong, Bollywood pun mong, Hindustan ni. Okay, kata aplikasi berkenaan raya lah ya, antara biap ni rancangan-rancangan yang menarik dia disediakan lah ya. Okay, relok pun untuk penani mambi main nyam litau meneleh lah. Dia biap juga ya, keputusan permohonan ke Universiti Awam bagi peringkat ijazah sarjana muda untuk lepasan STPM setaraf diumumkan. Akan diumumkan pada 14 Ogos lah. Di biap juga surat tawaran rasmi dia akan diperhol ya Universiti Awam ada kepada mambik calon berjaya bermula pada 15 Ogos. Ada menerusi perkongsian ya aje Kementerian Pendidikan Tinggi lah. Relok pun dipandai keputusan ada boleh bersemak bermula pada helup ya perdoh esoknya 14 Ogos 2026 hari Jumaat. Bermula jam 12 kudijis, 12 tengah hari lah ya. Mungkin rakan-rakan hit dia beragama Islam je, sambil-sambil kek pipoy semain Jumaat je, boleh kek jugalah ya, kek neng, kek tinyau. Dan pastinya ada bermula pada hari Jumaat. Kalau kek biap neng mungkin bekerja luar, pendalaman dan sebagainya, kadang-kadang je untuk lain ya. Tapi gak risau, semainya ada keputusan ada boleh bisemak sehinggalah hari Ahad 23 Ogos 2026. Ya aje hari Ahad lah ya, sehinggalah jam 5 idul ataupun 5 petang lah. Melalui platform antaranya atas talian ya aje menerusi laman sesawang https://upumohe.gov.my ataupun kata aplikasi mobile ya aje UPU Pocket, okay? Kata telefon pintar kek dan pastinya aplikasi mobile MyGov, MyGov, kata telefon pintar kek jugalah ya. Aja perkongsian dia yang pacakkan ataupun yang kongsikan menerusi sumber Kementerian Pendidikan Tinggi lah ya. Okey, relok pun terus sayang. Lagu dia pernah menjadi juara untuk Asyik Hit 10 pada tahun canuk je. Pastinya MCCC mencipta cita-cita cinta nyanyian Jurusan Band. Okey, pastinya untuk rakan-rakan hit juga. Rakan hit ada berasal di Sungai Mok. Sungai Mok menjadi lokasi juga untuk Kenduri Rakyat Debi Anjurkan Ya Jakwa pada minggu nungan lah. Dia akan bermula pada 18 Ogos hari Selasa lah ya. Mungkin di kalangan kek dia berkesempatan ataupun Neon Makau Sanjih boleh kek turut terlibat ataupun memeriahkan juga lah ya. Okay, relok pun terus saya nak siapa. Moin Moin.

0: Enggak, pasti pade.
1: Hai, saya Leni Makno, pelukis kontemporari dari suku kaum Tumuan. Selain daripada melukis, saya juga ada membuat barang aksesoris. Jadi sekarang ni perkembangan semasa saya masih lagi bergiat aktif dalam bidang lukisan. Tapi dalam masa yang sama, saya juga membuat craft aksesori daripada buah jelai. Jadi apa yang kita tahu sebelum ni, buah jelai seringkali digunakan untuk perhiasan dalam masyarakat orang asli kita. Jadi saya cuba inovasikan sedikit perhiasan buah jelai ni dengan memperbagaikannya menjadi perhiasan seperti anting-anting, gelang, rantai, gelang kaki dan yang terkini rantai untuk menggantungkan face mask dan juga lanyard untuk gantungkan kad dan apa-apalah. Jadi boleh dikatakan produk yang saya inovasikan dari buah jelai ni mendapat sambutan daripada masyarakat di luar sana, termasuk juga dari luar negara. Okay, jadi saya menyeru kepada anak-anak muda di luar sana, khususnya orang asli, bolehlah kita cuba terokai sumber-sumber yang ada di sekeliling kita yang ada potensi untuk kita menjanakan pendapatan.
2: Leni Makno, pelukis kontemporari orang asli suku kaum Tumuan, menginovasikan buah jelai. Asyik FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Dah, leto bele.
4: Oh, ya, ya.
3: Alakan bele. Amin, sarol, ete.

Ya, Chef Moin Moin, 1:33 minit idui ketika Nunan masih lagi berteman dengan Wiki ke udara, kata segmen My Hit Asyik lah ya. Okey, sambil-sambil Kek kerti lagu-lagu hiburan juga, mungkin Kek sendiri mong ucapan ke perkongsian yang menarik, boleh tali Kek ngeng menerusi talian WhatsApp Asyik FM di nombor 013-3151-600. Tak kisahlah ya, sama ada Kek hot berkongsi program acara dia bakal berlangsung pada hujung minggu ada. Jalut lagi rayak lah ya. Kebetulan gecek ada, ada pastinya nanda pengiktirafan untuk masyarakat Mahir juga, pastinya hari orang asal sedunia, ada pastinya rayak ataupun joy. Kebanyakannya kampung Mahir the BUI program-program untuk bipasal naik BUI acara berkenaan lah. Okay, jadi Kek sendiri kalau mong BUI nana bipasal naik hebahan, boleh juga menerusi talian WhatsApp Asyik FM, Ji akan berkongsi lah. Kalau Kek sendiri juga bici beraikan pada tempat kila, mah tempat kila pun boleh, tak jadi masalah. Kek sendiri menjadi pelapor Ji pun pun okey je, tak jadi masalah lah ya. Kek rakam Kek punya suara je ngeng tadi menerusi talian WhatsApp Asyik FM dia bernombor 013-3151-600. Okey, walaupun memberi perkongsian ya aja situasi jerebu dia biar ya, dia hipane ketika nunan memang sedang melanda negara hi istiri lah. Hipane juga ketika nunan dijangka ya, dibijangka tak bi peneng sebarang perubahan ketara bagi tempoh ni ataupun 3 loi 5 hari ada. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia lah ataupun Met Malaysia sendiri, dia biar juga ya pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional, Met Malaysia ya ada ya Ajih Makrun Fazli, Fazil Muhammad Fahmi, dia biar meskipun mani hujan ya, dia lebih ramal berlaku memberi tepat, namun ada jati ataupun belum lagi mampu untuk lebih terbor kualiti udara secara besar-besaran lah. Okey, dia biar juga ila ya, ila sendiri bi pasal ji tok ji neng nanak perubahan entoi ju situasi adalah malak dia bijaka juga keadaan ada akan hampir sama juga dah katih memerip hari dia akan tiba lah ya. Mong sedikit ataupun get money berbanding keadaan kering ataupun sud ketika nunan lah. Aje ila lah ya. Dan pastinya juga keadaan jerebu ketika nunan lebih ini bahagian barat Ru Selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah masarian. Ada berlaku sengon lah. Dibiat juga turut menjejaskan kawasan Mas Menanjung termasuk Lembah Kelang. Betul lah ya. Ipun terkejut juga ya, terkejut juga. Pastinya dibiat juga faktor utama dia menyumbang kepada keadaan J ya J monsun barat daya ada lazimnya berlaku juga cek Mei loi September lah ya, dia menyebabkan keadaan lebih sud serta kurang mani. Aji ceritanya. Okey, walaupun lebih pasal Map Malaysia sentiasa dipantau titik beket ya, titik panas, dia menggunakan image satelit untuk mengenal pasti kawasan dia berlakunya serak dia sering kali ngeng kebakaran hutan sebelum menggabungkan data arah tiupan pinoi, tiupan angin untuk diunjurkan pergerakan asap serta ada secara saintifik lah ya, zarah terampai. Okey, ajik ceritanya dia biap juga malok kalau hipani canuk je mengenai gambar lah ya. Ya ajik pegawal keselamatan sekolah kebangsaan Sungai Semera dia dipasang notis menyatakan bahawa sekolah tutup susulan jerbu. Ada berlaku terbedu Sarawak ya, dia biap tutup sementara waktu untuk ketika nunan susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 200. Okey, terima kasih abang Gad. Okey. Walaupun jerebu tetap juga petugas saya. Semoga dipermudahkan. Mungkin Kek sendiri bertugas ketika musim jerebu ada, boleh Kek kongsikan jugalah ya pengalaman berkenaan. Katim menerusi talian WhatsApp Asyik FM dengan nombor 013-3151-600. Okey, tapi sebelum itu terus sayang Hamo Haku. Ya, nyanyian Mijo Band. Terus sayang Chef M. Moi, nung moi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jaga negara kita. Negara kita ni nak merdeka bukan senang. Nak membangunkan bukan senang. Tetapi nak menjatuhkan cukup senang. Yang bertanggungjawab kita sebagai warga negara. Yang perlu memberikan sokongan, dukungan kepada negara kita. Dan mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi pada waktu ini, kita dapat atasinya. Dan mudah-mudahan juga negara kita akan berkembang lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Saya Muhammad bin Abu Bakar, Pengarah Pembangunan Sosioekonomi Jakua Malaysia, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan.

0: yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Ya, hanya di Sabah nyanyian Debra Sia serta Negi. Hello pun masih lagi berteman kering wiki ke udara ketika dunian katih segmen My He Asyik. Lagi terima kasih kerana terus setia bersama Roji, terus menjadikan Asyik FM sebagai teman hiburan serta rakan maklumat kita ya. Okey, relo pun sambil-sambil kek gertik juga memberikan perkongsian sambil-sambil ru lagu seiringan hiburan-hiburan semasa. Depasinya memberikan perkongsian debiab ya, ada rakan hi Jusuku Temir, depasinya gua musik late. Okey, malok rakan hi ada debiab ya ajih berkenaan ru kesukaran lah ya untuk biperkep selak daun ya, daun dia bersesuaian dia canuk je mudah untuk biperkep, tapi hunan dah jaranglah untuk biblah lah ya, menjadi cabaran utama untuk penganyam tempok tempok ada ataupun hiasan kuihik je nanak simbolik untuk masyarakat wahid sebenarnya, bukan hanya sesetengah tempat tapi secara keseluruhan Mahkati Malaysia adalah ya. Dibiap juga antaranya penganyam maihi Jusuku Temir ya Haji Diana Anjang 35 tahun Ju Kampung Bering Lama. Ah, malok debiap ataupun debidut ia terpaksa bikot masa antara ni loy 4 jam ya untuk bicek cip berjalan merendah serak ya, hutan detebal juga untuk bikek selak layes catak daun cetak kuar daun palas serta selak salak lah ya. Ru selak bekom debi perlukan untuk menghasilkan tempok adalah ya. Canuk je je biap kalau sumber untuk bi guna ataupun bi ui tempok ada. Islak selak ju serak ada mudah bi peroleh nyon makampuk tetapi nunen deh. Agak sukar get lah ya untuk bi perkep lah. Debiap juga penyediaan bahan mentah untuk bi ui tempok. Bikot masa kira-kira ni ni hari lah. Ni hari ada semalam merib jam. Okey, 72 jam betul ke? Okey. Memang untuk Haui Nanak je memang agak sukar sebab kemahiran untuk kita tight menganyam je. Sebab bayangkan dia benda je halus macam tak boleh. Kerlu pula perlu. Kek punya skill untuk melilit. Jadi perlukan kesabaran jugalah. Kalau tak sabar je, mungkin hasil net kurang memberangsangkan lah. Okay. Debiap juga ada yang baca juga debiap malok debiap reka bentuk tempuk Jusuku Temir demong corak tersendiri ru agak rumit untuk dihasilkan lah ya dengan sebuah tempuk ya, bikot masa kira-kira nar hari untuk disiapkan telah semua bahan tersedia lah. Tempuk dedunan sekadar bukan tadi sekadar warisan, debiap juga malam menjadi sumber pendapatan, betul je, setuju. Untuk Ili lah ya, rakan hi ada Diana Anjang menyara 5 ikenon ru harga RM35 untuk nu tempok je, satu tempok tanpa muh, dan bagi RM50 untuk mong sulaman nama de khas lah ya. Debiap de mula bi pelajari kemahiran je sejak 10 tahun cano. Okay, Diana turut mengajar nar penduduk kampung bagi memastikan warisan anyaman je terus terpelihara. Jadi mungkin di kalangan rakan-rakan hi mungkin kek juga ya berminat untuk kek kakek adeh salah numom Diana Anjang ju Kampung Bering Lama jugo Musang Kelantan Jusuku Temir lah. Kek boleh mungkin tempah lah ya, kalau boleh tempah lah rayak kek ju oi kek supaya biap nek mungkin pembelian je ataupun hasil pendapatan je lebih rayak lebih ju oi kek lah ya. Kalau mong mu nek lebih deh kek lah ya, kilek kek i harga sebab perlukan nana kesungguhan juga uimuh je. Bayangkan ya, ada eng-neng juga gambar ada memang unik sebenarnya. Bayangkan aja kebanyakannya kalau skuter berada kebanyakannya ju seakan-akan rumput lah ya, ia punya tempok je. Memang hit kenal ada memang anai punya lah ya. Aja antaranya memberi perkongsian dia boleh kongsikan ketika nonan dan pastinya hit terus layan nana lagu sekejap junyanyan Rima Jik Cip Masalah. Aja faham? Wainumah.

0: Oi kakak.
1: Apa ni?
0: Kau tahu tak awek aku cakap yang sebulan lepas aku dapat nombor tu?
1: Kau dapat nombor kat mana?
0: Dekat Facebook aku dapat.
1: Hati-hati je dalam Facebook, mana boleh percaya.
0: Tapi dia dayan aku baiknya.
1: Tak apa, kau try kau dulu.
0: Ha? Tak apa, tak apa. Dia janji nak telefon aku ni. Kau tunggu jap lagi, mesti dia telefon aku. Kau tengok cantik awek ni. Suara dia lembut manis.
2: Hello, baby, you tengah buat apa tu?
0: Oh, baby tak buat apa ni, ada dengan kawan dia. Kenapa ya?
2: Boleh tak I nak guna duit you untuk bayar I punya kereta I ni rosak dekat tepi jalan. Jadi boleh tak I pinjam je duit RM1,000? Boleh tak? Sebab kereta I rosak.
0: Oh, tak ada masalah baby. Untuk baby RM1,000-RM2,000 I boleh bagi sama you. Sekejap lagi punya I bank kat you ya. Okay, nanti you bayarlah.
2: Okay, thank you. Thank you baby, sebab tu I sayang sangat dekat you tau.
0: Aku dengar tak suara awak tu? Dia nak pinjam aku duit. Kau dengar tak Saga? Suara awak tadi manis. Dia pinjam kat aku RM1,000 nak pinjam. Tapi aku bagi RM2,000 lah.
1: Eh kau ni, biar betul. Kau baru je kenal dia. Takkan kau dah percaya dia dah?
0: Aku yakin ni. Takkan awak cun-cun macam nak tipu kita Saga?
1: Hati-hati si. Aku takut kau kena tipu je.
0: Apa kau Saga kau cakap macam tu? Kau ni mesti kau jealous dengan aku. Tahulah awak ni lawa. Aku nak bank in. Kau tengok duit aku banyak ni. Banyak ni dapat gaji ni eh? RM3,000 banyak lah tu kan. Aku dah siap transfer kat Saga. Tengok aku telefon dia. Dia takkan tipu aku punya. Kau ni fikir bukan-bukan. Kau tengok. Sekejap aku telefon dia.
2: Padan muka. Aku dapat duit RM1,000 dia bagi RM2,000. Kena tipu laki ni. Okay, aku nak block nombor dia. Bye.
0: Eh, apasal? Tak ada dah ni. Tak ada lah bro. Alamak. Tak apa. Aku cuba sekali lagi. Itu mungkin dia sibuk lah tu. Tak apa. Kita cuba sekali lagi. Alamak, tak dapat lah.
1: Itulah Zee. Aku dah beritahu dah. Kau jangan percaya perempuan dalam media sosial ni.
0: Alamak, Saga. Aku kena tipu.

0: Ya, Chef M, Moin Umoy. 2.31 minit edui ketika nunan, okay? Relopun telah hi pelet ataupun hi mood katih segmen Khazanah Senia, Chef M. Lepas ini, ia akan bersiaran selama 30 minit sehinggalah jam ni edui ataupun 3 petang nantilah, ya. Sebelum pihak laluan untuk gah dialek temuan, dia akan diperoleh rakas tugas yang terkilat. Pastinya, 30 minit bersiaran Khazanah Senia Syekh Adeh untuk ketika nunan, malok kita akan kertik memberi lagu lah, ya, lagu-lagu jenulak pada tahun manah entem pun mong tahun 2018. Okay, pertama kali enjoy juga, ya, rakaman in mampu sindrut dan pastinya paling pai juga jenulak pada tahun 2023 lah, ya, Ya Ajih mampu selenjang. Okay, antara lagu dia akan kita kertik, Ya Ajih permulaan ada lagu nyanyi Lenamor sebenarnya. Ya, nak main manah lah, ya. Okay, jenulak ken kampung Deji Postrano Cameron Highland Debbie nyanyikan ya Bahrubin lah, rakan serahi Bahrubin. Dan pastinya kampung Pusindrut pun mong juga, ya, rakaman Mang Bukit Long rakan hi ya Aje Zaidan. Dan terus ya Aje juga malok lah, ya, Batin Am ataupun Big Lab ken kampung Simoy Manah Kuala Lipis Pahang. Dan terus ya Aje juga, ya, lagu Lenamor Jenulat 2012 unsur pantut. Ada pastinya lebih perlu ya rakan saudara Hibah Ahmad bin Setik ke Kampung Rakoh, okey. Dan terlaju aje lagu-lagu de terkini juga, ya. Malok dia akan diperloi ya rakan hi adeh ya aje Bah Sud. Kampung rakaman Mapus Lenjang Canuk je. Lagu dia berjudul Menteri Bukit Paga. Dan pastinya penutup net Siamang Gunung debi nyanyikan ya Husin Bahnab lah, ya. Okey, relapun aja antara lagu-lagu Lenamor de kaki ketik selama 30 minit ada. Pastinya hi akan kembali berbalah untuk segmen My Hi Asyik nanti jam terakhir bermula jam ni 15 minit idul. Okey, terus saya Nasha Fam. Moi de moi.
1: Daripada Kampung Sisu, nama In Robert. Nama tajuk lagu ini Putri Gunung Tepas Renau.

0: Pertama Nane, kedua Nar, tiga Nik, empat Esan, lima Dulan, enam Iko, tujuh Tilan, lapan Ketipak, sembilan Ketimbung, puluh Kopak, sebelas Kopung.
1: Asyik FM.

0: FM.
1: Saya Usin anak laki Bahnab, nama kumpulan Seri Alam dan in an perlainan jenolak di Bermoh Siamang Gunung. Jenolak adalah ilham sendiri.

0: lain daripada yang lain.
1: 3 petang. Selamat petang, salam sejahtera Bita Temuan yang disampaikan oleh Azlina Alam. Dekat Kelantan, sebanyak 29.5% golongan remaja 13 sampai 19 tahun kena gejala kemurungan sederhana hampir teruk dalam saingan kesihatan mental yang dibuat dekat negeri itu pada tahun lepas. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Hilmi Abdullah dikhabar, golongan wang besar berumur 20-39 tahun pula mencatat peratusan tertinggi untuk gejala kebimbangan sederhana hampai teruk iaitu 47%. Dapatan untuk menunjuk golongan muda adalah antara kumpulan yang menghendak perhatian khusus dan sokongan psikososial secara berterusan. Seorang anggota tentera jantan luka pada belah muka dipercayai terkena tembakan di lepas kawan dia masa berada dekat lapang Sasa Sungai Menyala Port Dickson pada Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri 9 SAC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif dikhabar kejadian berlaku kiat jam 2.15 minit petang masa mangsa yang berumur lingkungan 20-an bersama bapa anggota lain berada di tempat tu untuk latihan menimak. Mangsa dibawa ke Hospital Port Dickson sebelum dirujuk ke Hospital Tuanku Jaffa untuk dapat rawatan seterusnya dan dilapor berada dalam keadaan stabil. Susulan kejadian tu, seorang jantan berumur lingkungan 20 tahun juga anggota tentera ditahan untuk menolong siasatan. Mengikut Seksyen 37 Akta Senjata 1960 dan Seksyen 337 Kanun Keseksaan. Lebih 4 juta ringgit nilai bermacam jenis dadah dan bahan berkaitan ketum di Lupus Pulih Perak hari ini. Pelupusan itu melibati barangan kes daripada 16 daerah di Perak. Ketua Pulih Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin Dekaba antara yang dilupus adalah lebih 39 kg syabu, lebih 20 kg yaba, 8.14 kg heroin dan 2.79 kg ganja selain ketamin, ekstasi dan heroin 5. Turut dilupus lebih 282 kg daun ketum, 2,340 liter cecair ketum dan juga 22.465 liter ubat batuk. Dalam perkembangan sama, seramai 12,916 pesalah dadah ditahan di Kek Perak untuk tempoh bulan 1 hampir 10 hari bulan 8 lepas. Daripada jumlah tu, 1,934 orang ditahan atas kesalahan mengidar dadah meningkat 8% berbanding tempoh sama tahun lepas. Dalam pada tu, 3 orang ditahan termasuk seorang anggota polis lepas jumpa dadah dekat lokap Balai Polis Lumut pada Selasa lepas. Menurut Datuk Muhammad Alwi, pemeriksaan dibuat kekiat jam 8.30 malam. Diulang, menurut Datuk Muhammad Alwi, pemeriksaan dibuat kekiat jam 8.30 minit pagi lepas pihak polis mengesan beberapa bungkusan disyaki ada kandungan dadah dekat dalam lokap tu. Ketika suspek di reman sama 7 hari hampai 18 bulan 8 ni untuk menolong siasatan ikut Seksyen 39B dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam perkembangan lain, cubaan sedikit dadah menyeludup bahan kimia yang dipercaya bahan mula pemprosesan dadah menerusi perairan Melaka gagal lepas ditumpas agensi penguatkuasaan maritim Melaka dan Negeri Sembilan Selasa lepas. Pengerah Dek Salihuddin Zakaria khabar, perjumpaan itu dibuat pasukan rondaan rutin maritim Malaysia di posisi Pantai Klibang kira jam 9.06 malam. 6 kutak dibalut plastik hitam, ada 67 botol cecair bahan kimia terkawal untuk kegunaan pemprosesan dadah sintetik di pasaran gelap dijumpa. Tangkapan dibuat di tempat tu. Suspek dipercaya dah melarikan diri lepas sedar kedatangan pihak berkuasa. Op Sapu, 104 penatang asing tanpa izin parti ditahan ke sebuah tapak pembinaan dekat pantai tengah Pulau Langkawi. Nin hasil pemeriksaan ke atas 129 orang dekat tapak tu. Melibati 8 warga tempatan, 100 warga Bangladesh, 19 Indonesia dan 2 Myanmar. Imigresen Kedah khabar parti yang ditahan terdiri daripada 91 warga Bangladesh dan 13 warga Indonesia melibati bermacam kesalahan. Kemuhak parti yang ditahan berumur antara 22 sampai 57 tahun. Kemuhak yang ditahan dibawa ke depot imigresen Belantik Sikh untuk tindakan dan setan seterusnya. Tindakan tegas yang akan diambil terhadap mana-mana majikan atau orang yang dapat mengaji, melindung atau beri pelindungan kepada warga asing yang melanggar undang-undang imigresen. Balik ke Sukan, Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 bakal membuka tirai dengan majlis perasmian dekat Dataran Kemerdekaan Shah Alam Sabtu nin. Majlis itu diterajui Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI Selangor bersempena balik Temasya Sukan Kebangsaan ke negeri itu lepas 28 tahun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI Selangor, Datuk Teknologi Saipul Yazan M. Yusof dikhabar, majlis bertema Di Sinilah Lahirnya Juara itu turut menampilkan kontijen persembahan kreatif, larian terakhir obor dan penyalaan kawah sukma. Sekian berita temuan dari Asyik FM, berita disediori oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita ATM. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.
0: Asyik FM, menemui saluran pilihan anda. Asyik FM.

0: Lah, wah, kita kibarkan jalur gemilang, wah.
1: Juklah, kita kibar jalur gemilang. Lah, kita kibarkan jalur gemilang.
2: Baihi kibar jalur gemilang.
3: Baihi kibar jalur gemilang.
4: Juk beramai MDEK jalur gemilang.
5: Juk beramai-ramai MDEK jalur gemilang.
6: Mohnah kibar jalur gemilang.
7: Mohlah kita kibar jalur gemilang.

0: Nama Eng Walim Pai.
1: Nama Eng Ba Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Lemoy Lemoy.
6: Sama-sama dengan Eng Lemoy. Asik FM Lemoy Lemoy.
7: Asik FM.

0: Tips hormati jalo gemilang.
1: Jangan biarkan jalo gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalo gemilang.
1: Jangan guna jalo gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalo gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalo gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

Hai FM, mohon nombor 3:20 idu ketika nunan. Okey, relawan terima kasih rakan sugas Debi Perloi gah dialek temuan sebenarnya DJ Ina lah ya. Okey, terima kasihnya telah pun bipro engke untuk sebenarnya lah. Okey, ketika nunan juga masih lagi berteman dengan Wiki Kudara segmen My Hi Ashi. Okey, lebih kurang 40 minit lagi lah ya. Baki kata segmen ada. Okey, relo pun peminat tegar bola sepak lah ya. Ya je, ada pastinya menerusi siaran langsung dia akan behind. Perlawanan pramusim dia akan disiarkan menerusi saluran Sukan Plus. TV OK serta ATM Klik juga. Ada mongnik perlawanan dia membabitkan gergasi Eropah. Dia pastinya antaranya pasukan The Red Devil ataupun Manchester United dia akan menentang pasukan AC Milan. Bila je DJ? Point not lah ya, dengan pasal lah deh. Bila lah ya? Ya Ajih, pada hari Sabtu ada 15 Ogos 2026 bermula jam 10:30 Imengot menerusi saluran Sukan Plus lah ya. Dan pastinya untuk hari kedua Ya Ajih pada hari Ahad, Schalke 04, Club Ju Jerman ada, dia akan menentang Real Madrid, pasukan negara depoi talih ya. Bipasal niat segar lagi dengan kejuaraan Piala Dunia je. Ada pastinya akan mengambil adat ui perhitungan ru pasukan Schalke 04, antaranya Real Madrid lah dia akan menentang mengambil adat. Ya je pada hari Ahad, itarik 16 Ogos 2026 bermula jam 10:45 Imengot lah ya, menerusi sama juga saluran Sukan Plus. Dan pastinya juga pada hari berikutnya, Ya Ajih pada hari Isnin 17/8 ataupun gecek Ogos 2026, pasukan Liverpool dia akan menentang pasukan Depay Talih di perhut taraf lah katih Serie A. Sebab dia naik beraksi ma Serie B. Pasukan Ju Club Itali Como, Como ada tak silap eng, Club de bi miliki ya usahawan Ju Indonesia lah ya. Ada ili punya club lah. Okey, bila ili punya perhitungan net pada hari Isnin 17 Ogos bermula jam 12:45 tengah Imengot lah ya. Okey, menerusi saluran TV OK ataupun kek boleh neng terus kata kek punya aplikasi telefon pensiriman langsung di RTM Klik aja ceritanya. Jadi untuk buk peminat tegar gergasi Club Gergasi Eropah ada, ada merupakan nana biap net aksi pembuka tirai lah pramusim semuanya persahabatan lah ya. Okey, aja antara memberi gap perkongsian dia boleh kongsikan ketika nunan lagi. Okay? Relawan terus sayang Mr. Jam Angria kata dialek semai. Assalamualaikum. Moi numai.

0: Line Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Ibrah Cakun Yasi.
2: Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita harus nahu manusia ika adaah semolek-molek makhluk ciptaan Allah di muka bumi. Allah berfirman, sesungguhnya manusia ma cipta dalam semolek-molek kejadian, lalu ma jatuhkannya menjadi serenah-renah makhluk, kecuali dia mau hak beriman, beramal soleh, maka dia mau ika akan mendapat ganjaran 4 putus-putus. Manusia menjadi molek jika akal digunakan oleh manusia. Keimanan kepada Allah menjadi kesedaran serta mendorong manusia melakukan amalan hak molek. Dengan ika adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk menjaga akal serta keimanan biar mendapat keredaan dan 4 dek murka oleh Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjatim

4 nominat Petang Aisyah FM Menumai Siaran Wasli bersama Rina Musmah dalam segmen rentakkan dan dengan lagu-lagu moden orang kita ada 18 suku kaum. Dan pada masa ini Kak Maisa akan menemani Musmah sampai ke pukul 8 malam kelak dengan menggunakan dialek Jakon yang untuk sebelah petangkan. Dan dalam pada itu terima kasih untuk rakan setugas itu Wiki ya bersama-sama Rina Musmah dari pukul 12 tengah hari sampai ke pukul 4 petang ya rakan kita dalam dialek Semai. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan yang sentiasa bersama-sama Rina Aisyah FM tak kira demano hanya Musmah ada. Untuk hari ke 13 hari bulan 8 2026 ya. Dan kita semua ada dalam bulan kebangsaan HKHM ya. Hari kebangsaan hari Malaysia. Jadi sudah semestinya kita semua akan menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita 4 lama lagi pada 31 Ogos dan juga hari Malaysia pada 16 September setiap tahun. Dan dengan lagu-lagu modern orang kita ya, kita akan bersama sampai ke pukul 6 petang kelak. Dan dalam pada itu jangan lupa pada pukul 5 petang seperti biasa utama 5 akan dapat kita dengar dan ikuti oleh segmen Mata Mariah sampai ke pukul 7.30 minit malam selepas pada pukul 6 petang kelak. Dan kasana seni Aisyah Extra ada pun lagu-lagu tradisional masyarakat kita asli pada pukul 7.30 minit malam sampai ke pukul 8 malam. Selepas itu rakan setukas dalam dalek temuan yang akan bersama-sama Rina Musmah melengkapkan 4 dalek utama ada Aisyah FM, Jakon, Temuan, Semai dan juga Temia. Okay, dan sebelum kita berhibur dengan lagu-lagu hiburan untuk sebelah pertanyaan mengusulkan pasal keadaan air kita dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 3.55 minit petang tadi di mana amaran ribut petir dan juga hujan lebat di negeri Perak itu di daerah Selama, Kerian Larut, Matang, Kuala Kangsar dengan Batang Padang, Pahang di Bentong, Selangor di Hulu Langat, Negeri Sembilan di Jelebu dengan Seremban ya sampai ke pukul 6 petang kelak. Jadi itu dia keadaan hari kita untuk sebelah petang ini 13 Ogos 2026. Terima kasih untuk rakan-rakan semua sentiasa bersama dengan Aisyah FM dan kita berbicara bersama dengan NASA satu lagu dalam dialek Semlai ya dengan lagu bertajuk Masa ya.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Itulah bersama dengan Basali Banam ya, satu lagu dalam dialek Semai oleh Tajuk Geradau. Ha, rakan kita daripada Lipis Pang ya, menghiburkan kita semua orang tak kenal lagu-lagu moden orang asli. Tapi pasal Basali ada di Gombak ya. Salah seorang orang ya penyanyi orang asli traditional sebenarnya cukup popular di tanah air kita. Macam-macam tempat pergi ya, setakat dalam negara sampai keluar negara dia menjelajah. Persembahan-persembahan yang hak unik. Baik, terima kasih untuk rakan-rakan hak sentiasa bersama dengan Aisyah FM. Dan sudah semestinya bermacam-macam cerita, bermacam-macam lagu hiburan yang akan kita semua kongsi dari semasa ke semasa sepanjang kami tugas untuk sebelah petang ikan. Okay, dan dalam perayaan itu, pasal semuanya ada menjadi ikan kalau kita perhatikan ya, ada sesuatu tempat, terutamanya kalau ada sekitar lemah kelang dalam beberapa hari ini, boleh dikatakan berjerebu ya, daripada pagi sampai ke petang. Kadang kita tengok, ini hujan kenapa? Rupa-rupanya jerebu hak teruk sedekat ya. Kena pasti keadaan jerebu hak terkena negara semasa keadaan keempat menunjukkan sebarang perubahan ketara untuk tempoh 3 hingga 5 hari. Itu kata Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Di mana kata pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional, POCGN Met Malaysia, Makron Fasli Muhammad Fahmi, memberitahu ya, meskipun hujan dia agak terjadi di beberapa tempat, ianya empat mampu untuk memulihkan kualiti keadaan udara kita secara besar-besaran ya. Di mana daripada makluman hak semua terima, katanya setakat Ika semua tak melihat lagi ada satu perubahan pokok daripada keadaan Ika, dan kita agak keadaan Ika akan hampir sama juga, dan dalam beberapa hari akan datang akan ada sedikit hujan berbanding keadaan hak kering pada masa Ika. Jadi katanya kita harap ya hujan memantu, tetapi kalau keadaan udara ataupun angin banyak berjerebu, jadi hujan hak sedikit mungkin tak mampu untuk menghilangkan kesan jerebu itu. Itu kata pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional POCGN Malaysia, itu Makron Fazli Muhammad Fahmi. Jadi berhati-hati, berjaga-jaga untuk rakan-rakan, terutamanya bagi semua ada masalah kesihatan ya. Pastinya kalau keadaan berjerebu kan, jangan kita terlalu lama terdedah dengan keadaan di luar. Kena pakai penutup muka, penutup mulut kalau kita nak keluar daripada rumah masing-masing, dan kena minum banyak air lah. Itu yang paling utama ya, untuk mengurangkan benda-benda halus daripada masuk ke dalam nyawa kita. Maklumlah kan, apabila kita bercakap, apabila kita menghidu, jadi sudah semestinya benda-benda ya, benda-benda halus kah, jerebu kah, okay, mesti akan masuk ke dalam nyawa kita. Okay, terus Bieber bersama dengan Adventure dengan lagu bertajuk Ada Balik, satu lagu dalam dialek Temuan, dan ikuti oleh Linda Yechidat Penaya Hamayik, satu lagu dalam dialek Temia, dan ikuti oleh Empailik, lagu daripada rakan kita suku kaum Mahmudi ya, Berubah Gereh. HFM Menemui siaran asli bersama-sama dengan Hemo Semua untuk sebelah petang ikan, dan apa nampasnya Haisat bersama-sama dengan Hemo Semua sampai ke pukul 8 malam kelak.

0: Kau tahu ni yang mahal. Ha?
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tanya kasih dan membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itu suara daripada kumpulan Empailik ya, Berubah Gerih. Satu lagu dalam daleng Mah Meri, hiburan kita untuk sebelah petang karun. Tak kira lagu-lagu modern orang asli. Okey, dan dalam pada itu ya, terutamanya untuk warga ataupun orang-orang Seremban ya. Pastinya Majlis Bandar Raya Seremban MBS mempelau orang ramai untuk masuk program pemberian insentif penyerahan anjing terbiar secara sukarela 2026. Itu Meri Asuk Terbiar ya, sebagai usaha untuk berterusan mengawal populasi asuk terbiar di daerah Seremban. Di mana kata Datuk Bandar Majlis Bandar Raya Seremban Datuk Masri Baharudin, program itu bertujuan untuk meningkatkan tahap kebersihan, keselamatan dan juga kesejahteraan komuniti melalui pengurusan binatang terbiar hak lebih bersistematik dan juga berkesan. Di mana untuk makluman juga ya, kadar insentif hak disediakan ya RM50 untuk seekor asuk hak dah tua ataupun hak dah besar, sementara RM25 untuk anong asuk hak umur bawah 6 bulan. Jadi katanya syarat utama permohonan ya, warga negara Malaysia diam atau penduduk dalam kawasan MBS dan asuk diberi dalam keadaan hidup atau kecederaan serius atau penderaan, dan binatang itu 14 sen atau toj bukti pemilikan. Jadi dalam pada itu katanya Majlis sempat bertanggungjawab kesebarang kecederaan, kehilangan atau risiko terjadi ke penyerah ya maupun binatang sebelum, semasa dan selepas proses meri ataupun kutipan dibuat ke pihak MBS. Jadi kelulusan yang akan tertakluk ke syarat dan peruntukan semasa MBS, dan tarikh permohonan itu bermula 24 Ogos ika. Jadi para rakan-rakan kita ya, hak nak terlibat dengan program ika, iaitu program meri insentif meri asuk terbiar secara sukarela 2026 di Seremban, boleh memohon ya ke MBS, dan tarikh permohonan dibuka bermula 24 Ogos ika. Pastikan asuk itu tak bertuan lah, pastinya dia terbiar kan, tak orang jaganya apa semua empat benda, dan pastikan ianya hidup dan pak cedera baru diterima oleh MBS. Tapi pastikan hemos semua mungkin kena ada lesen juga lah. Oleh itu membuat permohonan ya ke Majlis Bandar Raya Seremban berkenaan dengan program ini kan. Kadang-kadang apabila banyak asuk juga di satu tempat itu, sudah semestinya ia menetapkan masalah. Kadang walaupun asuk ni sebenarnya kita lihat garang, garang sedekatlah kan, tapi sebenarnya kalau kita tak ngusik dia, dia tak nampak benda. Tapi kadang kita ni nakal sedekat, buat punya motor lah, prank-prank gitu, gitu ini kan, keluar pula terang. Yalah, kadang kita membuat binatang itu terkejut, jadi dia semua akan mengejar kita, itu pun satu masalah. Jadi pastinya apabila berdepan dengan binatang kan, kita kena jangan lari. Itu yang paling utama. Kalau dia sekadar dia nebuh tu biasalah, tapi kalau dia dah ngejar apa semua tu, cari ke tempat yang selamat lah ya. Dan kita sebagai kita tahu sebenarnya sama ada benda itu nak bergurau ataupun benda itu memang dia ganos ya. Okey, terus bersama dengan Hemos semua Asyik FM Moinumoy. Kita masa lagi dalam segmen modern tak kena dengan lagu-lagu modern orang asli. Dan ini karya Acha, Cerita Satu Malam, dan diikuti oleh Ensa Lahek Bersuka, satu lagu dalam dalek patek, dan bersama dengan Emosi N Mengsat. Asyik FM Moinumoy.

0: Ba. Ba.
1: Ya, bang. Ada apa?
0: Ui, kasar nampak. Aku suruh kau buka pintu, kau jerit-jerit kat aku pula. Pahat. Abang dah lah lapar nak makan ni. Mal, buka lah pintu.
1: Badan muka. Itulah. Kau berapa ni baru nak balik?
0: Suka hati akulah aku nak balik dari mana. Nasi mana nasi? Aku lapar ni nasi. Dah keroncong dah perut ni cepat.
1: Abang tahu tak? Semua barang-barang dapur kita semua dah habis. Balik lewat asyik mabuk-mabuk macam mana ni bang?
0: Aku nak nasi, kau bagi aku, kau maki hamun aku ya? Aku kata menjawab, aku cakap kau menjawab, kau nak rasa ambil kau.
2: Kesibukan dan tekanan kerja bukanlah alasan untuk anda melakukan penderaan terhadap anak dan isteri. Mereka tidak bersalah. Jangan jadikan mereka mangsa tekanan yang anda alami. Hargai mereka dan sayangi mereka. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia RFM.

Itu bersama dengan emosi ya, dengan penyanyinya itu Esah dan lagu Dajo and Mensat ataupun Pesananku. Satu lagu dalam dialek Semai ya, menghiburkan kita semua, membawa kita ke pukul 4.51 minit petang. Dan jangan lupa pada pukul 5 petang kelak utama limo akan dapat kita dengar berjumpa semula selepas itu kelak rentak kan, sampai ke pukul 6 petang ya. Asyik FM menemui terus bersama-sama dengan emosi semua, dan kita berhibur bersama dengan Eddie KKB dan juga Ina KKB sayang-sayang, dan diikuti oleh alias Ara dan Judy. Asyik FM menemui sudah semestinya rentak kan.

Ya, kita bersama dengan On Long, ya, sempadan cinta hek ataupun sempadan cinta kita. Satu lagu dalam dialek Jahud yang menghiburkan kita semua. Rentakkan dan lagu-lagu moden orang asli. Okey, dan 6 anggota pasukan khas laut Pascal Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, ya, berjaya dijumpa selamat oleh kapal TLDM selepas terapung di perairan laut Cina Selatan Dusa tersasar, ya, dari posisi pendaratan semasa latihan penerjunan bebas. Di mana kata TLDM dalam satu hantaran di Facebook hari ini, terjunan hak tersasar itu berpunca daripada keadaan air hak sirat tiba-tiba, ya, sehingga menyejaskan jarak penglihatan. Jadi katanya kerjaan dia semua dijumpa selamat itu membuktikan kebersamaan latihan berterusan dan realistik Pascal dalam mempersiapkan anggota menghadapi keadaan luar jangka. Pastinya terdia menegaskan komitmen berterusan antara mengimbangi aspek kesiapsiagaan tempur dan keselamatan anggota demi memastikan kedaulatan perairan negara sentiasa terjamin, ya. Dan pada pasnya semalam, ya, sekumpulan anggota TLDM dipercayai terbabit dalam satu kejadian selepas menjalani latihan penterjun di Laut Cina Selatan. Jadi hari kada semua dah pun dijumpa, ya. Terapung di perairan Laut Cina Selatan, Dusa tersasar dari posisi pendaratan semasa latihan penerjunan bebas. Jadi itu dia anggota pasukan khas laut ataupun Pascal dijumpai selamat. Okey, Aisyah FM Menomoy, terus bersama-sama dengan Emo semua. Dan kita masih lagi di dalam segmen Rentak Kanan Lagu-lagu Moden Orang Asli. Dan kita bersama dengan Bekau Band, Mengkadak Jodoh, satu lagu dalam dialek Semlai, dan diikuti oleh BLB Band, ya, dalam lagu Abdul Hit Kawan Eng. Dan seterusnya kita berhibur bersama dengan kumpulan Serimai, Putusnya Cinta Kita. Aisyah FM Menomoy, Rentak Kanan.

Salam sejahtera dan salam satu madani. Saya Mutaj, anak perempuan Musa, seorang pengusaha kek secara kecil-kecilan. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Asyik FM yang telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pengalaman sebagai seorang pengusaha kek. Saya menjual kek dari rumah yang terletak di Muazzam Shah Pahang. Saya menjual pelbagai jenis kek seperti kek marble, kek tapak kuda dan juga brownies. Biasanya, saya akan membuat kek apabila telah menerima tempahan dari pelanggan. Pada awalnya, membuat kek adalah sekadar mengisi masa lapang saya di rumah. Saya suka membuat kek untuk anak-anak, untuk keluarga dan juga untuk rakan-rakan terdekat. Daripada situ, saya banyak mendapat maklum balas yang positif yang memberi keyakinan kepada saya untuk memulakan perniagaan dari rumah. Saya telah menceburi bidang ini selama 3 tahun. Buat masa sekarang, saya masih lagi dalam fasa pembelajaran.

Ini tidak bersama Ron Sremai yang lalu bertajuk Putusnya Cinta Kita, membuat kita ke pukul 5.34 minit petang. Akhir dan Jabatan Imigresen yang menegaskan muat pasport terbangsa Malaysia dengan tempoh sah laku 10 tahun tetap diteruskan semacam biasa dan tak pernah dihentikan. Ia kerana ya pemegang pasport ada keluarkan dengan tempoh itu empat berdepan sebarang masalah untuk memuat perjalanan keluar negara, dan kata Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syaban ya, sebaliknya merit tambahan tempoh sah laku 10 tahun 6 bulan dihentikan sementara berikutan isu keempat serasian ya, sistem hak diguna oleh syarikat penerbangan asing. Jadi terhadap pasport antarabangsa Malaysia 10 tahun tetap diteruskan, hanya tambahan tempoh lebih 10 tahun hak dihentikan untuk sementara itu, kata Ketua Pengarah Imigresen Malaysia. Lagi Aisyah FM Menemui terus bersama-sama dengan hemat semua, dan kita bersama dengan Ahmad Setarun lagu bertajuk Kau Milik Orang, dan dikutuk oleh Isma Itu Derita Semalam serta Ahmad Kasim, Ku Ditinggalkan. Aisyah FM Rentak Genen.

0: Bersama ke Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

sudah yang sama-sama daripada Ahmad Kasim ya, dengan lagu tajuk Ku Ditinggalkan. Bahkan kita daripada suku Komjakon, daripada kampung Tanah Merah, Pekan Pahang, menghiburkan kita semua tentang kenangan lagu-lagu modern orang asli. Dan dia tarik dari oleh kumpulan Dimentri ya. Masih lagi dengan lagu-lagu modern orang kita ya, sampai ke pukul 6 petang gelap. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sentiasa bersama-sama dengan RCFM. Dan dalam hal itu untuk kawan-kawan kita mungkin menyambut ulang tahun kelahiran pada mereka, semoga dipanjangkan umur dan juga dimurahkan rezeki sentiasa, dan apa lepasnya kesihatan diri kita ya, dalam keadaan hak molek. Dan dalam hal itu kita ada pendapatan hak memang cukup-cukup untuk ahli keluarga kita semua, kalau lebih lagi bagus ya. Tapi apa yang paling utamanya adalah kesihatan nyawa kita, itu yang kita nak. Lagi dan selepas kekelak bersama orang nombor semoda dalam segmen Mata Maria sampai ke pukul 7.30 minit malam. Dan kita bibir bersama dengan Destinasi BT untuk lagu yang seterusnya ada dalam segmen Rentak Yenen, iaitu Mencari Jawapan Hati, satu lagu dalam dalek Teman, dan diikuti oleh Dexman Hak Nuen, satu lagu dalam dalek Semai HFM. Menemui Rentak Yenen.

Itu ya persembahan ekspedisi lagu yang dihasilkan pada tahun 2007 ya, dan lagu yang bertajuk Curahan Rasa. Bersama-sama orang kita semua, Mata Mareh. Lagi dan seterusnya cerita daripada luar negara, itu The Australia ya, di mana Australia meluluskan piawaian minimum baru, hak membolehkan pekerja penghantaran makanan dan barang runcit ya, dapat bayaran mengikut kadar setiap jam lebih gaji minimum nasional, serta dilindungi insurans kecederaan semasa muat kerja. Dan menurut kata Suruhanjaya Kerja Adil FWC, pekerja ekonomi gig akan dibayar sekurang-kurangnya Australia dolar, itu 31 dolar 30 sen, kira-kira RM90 duit Malaysia sejam, berbanding gaji minimum negara itu ya, iaitu $26.44, itu kira-kira RM76 sejam. Namun masih bertanggungjawab mengekalkan insurans pihak ketiga untuk kenderaan yang ada guna untuk penghantaran. Dan FWC turut mewajibkan syarikat menyediakan tahap perlindungan minimum hak munasabah untuk insurans kemalangan diri, walaupun perintah itu empat menetapkan tahap minimum perlindungan ya. Dan perintah itu berkuasa pada 17 Ogos dan dapat memberi manfaat ke kira-kira 250,000 pekerja. Jadi pekerja gig Australia dapat upah ya, kalau duit Malaysia ni lebih kurang dalam RM90 sejam. Ataupun kalau dan hon, $31.30. Jadi itu dia. Itu cerita daripada luar negara, iaitu Australia. Okey, Aisyah FM menemui masalah bersama-sama Ruhna Mosmo dan selamat menyamun ya. Hari kebangsaan negara kita akan sampai yang paling lama lagi 31 Ogos dan selepas itu Hari Malaysia 16 September. Jadi jangan lupa untuk mengibarkan jalur gemilang ya, untuk kita semua rakyat Malaysia, dan apa pasal kita berbangga menjadi rakyat Malaysia, hidup dalam pelbagai agama, pelbagai bangsa, pelbagai budaya, tapi kita hidup dalam keadaan aman dan tenteram ya, itu yang kita nak kekalkan sepanjang masa. Okey, dan terus bersama dengan Johari dan lagu bertajuk Lesem, satu lagu dalam dialek Semelai dan dikutuk oleh Kumpulan Samudra. Selepas itu kak, dengan lagu bertajuk Silaturahim dan juga dikutuk oleh Kak Yong, single Itu Mahal. Aisyah FM, menemui Mata Mareh.

0: dalam setiap perkara yang kita buat, yang kita lakukan, dia mesti ada cabaran, kesukaran, suka duka dia yang tersendiri. Jadi bagi Puan Rita, selaku peraih hasil laut, dia mesti ada cerita yang tersendiri yang mungkin kami tak nampak di sini.
1: Okay. Ya, betul. Okey, cabaran saya adalah macam ni. Contoh, dulu saya ramai juga nelayan-nelayan yang saya bantulah. Contoh, dia tak ada mesin dan enjin. Saya support. Saya support beli enjin 2 biji dan saya bincang dengan suamilah. Sell lah duit tu. Saya dapat, lepas tu masih MCO lah. Itu memang cantik lah. Saya punya jualan memang cantik. Satu hari itu, kata orang tu, tolak modal gitu ni, adalah satu hari 300.
0: Untung dia?
1: Keuntungan dia lah.
0: Wow.
1: Memang cantik masa MCO. Lepas tu, tak macam mana saya bagi mesin begitu cantik. Lepas tu, cabaran saya, dia orang lari. Lepas lari, saya menanggung hutang. Saya menanggung hutang, bukan saya hutang dengan orang tak. Hutang dari saya sendirilah. Tapi saya jenis yang kesabaran. Lepas tu saya jenis kesabaran. Bak kata berpatah, kita kalau kita dah jatuh, kita usah bangunkan semula. Tapi sampai hari ni, kata orang tu, bak kata berpatah Melayu, insyaAllah saya akan terus maju ke hadapan. Saya tak akan pandang ke belakang. Yang sudah saya akan buangkan, saya terus ke maju hadapan. Jadi sekarang saya masih jual hasil laut, dan juga saya ada jual kraft tangan di mana-mana karnival.
0: Oh, ada juga terlibat ya?
1: Ada, saya terlibat di bawah karnival.
0: Jika boleh saya tahu, ada terlibat dengan karnival macam mana tu?
1: Karnival di bawah KUD.
0: KUD
1: dan KKD Debayu. Dia di bawah kementerian.

Itu yang suara daripada Kak Yong yang nak bertajuk single itu mahal. Solo itu mahal kan? Kena pastinya ialah ikut masing-masing. Untuk adik-adik kita, rakan-rakan kita bujang yang tidak atau pejantan yang tak kisahlah siapa sekalipun, kena pastinya harga ilah. Semasa kita masih lihat bujang ya, lepasnya kita boleh buat apa yang kita nak. Tetapi apabila kita dah berumah tangga ini, kita kena berjaga-jaga sedikit, kena berhati-hati sedikit. Lepasnya ada hati yang kena kita jaga ya. Pasangan masing-masing itu yang paling utama. Sebab itu single itu mahal ya. Apa yang kita nak buat, mungkin pasal-pasal amat peduli, mungkin mak bapa kita, adik-beradik kita risau kena apa yang kita nak buat. Tetapi apabila kita dah ada laki, ada bini, jadi pastinya kena fikirkan juga pasangan kita. Jadi hargailah ya, sama ada kita ini single ataupun kita dah berumah tangga, hargai kedua-dua situasi kan. Okey, dan dalam break itu kita mengusahakan pasal indeks pencemaran udara di negara kita ya, untuk sebelah pertengahan. Pastinya hak molek setakat Ika ada di Langkawi dan juga di Kanga Perlis ya. Cuaca ataupun indeks pencemaran udara di Nuhun boleh dikatakan dalam keadaan hak molek lah. Sementara itu untuk rakan-rakan kita ada di sekitar Georgetown, lebih kurang dalam IPU nya 96, Sungai Petani 97, dan juga untuk rakan-rakan kita ada di Kota Baru 71 IPU. Sementara itu di Kuala Terengganu lebih kurang dalam 83 IPU ya. Itu keadaan area ataupun udara hak mungkin kurang molek second lah. Okay, dan seterusnya untuk rakan-rakan kita ada di sekitar Lembah Kelang. Okay, dan apa lepasnya ada de mana ni? Okay, de Shah Alam ya. De Shah Alam kita ada lebih kurang dalam 104 IPU. Okay, lepasnya itu dah tak sehat. Dan juga untuk rakan-rakan kita ada de Petaling Jaya pun 146, memang tak sihat jugalah. Dan seterusnya untuk rakan-rakan kita ada di Selatan Tanah Air, Kedah Seremban 81. Dan seterusnya untuk rakan-rakan kita ada di mana ni, Kedah pastinya di Johor ya, Kedah pastinya di Johor. Kita macam mana keadaan IPU di Nun, boleh dikatakan sederhana jugalah. Untuk rakan-rakan kita ada di Taman Sri Sulung, lebih kurang 88 IPU nya. Dan sementara itu merentasi Laut Cina Selatan, kita tunggu pula rakan-rakan kita ada di Sarawak ya. Boleh dikatakan keadaan indeks pencemaran udara ada semua macam mana. Boleh dikatakan sebenarnya empat sihat dan hon. Okay, dan untuk maklum rakan-rakan kita ada di Sri Aman 163. Dan seterusnya untuk rakan-rakan kita ada di Kuching 175 ya. Jadi itu dia keadaan indeks pencemaran udara merentasi Laut Cina Selatan pada sebelah petang ikan. Okay, dan apa-apa kita harapkan semuanya molek-molek, semuanya baik-baik. Dan begitu juga daun kesihatan dek kita, semuanya dalam keadaan hak molek ya. Dan untuk rakan-rakan kita ada di Keningau, keadaan denun pun sederhana juga, lebih kurang 67 IPU. Dan untuk rakan-rakan kita ada di Kota Kinabalu 64 IPU nya. Jadi itu dia indeks pencemaran udara di negara kita. Dan apa nombasnya benda ikat agak berlarutan antara 3 hingga ke 5 hari lagi ya. Kalau ada hari hujan apa semua, mungkin ia akan berkurangan. Kalau tak hujan, mungkin ia nyobanya lamak setekan. Okay, terus paper bersama dengan kumpulan waria Sirun lagu bertajuk Ratu Hatiku, dan diikuti oleh kumpulan Abaka. Selepas itu kan lagu bertajuk Cikwatita, lagu dan segi 4 tahun 1979. Dan juga bersama dengan Tidau atau Amsa Buhamni. Asyik FM menemui, mati marah.

Itulah bersama orang cakap yang atas am sabuk ham ni. Akhir dan polis menahan seorang cikgu jantan kerana ada syaki mengatak seorang pelajar berumur 14 tahun serta menampar mok pelajar itu dalam dua kejadian yang basingan ya di Pasir Mas Kelantan. Di mana kata ketua polis daerah Pasir Mas, Assistant Commissioner Maslan Hasan ya, suspek berumur 54 tahun datang semalam selepas dia semua dapat laporan daripada mok mangsa berumur 42 tahun pada hari yang sama, dan katanya kejadian memabitkan pelajar jantan itu terjadi di satu sekolah menengah pada hari Selasa lepas ya, dan katanya dalam pada itu selepas tampar pada hari Selasa, moknya datang pada hari Rabu untuk berjumpa dengan guru itu untuk berbincang kejadian itu. Namun guru itu ya, dia percaya menamparnya semasa perjumpaan itu. Jadi suspek datang sepik saja polis mendapat laporan dan direman selama 3 hari bermula hari kaya untuk membantu siasatan dan kes di siasat negosiasian 324 kanun kesiasaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan menggunakan senjata atau cara berbahaya. Jadi itu dia, guru datang disyaki katok pelajar dan juga mok pelajar. Aika Aisyah FM menemui terus bersama-sama dengan Hemo. Semua kita bihubur bersama dengan Gilbert Pen ya, Abor-abor satu lagu dalam dari Ismai dan diikuti oleh Rosa dan juga Taufik Batisha, Aku Bersahaja, serta diikuti bersama dengan Ali KSJ selepas juga dengan lagu bertajuk Jetlot. Aisyah FM menemui, suaran orang asli Matamare.

Boleh bersama dengan ahli KS ya, Jet Lot, satu lagu dalam dalek atemnya. Okey, dan kadang ada kita untuk sebelah menghampiri ke sebelah malam ni kan ya. Pastinya ada keluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 6 petang tadi, itu amaran ribut petir dan juga hujan lebat di negeri Perak, di Kinta dan Kampar, dan seterusnya Bentong, di Pahang, Temerloh, Bera dengan Raub, Negeri Sembilan di Jelebu, Kuala Pilah dengan Jempol ya, sampai ke pukul 9 malam kelak. Jadi itu dah kena ada kita untuk sebelah petang 13 Ogos 2026. Ya, dan masih bersama orang yang semua di dalam segmen Mata Marih untuk sebelah petang petang kah, dan apa-apa kita akan bersama sampai ke pukul 7.30 minit malam kelak ya, di dalam segmen Mata Marih. Dan selepas itu Kasana Seni Asyik Extra dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli akan dapat kita tengok untuk satu jam Mak Tahir Kamaisa bertugas. Aiki dan Bipur bersama dengan Sarah Tunas Pai, Jatuh Lagi dan ikuti oleh Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta, dan juga bersama dengan Dimentri, Rahsia Asyik FM Monumai, Mata Marah.

Itu dia bersama dengan Dementri ya, dalam tajuk rahsia. Bagi tak ke pukul 7.15 minit malam. Air dan orang ramai diberikan untuk mengurangkan aktiviti dari luar ya, antara 11 pagi sampai 4 petang apabila sinaran ultra ungu UV matahari biasanya mencapai tahap maksimum semasa negara tengah melalui monsun padat daya dan agak berterusan sampai September. Demikian kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mat Sahid Hamidi, perhatian kena diberi ke budak-budak, orang tua serta orang hak banyak bekerja di luar bangunan ya, dalam keadaan hari hak panas, kurang hujan dan juga langit hak lebih cerah semasa. Demikian katanya lapisan oson adalah pelindung semula jadi bumi daripada sinaran UV matahari, namun tahap sinaran UV hak sampai ke permukaan turut dipengaruhi oleh beberapa sebab termasuk kedudukan matahari, letupan awan, kandungan oson dan juga keadaan atmosfera semasa. Jadi kita semua dapat ini ya, untuk mengurangkan aktiviti di luar serta beberapa cara boleh kita amalkan termasuk menggunakan krim pelindung matahari dengan SPF 30 atau lebih, memakai pakaian atau baju bersesuaian, pakai tupi serta cermin mata hitam dengan pelindungan UV serta memastikan kita minum air hak secukupnya. Dan dalam hal itu kita kena perhatian ya, ataupun peka dengan keadaan semasa dan kena nahu maklumat serta nasihat dikeluarkan oleh Med Malaysia. Jadi jaga diri, jaga keluarga dan jangan ambil mudah ya apabila kita ada lama di bawah sinaran matahari dalam masa beberapa hari kah. Okay, Aisyah FM Menumai terus bersama-sama dengan Hemos Mo dan pada pukul 7.30 minit malam bersama dengan Hemos Mo dalam segmen Kasana Seni Aisyah Extra dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Dan kita terus berhibur bersama dengan Kasana dan lagu bertajuk Permata Dirindu dan ikuti oleh Barbara Streisand dan lagu bertajuk Woman in Love dan juga bersama dengan GGESB Cintailah. Aisyah FM Menumai Mata Marai.

0: Rupanya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak. Tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa diorang ni.
0: Iyalah tu. Sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

Pernahkah engkau terima email atau mesej dan mencurigakan dan menjanjikan ganjaran entoi dengan hanya mengklik pautan The Beyond? Ha, email ataupun mesej seperti ada. Contoh, scam phishing dan cuba kisik maklumat peribadi engkau. Ha, jangan sesekali klik pautan dan tak dikenali atau key off maklumat peribadi melalui email dan juga mesej dan tak dipercayai. Ingat oh, agak bilang load. Bengsan himat masyarakat ada, biproya, asyik kata.

0: MyFreeview706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Moy Numoy Asyik FM.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

Gene, gentak balai kaki dua pala tujuh. Selu balai selu, senam balai senam. Lebak lunyu, lebak lunyang, lunyang kaki balai. Bagi loik bolu sekaluk, baginya bolu banyak. Tak untuk bunga, bunga menabur tanah pulang.

0: Ibra Temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang rahmati Allah SWT, kita berjumpa lagi pada hari ini ya. Aina-aina, mama-mama, wak-wak, kakak-kakak, adik-adik, gedung-gendui, muyang-muyang, dan juga sahabat-sahabat yang rahmati Allah SWT. Bersama aku Ustaz Muhammad Agus bin Sari. Ya, sahabat-sahabat yang rahmati Allah SWT, terkira aku ya sahabat yang rahmati Allah pada hari ini ya, kenaan dengan tentang padu ain. Oke ya, sahabat ya, padu ain nin ialah ilmu dan amalan yang wajib dibelajar serta ditunaikan oleh setiap Muslim sebenarnya yang dirahmati Allah SWT. Antara aja ialah ilmu tentang akidah, sembahyang, puasa, bersuci, bersih diri, itulah yang sebenarnya padu ain ya, halal dan haram serta adab dalam kehidupan sayang kita ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, mengajak kita bahawa menuntut ilmu ini itu wajib bagi setiap Muslim. Maka pahuna kita memandang ringan ya perkara atas ini dalam agama itu ya, sahabat dan rahmat Allah SWT. Khususnya sembahyang lima masa dan waktu, kerana itulah tiang agama kita. Jika asas agama kita kukuh dengan izin Allah, hidup kita akan lebih terarah hati, lebih tenang, dan setiap langkah kita diberkati Allah SWT. Semoga kita semua yang sentiasa nah dibagi kekuatan untuk menjaga padu ainin dalam kehidupan seharian kita. Itu aja nah yang dapat aku sampaikan pada ini ya, tazkirah pada hari ini tentang padu ain. Aku sudahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

0: 하나씩.
1: Ya, siapa yang mana mohon lain daripada yang lain. Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani, selamat gelam Ong Muhan. Terima kasih rakan tugas Haizah yang bertugas daripada pukul 4 teh sampai lah pukul 8 gelam nin. Dan sekarang pukul 8.07 minit gelam, Om Mohan akan bertemankan aku boleh dekat sini. Nah, siapa aku dekat sini ni? Ha, Rio lah dekat sini. Nah, yang akan menemani Om Mohan daripada pukul 8 ni sampailah pukul 12 gelap ni. Gelap. Dan apa aja segmen-segmen kita pada belah gelap ni? Nah, kalau gelap ni mestilah ada dua aja segmen kan? Iaitu pilihan asyik dan juga... Jok healing lah. Ha ha ha. Bising pula. Yang di mana pilihan asyik akan berada daripada pukul 8 sampailah ke pukul 10 gelap ni. Dan selepas tu pada pukul 10 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu Jok Healing. Yang di mana Jok Healing akan ke udara daripada pukul 10 sampailah pukul 12 gelap ni gelap. Dan macam biasalah, Om Mohan buli kelingan kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Temeling Jerantut Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bido Sungkai, Kampung Gajah Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Klang Edang, dan 151 FM untuk Gunung Berincang, Tapah Langkap dengan Sungkai. Om juga boleh kelingai kami melalui MyFreeview 706 dan juga Astro 875. Dan jangan lupa juga, Om Mohan boleh muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click ni betul-betul percuma macam dia punya slogan lah.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa roll tak situ? Sampah tu dekat tepi tong sampah tu. Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, hey, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Aku kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Ash FM, tempat bersih hati pun tenang.
3: Pilihan

0: Billionaire Chic.
1: Lagu-lagu pilihan Anda bersama kami hanya di Pilihan

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sembakang je. Untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Asyik FM kerana kami sayangkan anda.
3: Pilihan Asyik.

0: Ani? Ani? Ani, mana dia ni? Cepat buka pintu ni. Ani? Eh, apa salah lambat sangat ni? Saya dah lah penat-penat balik kerja ni. Awak lambat sangat buka pintu ni. Awak ni memang nak kena ni awak ni.
1: Bang.
0: Awak nak kena pukul ke ni?
1: Abang.
0: Eh, awak ni. Eh, awak ni.
2: Hello, Ani.
3: Hello, Ina.
2: Bila nak balik kampung ni nak? Mak rindu sangat ni, Ani.
3: Alah, Mak. Nanti Ani baliklah. Ani pun rindu, Mak. Mak. Lain kali mak, kalau nak call Ani, beritahulah awal-awal.
2: Lah, ni mak kamu ni, Ani. Kenapa perlu mak nak beritahu? Sampai bila kamu nak macam ni, Ani? Abang Jamil kamu tak?
3: Mak. Kita simbang lain kali lah, Mak. Abang Jamil dah balik tu.
4: Keganasan rumah tangga yang serius boleh memberi kesan kepada individu dan keluarga. Jika anda atau seseorang yang anda kenali berada dalam situasi begini, dapatkan bantuan dengan segera. Hentikan keganasan rumah tangga.
5: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Asia FM.

Tahukah kita, memandu dalam keadaan mabuk ni salah di sisi undang-undang. Yang paling kita sedih disebabkan pemandu yang mabuk memandu bawah pengaruh alkohol ataupun dadah ni menyebabkan pengguna jalan raya itu jadi mangsa. Sejak akhir-akhir ni banyak pula kes kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk ni. Dah macam jadi hobi pula ya, masa lapang bila mabuk aja memandu ke sunun, ke ciun, ke cian. Ingat ya, hidup kita ni sekali aja. Sayanglah nyawa kita sekian. Jangan minum kalau nak memandu. Pesanan khidmat masyarakat ini disampaikan oleh Asyik FM.

0: malam. Cobiin dengan muzik yang menenangkan. Inilah Jo Healing. Hanya di Asyaf Moy Nombor.
1: Ya, moy, Asyaf Moy Nombor. Pukul 10:01 gelap dan masih lagi bersama dengan aku. Dan semestinya kita dah di segmen seterusnya, iaitu kita di segmen Jo Healing. Kita dalam segmen Jo Healing dah, Muhan. Dan untuk pengetahuan Muhan, untuk makluman Muhan, dijangka terjadi gangguan siaran radio FM pada 14/8/2006, masa gangguan siaran kurang daripada 5 minit antara pukul 12 gelap ni gelap sampai pukul 6 pagi ni. Ada kawasan yang terlibat adalah Lembah Kelang dan juga kawasan sekitarnya, disebabkan oleh kejap-kejap kodek line up dekat RTM KL dan juga Menara KL. Saluran yang terlibat adalah salah satunya Asia FM dan juga Salam FM lah, iaitu 51.1 MHz. Dan untuk alternatif, para pendengar Omohan boleh mendengar saluran melalui frekuensi daripada pemacar Ulu Kali Selangor, iaitu kalau dekat Asyik FM 102.5 MHz. Selain daripada itu, Omohan juga boleh kelingai melalui siaran radio RTM melalui RTM Click ataupun MyTV. Jadi itu sebagai info yang aku boleh kongsikan dan akan aku kongsikan lagi yang lepas ni. Jadi kita nak kelingai lagi lagu seterusnya dalam segmen Jo Healing ni. Kita mulakan dengan lagu daripada Aziz, Seperti Dulu. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Chef M. Moin, moin.

0: Oh, bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry. Lupa.
1: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak. Joke healing.

0: Jok Healing layak deh. Boy, Humor Asyik FM.
1: Ya, Syafiq Monomon lain daripada yang lain. Pukul 10.17 minit agelap. Dan masih bertemankan aku, Aryo, kat sini dalam segmen Jok Healing. Selamat berehat kepada rakan-rakan yang tengah berehat dan bersantai kat rumah. Selamat bekerja juga kepada rakan-rakan yang bekerja. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bawa kenderaan tu, yang kiatlah bawa motor, bawa kereta ataupun bawa lori, ya. Dekat sini aku nak berkongsi info trafik. Dekat sini ada info kemalangan dekat E3 Lebuh Raya link kedua. Dekat E3 susulan ada kemalangan dekat kilometer 22J arah barat dari Taman Perling ke Bukit Indah. Long kecemasan dan longki terhalang trafik terlahan. Perlahan awasi sebarang halangan ke depan. Berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kendaraan gusak dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Awas susulan ada trailer gusak dekat kilometer 246.4 arah utara dari Pedas Ling ke Senawang. Longgit terhalang trafik perlahan. Awasi sebarang halangan ke depan. Berhati-hati masa memandu. Dan seterusnya ada lagi info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang dekat NKVE E1 susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 27.6 arah utara dari Jalan Duta ke Bukit Lanjan. Long kanan dan long kecemasan talang trafik perlahan. Awasi sebarang halangan dekat depan. Berhati-hati masa memandu. Baiklah, omohan jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia omohan walaupun di mana omohan berada. Mau kita berhealing lagi dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Sarah Tunas Pai dengan tajuk lagu dan Jatuh Lagi. Semoga mahu tibu. Asyik FM, Jok Healing.

Malam, malam Jo Biin Biin dengan muzik yang menenangkan. Inilah Jo Healing. Hanya di Ashef Moy Noor.

Jadi itu sebesedikit info yang berkaitan isu semasa lah yang aku boleh kongsikan. Dan selepas ini aku akan kongsikan lagi info trafik dan juga isu-isu semasa yang boleh aku kongsikan pada dalam ni lah. Tapi sebelum tu mau kita berhibur dan berhealing lagi dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Jelmong, Rinduku Tiada Berteman. Semoga berhibur, Jo Healing.

malam lebihin dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing, hanya di Asyik FM. Moi Numbers.

0: rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Asyik FM kerana kami sayangkan anda.
3: Malam-malam lebih in dengan muzik yang menenangkan. Inilah Jok Healing. Hanya di Asyik FM. Moi.

Ya, saya memang nombor lain daripada yang lain. Pukul 10.47 minit gelap dan masih bertemankan aku Rio sampailah pukul 12 ni gelap dalam segmen Jog Healing. Selamat beristirahat kepada rakan-rakan yang baru pulang ataupun yang tengah berbaring apa ke semua. Bersantai kat rumah lah, selamat beristirahat. Kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja tu, semangat bekerjanya. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bawa kereta, bawa luri, bawa motor dan segala kenderaan yang ada di atas jalan raya lah ya. Dekat sini aku nak berkongsi info trafik. Dekat sini, kejap penyelenggaraan dekat link kedua kilometer 8.9 sampai kilometer 10.1 arah utara dari Tanjung Pelepas ke Gelang Patah. Longganan ditutup, trafik terkawal. Patuhi arahan papan tanda. Dan seterusnya, ada lagi kejap penyelenggaraan juga dekat kilometer 65.6 sampai kilometer 64.5 arah selatan dari Macap ke Simpang Rengga.

Malu kerana ditutup, trafik terkawal patuhi arahan pada papan tanda. Dan seterusnya ada lagi penutupan hentian sebelah tangkap arah utara bagi kerja-kerja pembersihan bermula pukul 10 gelap sampai 2 pagi. Pandu berhati-hati dan harap malu.

sesuatu yang menyegarkan mata Om Wan. Lepas tu bau teruskan perjalanan lah. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asia FM. Mohon kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada Spider, Rela Ku Puju. Semoga orang tebu Asia FM, Jok Healing.

malam. Cobain dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing. Hanya di Asyik FM. Moi.

Syah FM Moin-Moin lain daripada yang lain. Pukul 11.3 minit gelap dan masih bertemankan aku, Rio, dalam segmen Jog Healing yang di mana akan menemani Muan sampailah pukul 12 gelap ni kelak. Baiklah, Muan, aku nak berkongsi info berkaitan dengan jerebu lah. Ya, kualiti udara dekat 11 kawasan dekat seluruh negara berada pada tahap nyap sihat setakat pukul 9 pagi nanti. Ha, dengan Sarawak, Sarawak mencatat bilangan lokasi terjejas tertinggi. Ha, menurut data Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, APIMS Samarahan merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 183 diikuti Serian 182, Kuching 176, Sarike juga Seri Amanah 158, manakala Mukah dengan Sibu masing-masing mencatat bacaan 152. Ha, dengan Semenanjung, empat kawasan mencatat bacaan nyap sihat iaitu Johan Setia 154 dan Shah Alam 101 dekat Selangor. Selain Kuala Lumpur, 131 juga Putrajaya 104. Jadi dengan keadaan cuaca, dengan jerebu apa semua ni, disarankanlah Omohan jangan banyakkan aktiviti kat luar lah ya. Banyak-banyakkanlah duduk kat rumah. Lagi-lagi mereka-mereka didi-didi ni nah, yang ada asma apa semua kan, nah, kita enganlah sesuatu yang tak diingini terjadi ya. Baiklah, Muan, mau kita berhealing lagi dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Fizz Allen, Sophia. Semoga Muan healing. Asy FM, Joe Healing.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Ya, Chevron Monomoy lain daripada yang lain. Pukul 11.20 minit agelam. Dan semestinya masih lagi bertemankan aku, Aryo, kat sini dalam segmen Joke Healing. Dan lebih kurang 40 minit haja lagi kita ke udara. Sebelum rakan daripada Salam FM yang akan mengambil alih tugasan lah. Tapi sebelum tu aku nak berkongsi info yang terjadi, ada seorang anggota tentera jantan cedera pada bahagian muka, dipercaya terkena tembakan dilepaskan oleh kawan dia masa berada dekat lapang sasar dekat Sungai Menyala Port Dickson pada hari Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri 9 SAC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif khabar kejadian terjadi kira-kira pukul 2.15 minit petang masa mangsa yang berumur lingkungan 20-an bersama dengan beberapa anggota lain berada dekat lokasi itu untuk latihan menembak. Mangsa dibawa ke hospital Port Dickson sebelum dirujuk ke hospital Tuanku Jaafar untuk mendapatkan rawatan lanjut, juga dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Susulan kejadian itu, seorang jantan berumur lingkungan 20 tahun yang juga anggota tentera ditahan untuk menolong kesihatan mengikut Seksyen 37 Akta Senjata 1960 dan juga Seksyen 337 Kanun Kesesaan. Baik, Muan, jangan ke mana-mana. Jom kita berhiling lagi dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Spoon, Rindu Serindu-Rindunya. Semoga motivu, Ash FM, Jok Healing.

malam. Cobain dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing. Hanya di Asyik FM. Moi Nung.

0: Jok Healing layak deh. Boy, Lumbor, Asis FM.
1: Ya, Syafiq Monomoy lain daripada yang lain. Pukul 11.43 minit agelam. Baiklah, Umar. Nampak jam celik. Rupa-rupanya kita dah di penghujung segmen Jok Healing kita pada hari ini. Dan sekejap aja lagi pada pukul 12, Om Mohan akan ditemankan rakan daripada Salam FM Boleng lah yang akan mengambil tugas. Dan kita akan berjumpa lagi Asyik FM pada pukul 8 pagi besok. Jadi ke sini aku nak mengundur diri dan menutup tirai segmen Jok Healing kita pada hari ini. Dan macam biasa lah ya, jangan berhenti untuk berbuat jahat pula. Jangan berhenti untuk berbuat baik dan jangan sesekali berbuat jahat. Sebab apa yang kita nak semai hari ini, itulah yang akan kita tuai pada masa akan datang. Jadi jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.

Malam, cobain dengan muzik yang menenangkan. Inilah, Cuk Healing. Hanya di AFM. Moi, Nung.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Angga, tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
1: Salam. Untuk semua.
4: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam
1: untuk semua.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia Madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua. Sebelum itu saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan penyampai di Aisyah FM kerana telah membawakan hiburan yang menarik bermula jam 8 pagi hingga 12.30 malam dan tugasan konti diserahkan kepada kami di Salam FM untuk temankan anda dengan pelbagai rancangan-rancangan yang menarik serta lagu-lagu nasyid yang mendidik jiwa. Nama saya Arif Razi dan saudara pendengar akan bersama dengan saya selama 4 jam di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Untuk pertemuan pada hari ini, 1 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 14 Ogos 2026 Masih. Selamat datang bulan Rabiul Awal, bulan yang sudah pastinya kita ketahui, bulan kita raikan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama berselawat ke atas baginda Nabi di mana saja kita berada. Kalau kita berada dalam kenderaan, kalau kita berada bersama dengan keluarga, jangan lupa untuk bibir kita, lidah kita tu dibasahkan dengan selawat ke atas baginda Nabi. Dan seperti biasa hari ini, hari Jumaat, kita akan bawakan kepada anda sebuah rancangan, rancangan mencari yang halal. Pada tengah malam ni kita bawakan topik berkaitan bukan semata halal. Kejap lagi 12.15 minit tengah malam kita akan bawakan kepada anda. Dan terus bersama dengan Salam FM, dengarkan kami melalui frekuensi 91.1 di Lembah Kelang. Boleh dengar juga, boleh dengarkan juga di RTM Klik. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik melalui Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei App Gallery. Kita nak dengarkan hari ini dalam sejarah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
2: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persisian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
1: Apa yang halal? Apa yang syubha? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
2: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
1: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria Menurusi. Salam FM, salam untuk semua. Kita berada dalam rancangan Mencari Yang Halal. Pada malam ini, kita nak bawakan seorang tetamu jemputan yang begitu istimewa sekali. Kita dah pernah jemput beliau sebelum ini dan kali ini kita jemput lagi kerana perkongsian beliau itu yang penting. Sangat bermakna untuk kita dan juga kepada semua pendengar. Baik, malam ini dalam rancangan Mencari Yang Halal, halal bukan sekadar logo. Itu tajuk yang akan kita bawakan dan saya nak kenalkan tetamu yang kita sebut-sebutkan tadi, iaitu seorang Profesor Maria, Dr. Zalina binti Zakaria yang merupakan seorang pengarah dari Pusat Kajian Halal UM atau lebih juga dikenali sebagai UMHRC. Assalamualaikum Doktor.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ yang bertugas pada malam ini. Terima kasih kerana menjemput saya sekali lagi dan salam untuk selamat malam untuk semua pendengar-pendengar pada malam ini.
3: Baik, terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Dr. Zalina kerana sudi sekali lagi berkunjung ke Konti Salam FM. InsyaAllah panjang umur, kita akan jemput lagi dari semasa ke semasa untuk ikuti apakah perkongsian dalam rancangan Mencari Yang Halal. Dan malam ini, Doktor, kita nak ceritalah tentang halal. Bukan sekadar logo je, tapi lebih daripada itu, kan Doktor? Jadi mungkin sebagai pembuka bicaranya, pembukaannya Doktor Zalina, bila kita sebut je soal halal bukan sekadar logo, jadi apa sebenarnya message utama yang Doktor nak sampaikan kepada para dengar kita?
4: Baik, terima kasih DJ. Sebenarnya kita selalu tertanya-tanya ataupun terberfikir, adakah halal ni sekadar maksudnya boleh dimakan mengikut syarak? Selalu kebanyakannya orang akan fikir halal tu boleh dimakan lah. Islam menggalakkan untuk kita memakan makanan halal. Makanan yang halal itu pastilah daripada ingredient yang sah, yang permissible lah ataupun yang dibenarkan oleh syarak. Tetapi dia bukan sekadar itu ya DJ. Dia lebih daripada itu kerana halal membawa maksud juga sebagai toyib ataupun bersih ataupun selamat ataupun berkualiti, wholesome. Wholesome ni menyeluruh, okay, berkualiti lah kan. Jadi kalau kita kata pasal sekadar makan makanan halal, okay, boleh diterima. Tapi sekarang ini kita tambah lagi elemen makan ataupun menggunakan barangan yang ada persijilan halal. Jadi itu memberikan satu nilai yang lebih tinggi lagi, di mana persijilan halal ini dia memberi keyakinan kepada pengguna untuk mengesahkan bahawa produk atau premis telah pun melalui satu proses penilaian yang menyeluruh daripada sumber bahan mentah yang baik, yang halal tadi, yang permissible ataupun dibenarkan mengikut syarak, proses pengeluarannya dari sudut kebersihannya sehinggalah kepada pengurusan dan pematuhan standard halal. Jadi tinggi nilai halal itu sendiri. Jadi kalau kita fikirkan halal tu memang sudah pun mengikut syarak, sudah lepas, tetapi kalau kita cakap satu lagi tambah nilai itu persijilan halal, itu merupakan satu nilai yang lebih besar lagi kerana mencakupi pelbagai aspek tadi.
3: Baik, saya kira itu satu penerangan yang cukup ringkas tetapi begitu jelas sekali dari Dr. Zalina. Dan seterusnya, Doktor, ramai orang anggap halal itu hanya bermaksud tiada unsur yang meragukan seperti babi dan tiada alkohol. Jadi saya nak tanya, betul ke tanggapan seperti itu?
4: Okey, sudah pasti itu sebenarnya tidak tepat. Okey, memang betul, halal pasti tidak boleh ada bahan-bahan daripada yang sumber meragukan. Kalau menggunakan unsur-unsur yang datang daripada haiwan seperti khinzir ataupun ada dalam makanan kita atau minuman kita sumber daripada alkohol, memang itu adalah dari sudut ingredient yang tidak dibenarkan. Tetapi dia lebih daripada itu. Seperti yang saya sebut tadi, daripada the whole supply chain ataupun rantaian bekalan daripada awal itu, okay, proses daripada barangan yang sampai, pemilihan produk-produk, okay, mestilah menepati syarak juga. Okey, jadi kalau kata kita sekadar mengatakan bahawasanya ia adalah datang daripada bahan yang halal tetapi tidak menepati proses-proses yang betul, contohnya proses tu adalah pembuatannya, penyimpanannya, packagingnya, sebab sekarang ni pun banyak isu-isu juga tentang contoh penyimpanan, tempat penyimpanan itu berdekatan atau bersentuhan dengan barangan yang tidak halal walaupun produk itu halal. Okey, jadi dia meragukan kita lah, boleh menyebabkan apa yang kita sebut sebagai pencemaran silang, okay, cross contamination. Ada possibility bila berlakunya cross contamination, maka apa yang halal itu sudah bercampur dan akan meragukan kita sebagai pengguna. Okay, jadi halal bukanlah sekadar kita kata bersih daripada sumber yang berdasarkan babi tadi ataupun alkohol, tetapi lebih daripada itu, mungkin kita boleh sebut segala rantaian bekalan itu daripada pemilihan barangan yang kita nak jadikan produk ataupun services kita sehinggalah sampai ke tangan pengguna.
3: Itu dia yang Dr. Zalina sebutkan seketika tadi, keseluruhan rantaian makanan diambil kira. Dan kita belajar satu perkataan pencemaran silang seperti yang disebutkan oleh doktor. Begitu orang kata banyak informasi yang kita dapat menerusi rancangan Mencari Yang Halal pada malam ini. Jadi tak salahlah anda memilih Radio Salam FM. Salam untuk semua untuk anda dengarkan pada ketika ini. Seterusnya, doktor, apabila satu produk mendapat sijil halal, sebenarnya apa aspek yang dinilai selain daripada ramuan semata-mata?
4: Okey, pelbagai aspek apabila persijilan halal tadi disebutkan, ya, persijilan halal ni meliputi daripada keseluruhan rantaian. Jadi apabila sesebuah syarikat itu memilih, ya, untuk memohon persijilan halal, maka dia kena cakna semua aspek. Okey, kena cakna semua aspek dari sudut pemilihan pekerja. Kalau kita lihat, kita ada 4 kategori perusahaan itulah sendiri, daripada large company, multinational company, medium scale company, kepada small businesses dan juga mikro. Mikro ni yang kita tengok tepi jalan, yang kita tengok ada gerai, yang melakukan perusahaan yang kecil dan sebagainya. Jadi utamanya adalah mesti memiliki pekerja Muslim. Okay, jadi kita tahulah kalau syarikat besar tu mungkin tidak ada masalah, ya, untuk hire pekerja Muslim. Tapi untuk company kecil ataupun perusahaan yang kecil macam mikro ataupun kecil tu, small tu, mereka mesti highlight dulu, okay, ada tak cukup mencukupi pekerja Muslim di dalam syarikat mereka. Daripada situlah pemilihan barangan, pemilihan siapakah supplier kepada bahan-bahan itu. Kita nampak macam mudah, contohnya kita nak buat apa, keripik ke Maya, mungkin nak buat keripik dan sebagainya, kita nampak apa yang tak halal daripada bahan gandum tu, kan. Okay, jadi apa yang kita nampak di Malaysia ini, kebanyakan boleh dikatakan bahan-bahan asas yang kita beli, kebanyakan dah ada persijilan halal. Sudah pun memiliki sijil halal bagi kebanyakan raw material ataupun bahan mentah tersebut. Pemilihan bahan mentah mesti 100% halal, dan daripada situ apabila kita memproseskan bahan-bahan untuk menjadi makanan, kalau makanan lah, kalau kosmetik, kosmetik lah, kalau ubat-ubatan, ubat-ubatan lah, ataupun produk-produk konsumer yang lain kan. Jadi keseluruhan yang tadi itu mestilah dinilai, mestilah dicakna, mestilah melalui proses-proses yang kita katakan adanya audit. Nanti akan ada di audit setiap satunya sehinggalah sampai kepada packaging dan pembungkusan. Ya, jadi di sini mestilah syarikat-syarikat ini cakna daripada semua keseluruhan rantaian tersebut, dan pencemaran silang ni boleh berlaku saja bila-bila masa Maya. Jadi kena juga ada pemantauan daripada pihak regulatory authority ataupun pihak berkuasa berwibawa. Okey, selain pada mereka melakukan audit, penting juga untuk syarikat tu bila dah dapat sijil halal, dia kena cakna lagi. Jangan dah dapat sijil halal lepas tu buat tak tahu je. Ha, sebab di Malaysia ni kita strict. Ada negara jiran yang lepas dah dapat sijil halal, dia dapat sekali je, dia dah tak payah renew. Dia akan dapat untuk selama-lamanya. Best juga kan? Okey, tapi
3: apa, kita ada jaminan itu.
4: Macam mana kalau dah dapat sijil halal, lepas tu ada ke possibility syarikat mungkin dia ambil mudah lah. Dah dapat sijil halal, tak apalah, kita boleh buat apa saja yang kita nak. Jadi di Malaysia tidak begitu. Persijilan halal kita sangat kita kata stringent ataupun sangat apa ya, ketat ya, di mana lepas dapat sijil halal pun akan dipantau sampai bila-bila. Okay, jadi kat situlah saya kira sebagai satu, again saya sebutkan sebagai satu tingkatan, peningkatan kepada sesuatu perniagaan itu. Bila dia dapat sijil halal itu, dia tambahkan nilai produk tersebut, nilai yang lebih besar. Saya pernah mengikuti beberapa, kita buat satu kajian, kita buat beberapa kajian kan. Kalau perusahaan ini kenapa nak sangat dapat sijil halal, dia kata sebab kami dapat supply kepada kafe-kafe, dan juga kita dapat juga supply kepada kantin, hotel-hotel yang lebih besar, kepada government punya services dan sebagainya. Okey, jadi walaupun kita kata mungkinlah permohonan dapat sijil halal itu dia lebih kepada ekonomi punya return lah, dia dapat something benefit ataupun profit, tetapi pada masa yang sama dia baik juga. Biarlah of profit pun, tetapi sebenarnya dia akan menjaga keseluruhan rantaian itu, menyebabkan keyakinan yang tinggi kepada pengguna, dan of course yang akan hire dia akan ambil lagi bisnes dia, akan lebih berkembang maju.
3: Jadi apa yang saya faham melalui perkongsian dari Prof itu, halal ini bukan sahaja tentang kita memilih makanan yang baik, juga dapat menjana ekonomi seseorang ataupun peniaga itu sendiri.
4: Betul, itulah yang penting, kerana halal ini dia sakut satu ekosistem. Jadi dia mudah, kita nampak macam mudah, dia memang tak mudah memohon persijilan halal itu. Ada orang cakap susah, tak payahlah. Okey, tapi ada dia punya kekuatan dan orang kata nilai tambah kepada mereka.
3: Ya, dan saya kira beruntung kita berada di Malaysia, kerana Malaysia begitu menjaga kualiti halalnya dari semasa ke semasa, ada pemeriksaan secara berkala.
4: Betul.
3: Baik, seterusnya doktor, nak tanya jugalah kepada doktor, kenapa kita sebagai pengguna ni kena pilih produk yang mempunyai persijilan halal, walaupun kita ketahui pemilik premis itu sendiri ataupun pemilik produk itu sendiri seorang Muslim?
4: Baik, soalan tu sering ditanya kan. Sebenarnya persijilan halal tu bukan nilai seseorang pemilik. Okay? Kita bagi sijil halal bukan sebab dia tu Islam, bukan sebab nilai dia sebagai seorang Islam. Tidak. Sebab itulah persijilan halal juga dapat kepada orang bukan Islam. Okay? Jadi kenapa pula kena bagi persijilan halal ini untuk semua, bukan untuk orang Islam saja? Di sinilah yang kita kena faham. Ya? Banyak orang faham persijilan halal Muslim saja ke, ataupun tak perlu, ataupun ada juga yang berpendapat orang Islam tak perlu mohon sijil halal ke. Bukan isu pemilik. Again, bukan isu pemilikan perniagaan itu sendiri. Yang penting adalah pengurusan sistem di dalam syarikat itu dalam mengendalikan perniagaan dia, sama ada dia buat produk ataupun dia menyediakan services. Okay, jadi daripada proses yang kita sebutkan tadi kan, saya sebut daripada rantaian bekalan, pemilihan produk, pemilihan barangan yang dia jadikan sebagai bahan mentah, okay, proses di rumah kebersihan, bukan di rumah, di premis tempat pembuatan lah. Okay, kemudian pekerja, mereka perlulah mengikuti kesemua pengurusan sistem halal yang baik. Jadi termasuklah juga kalau kita nak katakan pembukusan, marketing, letak logo. Kalau kita keluarkan produk kita sendiri pun, kita letak logo yang gambar bukan-bukan, tak boleh dapat sijil halal. Kita letak gambar, kadang-kadang gambar yang agak kurang sesuai lah kan, kurang sesuai, tak dapat sijil halal. Maka susah untuk nak mendapat sijil halal kalau kita tak cakna benda macam tu. Apa yang apa yang halalnya, ni packaging kan, orang akan fikir apa yang halalnya, apa yang isu halalnya, ini nak letak gambar je, itu pun akan dicakna. Malah perkataan-perkataan dekat logo tu pun akan dilihat satu persatu, dinilai. Okay, supaya dia tidak memberikan tohmahan kepada persijilan halal itu sendiri, sebab dia melambangkan Islam kan. Okay, jadi kat situlah ramai yang kurang faham. Dan juga pada masa yang sama, macam saya sebut tadi, bukan kita bagi halal itu atas pemilik, bukan, tetapi pengurusan perniagaan mereka ke arah produk ataupun services yang diberikan ataupun dijalankan.
3: Baik, Dr. Zalina, nak tanya kepada doktor, ada risiko tak jika kita ni sebagai pengguna hanya bergantung kepada sangkaan halal tapi kita tak semak, ada tak sijil halal?
4: Risiko tu pasti ada. Tapi saya fikirlah dekat Malaysia ni kan, Maya, saya rasa macam kesedaran orang tentang halal ni begitu dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini ni sangat cakna lah. Sikit-sikit kita macam ada isu sikit, lagipun sekarang ni orang kebanyakannya menggunakan media sosial kan. Okay, bukan kata isu halal lah, isu-isu yang lain pun senang nak viral. Okay, tetapi dalam konteks kepenggunaan pengguna kan, kalaulah kita tak dapat nak cari yang ada sijil halal, back kepada tadi Maya sebut kan. Okay, kita kenalah mengetahui ingredient yang digunakan ataupun memilih. Kalau kita boleh tengok je restoran-restoran yang kita pilih nak makan, ataupun kita boleh baca sahaja daripada ingredient yang dibekalkan. Sebab itu kewajipan untuk pengeluar meletakkan ingredient sepenuhnya dekat packaging itu. Jadi kenalah mengambil cakna, setiap pengguna tu dalam mengambil cakna kepada setiap apa yang dia pilih. Okay, terbaiknya yang dah ada sijil halal, yang ada logo halal kat depan tu, itu yang terbaik. Kalaulah tak ada sijil halal kat depan, ialah sebab bukan semuanya ada sijil halal, maka hendaklah mengetahui ingredient yang ada tu. Jadi itu tanggungjawab kita sendirilah.
3: Baik, terima kasih nak ucapkan kepada Dr. Zalina. Setakat apa yang doktor dah sampaikan ketika ini, saya kira begitu jelas, begitu menarik sekali, menambah kefahaman kita berkenaan dengan mencari yang halal pada malam ini. Masih lagi terus setia bertemakan saya dan tetamu yang kita bawakan pada malam ini, Profesor Dr. Zalina binti Zakaria, pengarah pusat kajian halal dari UMHRC. InsyaAllah kita nak berhenti rehat dulu seketika, doktor, dan kita akan kembali lagi selepas ini. Boleh, doktor?
4: Boleh.
3: InsyaAllah kita akan terus kembali selepas ini mencari yang halal. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
5: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
5: Kilaka 102.5.
6: Salam FM di Johor 95.6.
7: Negeri Sembilan 95.6.
8: 89.3 di Jerantut Pahang.
9: Cameron Highland 105.1.
6: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
6: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
9: Salam
7: untuk semua.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persepsian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Anda kini sedang mendengarkan Salam FM, Salam untuk Semua, menerusi rancangan Mencari Yang Halal untuk malam ini bertemankan saya Maria, juga tetamu jemputan yang kita bawakan pada malam ini Profesor Madia Dr. Zalina binti Zakaria, pengarah dari Pusat Kajian Halal UMHRC. Baik doktor, terima kasih kerana masih lagi sudi setia bersama-sama dengan kami pada malam ini.
3: Terima kasih DJ.
2: Baik, kita nak sambunglah tentang persoalan yang seterusnya. Pendengar kita pun ada juga yang memberikan komen, ramai yang tak sabar untuk terus dengarkan apa lagi perkongsian yang doktor nak bawakan pada malam ini. Dan antaranya kita nak tanya kepada doktor, sebagai seorang individu yang dah lama berkecimpung dalam industri halal di Malaysia ni, agaknya apa perkara salah faham yang paling terkemuka, terkenal, famous yang paling kerap doktor pernah temui berkaitan dengan isu halal?
3: Okey, ini saya rasa ramai orang masih lagi belum faham. Macam saya sebut tadi kan, kebanyakan masyarakat banyak yang awareness tentang halal tu tinggi. Kadang-kadang dia terlalu tinggi. Itu adalah daripada masyarakat ada pelbagai kategori kan. Ada yang macam tak cakna pun, tahu tapi tak cakna. Ada yang tak ambil endah langsung. Jadi tak apa, kita cuba nak clearkan apa yang masyarakat kebanyakannya perlu faham. Selalunya antara kefahaman mereka adalah pemilik Muslim otomatik halal. Tapi sebenarnya halal itu bukan untuk menilai kemusliman ataupun islamiknya setiap seseorang pengusaha, itu bukan. Jadi apa yang saya nak ketengahkan di sini adalah tidak semestinya pemilik itu pemilik bisnes rantaian bekalan makanan ataupun services yang dia buat itu, tidak semestinya ia adalah halal. Okay, mungkin dia halal, tetapi kalau tidak ada persijilan halal, jadi mungkin juga pemilik itu tidak sedar. Mungkin secara sengaja atau tidak sengaja, dia boleh juga menggunakan bahan-bahan yang tidak halal. Okay, jadi tidak semestinya pemilik Muslim itu bermaksud halal. Okay. Kemudian selalu kita juga tengok, tiada babi macam tadi disebutkan, tiada bahan-bahan berunsurkan babi ataupun alkohol bermaksud halal. Kita selalu tengok kot, selalu kita pergi dekat mall, kita jalan-jalan kan, kita tengok no pork, no lard. Itu biasa. Itu paling biasa lah kita tanya. Kita tengok, oh tak ada babi boleh makan. Jadi macam yang disebutkan awal-awal tadi, sebenarnya bukan babi saja yang tak boleh makan. Banyak lagi perkara yang lain, kekotoran. Contohnya kalau ada pencemaran silang, tapi kita tak tahu pencemaran silang tu wujud ke tidak kan. Okay, ataupun kebersihan tak dijaga, ataupun rantaian-rantaian keseluruhan yang ada, packaging dengan bahan contohnya labeling yang digunakan tidak sesuai dan sebagainya. Jadi semua tu, sebab itulah kata yang kita kena faham adalah bukan sekadar babi tu yang menjadikan, bukan sekadar tiada babi tu yang menjadikan produk itu halal, produk itu haram. Ada banyak lagi faktor-faktor. Jadi tiada babi semata-mata bukan bermaksud halal. Seterusnya adalah logo halal hanya untuk orang Islam. Orang ni, orang bukan Islam akan faham, oh halal ni untuk mereka je, untuk orang Islam je. Kalau orang bukan Islam akan faham, bukan untuk kami. Kami boleh makan yang bukan yang halal. Kami tak boleh makan yang halal ni. Sebenarnya ini pun juga ya. Ini juga merupakan salah satu daripada misconception ataupun kesilapan apabila orang bukan Islam fikir halal untuk orang Islam sahaja. Sebenarnya halal adalah untuk semua. Sebab tu dalam Al-Quran disebut kepada umat manusia. Manusia itu tidak hanya cakap hanya untuk orang Islam. Okay, jadi itu yang kita kena fahamkan, kawan-kawan yang bukan Islam, kita boleh je makan kalau halal. Malah halal ini lebih baik sebab dia ada thayyiban.
2: Betul.
3: Thayyiban itu kualiti, dia ada juga kebersihan, dia ada juga suci. Dia kalau dah kualiti, dia wholesome, maksudnya memberikan impak yang baik kepada badan kita. Itu kebanyakanlah yang kita tengok kepada conception ataupun kepada mereka punya pemikiran, di mana kesilapan ni selalu dalam kalangan masyarakat kita tu selalu orang jumpalah. Okay, jadi saya clearkan apa yang kita tak faham tadi. Yang pertama, tiada babi bermaksud halal, kan? Ataupun yang pertama tadi, pemilik Muslim otomatik halal, tak semestinya. Tiada babi bermaksud halal, tidak semestinya tiada babi saja yang tidak halal. Logo halal hanya untuk orang Islam. Oh, ada satu lagi Maya. produk import semuanya diragui. Jadi kita tak boleh makan produk import ke? Tidak semestinya. Produk import pun kita boleh makan juga. Of course kita kena tengok ingredient. Okay, mungkin kita nak cerita tentang produk import juga nanti ya. Lepas ini.
2: Baik, insyaAllah. Terima kasih kepada Dr. Zalina. Dan kita nak tanyalah seterusnya kepada Dr. Zalina. Produk yang tak ada logo halal macam mana? Adakah semestinya haram? Terus jatuh hukumnya haram gitu ke?
3: Okay, tak baik kan kita jatuh hukum dan siapalah kita untuk memberi hukuman. Okay. First thing first yang kita kena faham di Malaysia adalah halal di Malaysia adalah voluntary. Halal tak wajib. Di Malaysia ni tak mohon, sijil halal pun tak apa. Totally business choice, totally pilihan sebuah perniagaan itu ataupun pemilikan perusahaan itu. Kalau dia tak nak mohon halal pun kita tak boleh paksa dia, Maya. Kita hanya boleh memberikan encouragement ataupun kita kata mohonlah sijil halal, itu bagus untuk bisnes mereka dan untuk memberi keyakinan kepada pengguna. Tetapi kalau dia kata saya tak nak mohon sijil halal, biarlah ramai je makan orang Islam datang makan ke kedai saya, ramai je yang beli produk saya. Tak boleh, kita tak boleh nak kata dia salah macam tadi kerana ia adalah satu, bukan kewajipan, dia merupakan satu voluntary. Okay, tetapi kalaulah kita lihat balik semula kepada soalan Maya tadi kan, maksudnya kalau kita nak lihat kepada produk itu sendiri, kalau ada persijilan halal itu pasti jaminannya sudah ada. Back kepada kita sendirilah, kita nak pilih yang mana. Jadi setiap orang itu mempunyai pilihan, pilihlah yang ada persijilan halal. Kalau saya lah yang first kali yang ada sijil halal. Kalau tak ada juga, semaklah ingredient, lihatlah kepada ingredient. Kalau tak boleh, tanya ingredient. Sebab kalau pergi dekat menu tu, kita tak tahu, dia tengok menu tapi ingredient tak ada, tanyalah dengan pihak restoran, kalau restoran itu. Kemudian kalau kita boleh tanya dan kita boleh mengenal pasti, kalau kita janganlah ada was-was dan sebagainya, maka kita boleh makan ataupun kita boleh membeli barangan tersebut.
2: Baik, saya kira pilihan itu di tangan kita. Betul.
3: Pilihan di tangan kita, sebab back kepada yang Maya sebutkan tadi, kita tak boleh nak paksa orang mohon sijil halal. Sijil halal adalah voluntary. Ataupun cuma sekadar sukarela. Kalau dia tak mohon halal pun, dia tidak salah, tidak melakukan satu kesalahan dari sudut undang-undang. Tetapi baik kepada tanggungjawab pengguna, sebab setiap Muslim pastilah kena memilih makanan ataupun barangan yang halal.
2: Baik, itu dia Profesor Madya Dr. Zalina binti Zakaria, kita bawakan dari Pusat Kajian Halal UMHRC. Seterusnya nak tanyalah kepada Dr. Zalina, apa yang kita boleh buat sebagai pengguna untuk kita nak pastikan produk ataupun premis yang kita pilih itu benar-benar diyakini halal?
3: Okey, tadi kita sebut juga, maksudnya pertama kalaulah ada logo terpampang tu insyaAllah. Tapi kalau dia menipu tu, kita buat laporan lah kan. Sebenarnya kita boleh cross check dengan website ataupun daripada portal-portal yang sah lah. Ada aplikasi ataupun portal rasmi daripada JAKIM sendiri, kita boleh mengesahkan adakah mereka, kalau dia letakkan sijil halal, dia letakkan logo halal itu, mereka ni benar-benar yang mendapat persijilan halal. Jadi pengguna kena tahu juga kat mana dia nak boleh check ini. Dan sekiranya dia merasakan ragu-ragulah ataupun logo yang diletakkan dekat kedai tu ataupun logo dekat packaging tu macam tak kena lah, something wrong lah, fishy lah kan, ragu-ragu tu, jadi dia orang pun boleh membuat aduan kepada pihak berwajib. Boleh buat aduan kepada pihak JAKIM sendiri, boleh juga buat kepada contohnya pihak berautoriti seperti KPDN, kerana mungkin ada melibatkan pemalsuan logo tersebut. Okay, jadi pengguna macam saya sebutkan tadi, halal memang sebab bukan sebab dia adalah mandatory ataupun tidak ada kewajipan. Tetapi kalau ada kita syakkan sesuatu yang dimanipulasikan, kita boleh rujuk kepada pihak berwajib.
2: Baik. Okay,
3: aplikasi dan portal itu kita boleh rujuk juga.
2: Saya kira saya pernah terjumpa satu produk makanan di mana logo halalnya hanya ditampal menggunakan stiker. Jadi agak ragu-ragu pada saya. Dan saya tinggalkan produk itu kerana saya tak mahu nanti dipersoalkan pula. Kita beli untuk mungkin berkongsi dengan rakan-rakan, kita nak beri pada anak-anak keluarga kita makan. Jadi saya tinggalkan produk itu. Dan bagaimana menurut Prof tindakan itu?
3: Kalau dah ada ragu-ragu tu, lebih baik itulah yang terbaik. Sebab dah macam ada syubhah kan. Baiklah, kita tak payah makan. Okay, ada stiker pun sebenarnya, kalau dia, kita boleh check balik dengan aplikasi atau dalam portal yang betul tadi. Kalau ada, mungkin dia letak stiker sebab packaging dia yang lama tak ada, dia dah dapat sijil halal kan, so dia tampak hafal stiker sebab dia tak nak kacau. Dia kena print balik logo ataupun packaging lama.
2: Oh.
3: Ha, boleh jadi juga. Ha, tapi kalau Maya was-was macam saya kata tadi, tak apalah, ada pilihan yang lain. Ha, tapi macam sebut disebutkan tadi, kita boleh rujuk dulu sebelum kita buat keputusan tu. Check dululah daripada web portal yang betul. Kalaupun ditampal, bukan bermaksud dia tak ada ataupun dia kita fishy lah, dia macam tambah-tambah pula sebab dia mungkin baru dapat.
2: Baik, habis saja rancangan ni saya akan terus ke kedai itu.
3: Ah, beli semula lah.
2: Beli. Saya akan semak semula.
3: Boleh, boleh.
2: Baik, terima kasih kepada Dr. Zalina. Sebenarnya saya tanyalah juga kepada Dr. Zalina kan, dengan sekarang ni penggunaan media sosial begitu meluas sekali dan pelbagai jenis barangan yang diniagakan di platform media sosial. Jadi bagaimana pengguna dapat menjadi lebih bijak ketika mereka check out?
3: Tu best tu kan, sebab saya pun selalu juga beli.
2: Ada pasal sampai hari ni?
3: Ada juga, semua orang sama saya.
2: Betul.
3: Rasa. Sebab trend kita, kita pun tak ada masa nak pergi ke kedai fizikal. Jadi saya rasa yang paling mudah adalah untuk kita membeli daripada daripada tempat online lah, senang kan. Tetapi kita ni janganlah sampai jadikan butang add to cart tu lebih pantas daripada kita buat semakan. Kerana apa? Kerana bila kita dah beli dulu, alamak, bila kita tengok lepas tu tiba-tiba viral isu pula. Tiba-tiba viral tu viral lah, disahkan pula oleh pihak berkuasa, kata sebenarnya ada sijil halal kena tarik ataupun tak pernah keluarkan sijil halal untuk produk tersebut. Ah, kita pula dah beli, dah keluarkan wang ataupun dah, orang kata entah, mungkin dah makan ataupun dah gunakan produk tersebut. Alamak, macam mana? Memanglah tak salah kalau kita tak tahu. Tetapi yang salah adalah kita tidak menilai terlebih dahulu. Kita tidak mengkaji terlebih dahulu. So dia pantas, sebab semua dekat dekat jari kita je sekarang ini. Kalau kat fizikal, kita boleh belek dulu. Kita boleh tengok, kita boleh baca satu-satu. Tapi dekat jari ni, very critical sebab terpantas sangat.

0: jawab untuk menentukan apa sahaja yang kita, barangan kita beli, apa yang kita masuk ke dalam badan kita, semuanya adalah halal. Jadi jangan cepat add to cart ataupun apa kita kata bayang kita kita beli terus tu,
1: buy now pay later.
0: Buy now pay later pun ya juga kan. Tak apa, sebab apa? Sebab boleh dapat cepat. Jadi kita nak barang tu cepat tanpa kita membuat semakan terlebih dahulu.
1: Baik, tanggungjawab kepada pengguna, semak dahulu. Bukan sahaja semak sebelum sebar, tapi semak juga sebelum beli,
0: sebelum add to cart,
1: sebelum add to cart. Baik, seterusnya pada pandangan doktor, apakah cabaran yang paling besar sekali hari ini kita nak meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kehalalan sesuatu produk?
0: Baik, ini pun penting ya Maya, sebab kesedaran masyarakat memang tinggi, tapi kadang-kadang kita sebarkan benda yang tak betul. Sebab terlalu tinggi awareness dalam masyarakat kita, oh sikit-sikit bila letak, especially dekat, yalah mungkin kita tengok media sosial ni pantas ya sebenarnya. Jadi selalulah viral benda-benda yang tidak betul. Okay, termasuklah kadang-kadang diviralkan benda yang tak betul adalah mungkin restoran itu tidak ada sijil halal, belum ada, mungkin sedang mohon ataupun memang dia tak mohon pun. Tapi kita tak bolehlah nak kata dia haram. Jangan makan dekat restoran tu, jangan makan, jangan beli produk tersebut. Jadi banyak jugalah sekarang ni influencer-influencer ni mungkin nak dapat, orang kata dipanggil apa yang rating tinggi ni, apa yang FYP ya Maya kan?
1: Viral
0: ni, sebab naik dia punya FYP tu apabila dia menyebarkan something yang kontroversi. Tapi tak boleh juga, kalau salah salah, kalau betul betul. Maksud kalau dia dapat, tak dapat sijil halal pun, sebab orang makan ramai, kalau dia tak dapat sijil halal pun belum tentu dia adalah haram. Okey, jadi sebagai influencer juga dan sebagai pengguna juga, berhati-hati. Kalau viral saja, kita kena check dulu. Again, dia memainkan peranan, kita sendiri memainkan peranan dalam konteks ini adalah untuk membuat semakan. Sebab apa? Kita tak jadi macam negara jiran kita Indonesia, diwajibkan produk semua halal. Semua produk mesti halal di Indonesia. Di Malaysia tak sampai begitulah. Kita belum ready ataupun banyak faktor yang perlu untuk dinilaikan sebelum kita wajibkan persijil halal. Jadi dia nak balancekan juga antara kewajipan pengguna dengan kewajipan pihak berkuasa. Tapi still untuk sebagai pengguna kita mesti check. Viral-viral ni check. Dan saya dapati di peringkat pihak authority juga ada SOP tersendiri. Apabila keluarnya produk-produk viral ataupun isu-isu viral, mereka ada SOP dalam masa 4 jam dah kena selesaikan, dah kena beri jawapan. Okay, supaya boleh untuk orang kata menapis segala semua tu daripada berulang kembali. Tular, dia panggil tular ulang ke apa semua. Kan viral yang berulang tu lah. Okay, ada yang kes yang pernah berulang, tular dia 20 tahun lepas masih lagi di orang forward dalam WhatsApp dan sebagainya. Jadi benda tu saya ingat semakin lama pengguna pun dah semakin pandai. Cuma yang kita kena tapis ni juga adalah dari sudut influencer-influencer yang nak kontroversi ni. Jadi kita pun kenalah pandai untuk menangani hal tersebut.
1: Baik, bergantung kepada kecerdikan pengguna itu sendiri. Semak dahulu dan sebelum kita nak buat keputusan itu, pastikan yang kita pilih itu semestinya halal, bersih.
0: Betul, kita relate kepada halal education kat sini, pendidikan halal. So kesedaran akan bermula daripada satu pendidikan. Dan contoh hari ini dalam konteks mencari yang halal ya, dalam Salam FM ini juga merupakan salah satu daripada halal education yang diberikan.
1: Baik, itu dia halal education yang sendiri disampaikan oleh saya kira tenaga pengajar, saya kira orang yang pakar dalam bidang halal. Kita bawakan Profesor Maria Dr. Zalina binti Zakaria dari Pusat Kajian Halal UMHRC. Diam tak diam kan doktor, kita pun sebenarnya dah nak sampai ke penghujung rancangan.
0: Wow, cepat ya
1: kan, cepat masa berlalu. Seronok sebenarnya ada perbincangan yang seperti ini bersama-sama dengan doktor. Jadi mungkin sebelum kita nak menutup tirai kita pada malam ini, boleh doktor tinggalkan satu pesanan kepada semua pendengar Salam FM hari ini? Apa mesej yang paling penting yang doktor nak sampaikan kepada kita semua?
0: Terima kasih Salam FM, terima kasih DJ. Saya nak bagi satu mesej, nak ajak semua pendengar pada malam ini melihat halal sebagai satu gaya hidup. Okay? Dan saya, bila kita cakap tentang gaya hidup, ia adalah membentuk integriti dan tanggungjawab. Bila kita memilih yang halal, kita bukan sekadar memenuhi tuntutan agama, okay? Tetapi juga kita memilih produk yang berkualiti, bersih, selamat. Ya? Semua tu juga penting kerana halal kembar dia tahu iban. halal tu kita ingat tak ada babi, tak ada alkohol. Tapi tak, dia ada kembar dia. Kembar dia adalah toyiban ataupun kita sebut sebagai kualiti, kebersihan, keselamatan dan juga kesucian. Ya. Jadi akhir sekali saya ingin tinggalkan satu pesanan. Jangan hanya cari logo halal. Tapi kita jangan semata-mata cari logo halal. Kita kena cari logo halal. Itu kewajipan kita lah. Kalau tak ada logo halal pun kita kena

0: hari sampai kita dapat yang kita yakin halal lah. Tapi kita kena juga faham nilai halal itu sendiri. Bila kita faham, kita bukan sekadar menjadi pengguna yang bijak, tapi kita menjadi pengguna yang bertanggungjawab. Okay? Jadi bila kita jadi tanggungjawab, jadi bila isu viral tu dapat dikekang dan rezeki yang kita pilih menjadi sumber keberkatan pada diri, keluarga dan masyarakat.
1: Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini. Halal sebagai gaya hidup, itu satu tagline yang begitu bermakna sekali untuk kita, untuk pendengar. Dan saya kira Islam digariskan sebagai agama yang menyeluruh. Ha, kita nak makan, nak pakai pun ada garis panduannya. Begitulah keindahan Islam itu sendiri. Terima kasih doktor di atas perkongsian pada malam ini. InsyaAllah panjang umur, pasti kita akan berjumpa lagi. Dan seterusnya, kita akan kembali lagi dalam rancangan Mencari Yang Halal pada minggu hadapan dengan sesuatu tajuk yang lebih baru dan segar lagi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
2: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
3: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persediaan halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
2: Apa yang halal? Apa yang syubha? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
3: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
2: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Cinta luar biasa daripada Rabithah baru saja temani anda. 1:03 minit pagi. Bersama dengan saya Arul Razili, Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi. Baru saja anda dengarkan rancangan Mencari Yang Halal. Kita berkongsi kisah berkaitan bukan semata-mata halal. Kepada saudara pendengar yang mungkin nak dengarkan kupasan sebentar saja tadi, mungkin terlepaslah nak dengarkan Mencari Yang Halal. Bila anda dengarkan pada jam 4.15 minit pagi di ruangan Pagi at Salam. Cakap tentang halal negara ini, JAKIM dan SIRIM memberikan kerjasama yang cukup rapat dan sinergi yang cukup-cukup mantap. Bila JAKIM menerima kunjungan delegasi SIRIM yang diketuai oleh Haji Aminuddin Abdul Aziz, Ketua Pegawai Pemasaran SIRIM, dan disambut oleh Yang Berusaha Tuan Haji Muhyiddin bin Aziz Alias Syari, Timbalan Ketua Pengarah Dasar JAKIM, bersama Pegawai Bahagian Pengurusan Pengurusan Halal yang membuka ruang sebenarnya untuk berkongsi kepakaran dalam aspek standard, pensijilan dan pengujian, selain meneroka potensi kerjasama yang mampu memberi nilai tambah kepada pensijilan halal Malaysia. Ini pertemuan yang berlangsung pada hari semalam, dan kita harapkan agar sinergi JAKIM dan SIRIM akan dapat terus memperkukuh ekosistem halal negara yang berintegriti, diyakini dan berdaya saing, sekaligus memperkasakan kedudukan Malaysia sebagai pemain industri halal terbesar di dunia. Dan bercakap tentang halal ini juga, jangan lupa untuk kita tonton sebuah rancangan yang diterbitkan oleh Bahagian Penyiaran JAKIM, Eksplorasi Halal, pada hari ini jam 11 pagi di TV1. Boleh anda tonton berkenaan halal tempatan setanding antarabangsa. Selalunya kita lihat produk-produk luar negara ni, kita angkat produk-produk mereka ni nampak begitu gah sekali kan. Tapi sebenarnya produk tempatan juga sama dan juga setanding dengan produk-produk antarabangsa. Boleh kita tonton rancangan Eksplorasi Halal bersama Jalal Zaiki dan juga Hairul Ashri yang akan meneroka dunia halal dan perkongsian yang menarik. Boleh tonton Eksplorasi Halal pada hari ini 11 pagi di TV1, dan boleh tonton juga di RTM Klik. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habib.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: Salam FM, tenang
4: dan bermotivasi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil. Aina? Aina? Oh, Aina. Ya Allah, mana pula adik sepupu aku ni?
2: Ya Allah.
1: Ya Allah, Aina. Buat apa ni? Ya Allah. Eh, kan Aina ada temuduga hari ni. Temuduga kerja. Kenapa tak siap lagi ni?
2: Eh, itulah dia, Kak.
1: Itulah dia? Aina buat apa daripada tadi?
2: Ha? Ni ha, tengok media sosial ni. Sekejap kat sini, sekejap kat sana. Ada pula kawan-kawan ajak live chat ni, Kak.
1: Dari pagi tadi ni macam ni. Astaghfirullahalazim. Aina, ya Allah, kenapalah buang-buang masa macam ni, Aina? Rugi. Setiap saat tu adalah bermakna. Guna ke jalan yang baik, yang boleh buatkan kita bergerak cepat, yang buatkan kita kuat iman. Maka bergunalah hidup kita ni. Kalau kita buat benda yang langsung tak ada faedah ni, terugi besar, tahu tak, Aina?
2: Iya, Kak. Eh, aduh, tak sangka dah tengah hari. Rasa macam sekejap je, Kak.
1: Alamak. Tengah hari apanya? Dah 2 petang. Ya Allah, dah zuhur ke belum ni?
2: Alamak.
1: Belum kan? Ha, itulah dia. Lepas tu temuduga yang anda kata susah nak dapat tu, pukul berapa? Pukul 3 kan? Tengok tu, Aina, anda tak siap lagi ni. Ya Allah. Sementara nak siap ni, nak tunggu LRT lagi, nak apa lagi. Ya Allah, lambat. Macam mana ni?
2: Yelah, Kak, Aina cuba pergi je lah, Kak.
1: Budak ni, eh, umur dah 21 tahun tau, tapi perangai buang masa macam ni. Sabar je lah, Kak, tengok dia ni.
3: Assalamualaikum. Jap. Aina, kenapa duduk sorang-sorang hujung ruang tamu tu? Kamu nangis ke?
2: Ni dah kali kelima tunggu duga tak berjaya.
3: Belum ada rezeki. Tak apa, cuba lagi nanti.
1: Aina, kenapa tak cerita betul-betul dekat Abang Akil? Sebab apa kali ni pun tak dapat kerja? Sebab dia leka, lalai, buang masa melayan benda yang tak penting tu, dan dia lupa temuduga dia.
2: Ya, Aina tahu Aina memang banyak buang masa di telefon, di TV, kadang lepak di pusat beli belah tapi tak buat apa-apa pun. Tahu-tahu dah malam. Aina tahu semua ni tak berguna, tapi kenapalah Aina buat juga?
1: Baguslah kalau dah sedar tu. Abang, cuba abang nasihatkan sikit si Aina ni.
3: Aina ni dulu budak sekolah agama kan? Ini mesti Aina tahu dalam Al-Quran ada surah khas tentang masa. Tahu kan?
2: Ya, Aina tahu. Surah Al-As.
3: Pandai. Solehah pun. 3 ayat saja. Tapi tak semua mahu ambil tahu maknanya. Ayat pertama, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kita semua rugi. Aina rugi. Ustaz rugi. Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui yang manusia ni akan rugi kerana tidak guna masa ke jalan yang memberi manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Tu sebab ayat ni diturunkan sebagai peringatan.
1: Betul. Tapi kita tetap lupa kan, bang? Dan abang cerita sikit, bang. Apa kesan kalau kita selalu buang masa kepada perkara yang sia-sia? Dengar ni, Aina.
3: Kesannya kita rugi. Ayat tadi dah sebut, kita akan kerugian. Rugi peluang, rugi rezeki, rugi kenangan, rugi nilai hidup. Rugi. Kalaulah kita faham rugi masa ni macam rugi duit dalam bank, mestilah kita takut. Sebab apa? Sebab kita miskin. Kita rugi daripada nikmat Allah.
2: Tapi Aina, Aina tak nak rugi macam tu. Jadi macam mana nak guna masa jadi baik?
3: Dengar ni, ada tiga. Pertamanya, nak buat apa pun, tetapkan niat setiap amal kita ni. Setiap apa yang kita buat, walaupun kecil, boleh jadi ibadah kalau kita sertakan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Dengar tu. Kalau kita ikhlas, contoh tolong akak kemas ruang tamu ke, kemas bilik ke. Kalau ikhlas, besar berkatnya. Jadi apa yang kita buat, masa tu takkan jadi sia-sia. Faham?
3: Pandai isteri abang. Jadi ayat ikhlas. Ni ayat yang kedua. Ayat apa? Istiqamah. Utamakan amalan yang berterusan. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Contohnya lah kan, macam mengaji, berzikir, solat sunat. Jadi kita, kalau kita amalkan selalu jadi rutin harian, walaupun sikit, lama-lama kita dapatlah pahalanya. Betul tak, abang?
3: Yang ketiga pula, jauhi perkara yang melalaikan. Benda lara tu. Kita sering terjebak dengan perkara yang tak beri manfaat. Duk scroll media sosial macam Aina tu. Cubalah ambil masa untuk muhasabah diri ataupun kurangkan masa dengan perkara-perkara yang tak berfaedah.
1: Betul? Macam melayankan kawan dekat online tu. Bergosip lah apalah. Dah lah salah sebab mengumpat. Lepas tu buang masa pula. Tak dapat untung pun Aina. Ha, macam hari ni. Apa akibatnya? Melepas terbuduga kan? Faham tak?
2: Yelah kak, Aina faham. Baik, Aina akan cuba rubah ya.
3: Semoga lah Aina ni istiqomah berubah. Ha ni.
1: Keluarga Ustaz Akil.
4: Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil membawakan topik berkaitan demi masa. Leka dengan telefon bimbit, leka dengan media sosial ni kan, menjadikan diri kita ni mungkin terabai perkara-perkara yang lebih penting. Dengan Sketsa Keluarga Ustaz Akil sebentar saja tadi, insyaAllah kita dapat pengajaran yang berguna untuk kita jadikan pengajaran. Baik, bersama dengan saya di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi, kami di Salam FM merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada hari ini 14 Ogos 2026 bersama 1 Rabiul Awal 1448 Hijri. Semua takzim bila kami di bahagian penyanyi Jakim dan juga di Salam FM. Baik, saya nak juga bawakan untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada hari ini di antara jam 12:30 malam hingga 6 pagi dan masa gangguan siaran kurang dari 5 minit di kawasan Lembah Kelang dan kawasan sekitarnya disebabkan kerja-kerja codec line up di RTM Kuala Lumpur dan juga di Menara Kuala Lumpur. Dan saluran yang terlibat adalah saluran Salam FM 91.1. Jadi kepada saudara pendengar nak dengarkan Salam FM, boleh mendengarkan saluran ini menerusi frekuensi dari pemancar Ulu Kali Selangor, menerusi frekuensi 102.5 FM. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM menerusi RTM Klik ataupun di My TV. Baik, sebentar saja lagi kita bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam dan sejurus selepas itu kita akan dengarkan 3 lagu-lagu terbaik yang telah pun anda undi di Carta Salam. Dah undi ke belum? Di Carta Salam ni, kalau belum undi, saya nak ajak kepada saudara pendengar untuk undi lagu-lagu kegemaran anda. Dan hari ini sebenarnya adalah hari yang terakhir lah untuk anda undi. Jangan lupa untuk undi dan naikkan kedudukan lagu-lagu kegemaran anda. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan 2 lagu ini, iaitu lagu Permata Yang Dicari daripada Di Hati. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu terbaru daripada kumpulan Hijaz, Inang Cinta Memuji. Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Kita akan mengenali seorang lagi tokoh, iaitu Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan salah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam yang memainkan peranan besar dari zaman kenabian hingga zaman pemerintahan Khulafaur Rashidin. Beliau dikenali bukan sahaja sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah sebagai penulis wahyu dan pengasas pemerintahan Bani Umayyah yang besar pengaruhnya. Nama penuh beliau Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf Al-Quraishi. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar tahun 20 sebelum Hijrah atau 602 Masihi. Beliau berasal daripada keluarga bangsawan Quraisy, Bani Umayyah. Pada awalnya, beliau dan keluarganya menentang dakwah Islam. Namun, memeluk Islam secara rasmi pada tahun ke-8 Hijrah semasa Fathul Makkah, iaitu pembukaan kota Makkah. Terdapat juga perselisihan berkenaan keislaman Muawiyah. Ada pendapat mengatakan beliau memeluk Islam pada tahun 6 Hijrah, tetapi beliau menyembunyikan keislamannya pada peringkat awal. Setelah memeluk Islam, Muawiyah membuktikan kesetiaan dan kebolehannya dengan menjadi penulis wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tahap kepercayaan tinggi yang diberikan kepadanya dalam urusan penting seperti penulisan wahyu Al-Quran. Beliau pernah mengikuti peperangan Hunain bersama dengan Rasulullah. Pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar Al-Khattab, Muawiyah memainkan peranan penting sebagai panglima tentera dan pentadbir. Khalifah Umar melantiknya sebagai gubernur Syam, di mana beliau menunjukkan bakat kepimpinan luar biasa dalam mengurus wilayah yang luas dan strategi. Di bawah pemerintahannya, Syam menjadi salah satu wilayah yang paling stabil dalam dunia Islam. Walaupun sedang berdepan dengan ancaman Empire Rom Byzantine, keupayaan Muawiyah dalam menyatukan masyarakat, membina ketenteraan laut dan memperkukuhkan ekonomi wilayahnya menjadi bukti kepimpinannya yang cekap. Muawiyah terjebak dalam kancah konflik besar umat Islam. Krisis besar melanda umat Islam apabila pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Muawiyah yang juga sepupu kepada Uthman menuntut agar pelaku pembunuhan diadili sebelum memberi taat setia kepada Khalifah Ali bin Abi Talib. Namun, ketegangan politik dan perbezaan pendekatan dalam menyelesaikan isu tersebut membawa kepada perang Siffin antara tentera Ali dan juga tentera Muawiyah pada tahun 37 Hijrah. Walaupun peperangan ini mencetuskan perpecahan dalam kalangan umat Islam, ia bukanlah pertentangan akidah tetapi lebih kepada perbezaan dalam ijtihad politik. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam An-Nawawi mengatakan bahawa Muawiyah tidak memberontak secara zalim. Sebaliknya, bertindak mengikut pandangan politiknya dalam menuntut keadilan untuk Uthman. Selepas wafatnya Khalifah Ali dan pengunduran anaknya Hasan bin Ali yang menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah, maka umat Islam menerima dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah pada tahun 41 Hijrah. Tahun ini dikenali sebagai Amul Jama'ah, iaitu tahun penyatuan, kerana umat Islam kembali bersatu di bawah satu pemerintahan. Sebagai khalifah, Muawiyah menunjukkan kebijaksanaan dalam pentadbiran seperti menyusun sistem pentadbiran secara berpusat, memperkenalkan sistem pos dan birokrasi kerajaan, memperluaskan pengaruh Islam hingga ke Cyprus dan Laut Tengah, dan menjaga kestabilan politik dan keharmonian sosial dalam empayar. Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijrah dalam usia sekitar 78 tahun. Sebelum wafat, beliau melantik anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai pengganti. Tindakan ini mencetuskan perdebatan sekali lagi dalam kalangan umat Islam, kerana ia menandakan peralihan sistem syura kepada sistem monarki warisan. Walaupun ramai ulama tidak bersetuju dengan perlantikan tersebut, mereka tetap menilai bahawa tindakan Muawiyah dilakukan atas dasar ingin mengelakkan perpecahan dan kekacauan dalam negara Islam. Para sahabat besar seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas, tidak mengkafirkan atau mencela Muawiyah di atas tindakannya itu. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

Sayangnya tengah hadap jam ke tu, janganlah stres-stres. Seperti biasa, pesan Kak Beda apa? Tenangkan diri, tarik nafas dalam-dalam, cakaplah seronoknya pergi kerja hari ini sebab jam. Macam tu kan. Tapi kepada mereka yang tengah hybrid di rumah tu, jangan lupa buat kerja ya. Bukannya tengok TV macam tu. Baiklah kan, hari ini Kak Beda nak cerita tentang tandas. Pernah tak kita terfikirkan, kita kadang-kadang pergi kat shopping mall tu, kita tengok tandas cantik, baru, harum pun masuk-masuk. Tapi bila 5 minit kemudian, keluarlah macam-macam bau lepas tu. Seperti apa? Seperti kawasan dilanda ribut. Tisu merata-rata, air bertakung, pam tandas tak ditekan, paip dibiarkan terbuka, lantai basah sampai orang lain masuk pun takut teragak-agak kan? Pernah tak kita jadi macam tu? Kak Beda percaya pernah kan? Sebab apa? Sebab ada wujud orang yang tidak reti jaga kebersihan walaupun itu adalah tandas awam kan? Ish, entahlah, Kak Beda pun kadang-kadang terfikir yang masuk tandas tu manusia ke puting beliung kan? Lepas dah guna terus keluar macam tak ada apa-apa yang berlaku. Bukannya dia tak tahu, dia tahu tapi sebab apa? Sebab dia rasa tak perlu ambil peduli. Dah lepaskan hajat tu, tak pandai dia nak pump kan? Macam mana tu? Kak Beda tak kata semua tapi ada. Jadi kita kenalah didik diri kita, didik anak-anak kita kan, dan juga didiklah masyarakat kita ni. Kalau kat rumah tu bukan main lagi lah, kita ajar anak-anak kita bersihkan tandas tu lepas dah guna. Kita sibuk bebel-bebel kat anak kita kan, lantai basah cepat-cepat lap. Habis tu bila kat tandas awam, kenapa kita tak nak didik anak kita macam tu juga? Jadi janganlah kita tinggalkan adab itu di rumah. Mungkin ada yang cakap, tak apalah Kak Beda, itu kan kerja tukang cuci tandas. Jangan macam tu. Memang betul itu kerja mereka, tapi tugas mereka membersihkan, bukannya nak mengutip sikat sambil lewa kita semua tu. Kalau setiap orang tinggalkan tandas dalam keadaan kotor, penatlah tukang cuci tu kan. Jadi bukankah lebih elok kita bantu mereka bersihkan tandas lepas kita guna tu, buang tisu dalam tong sampah yang betul, di tempat yang betul. Supaya apa? Supaya kerja mereka jadi mudah dan kita pun rasa tenang bila masuk tandas semuanya bersih. Betul tak? Apa kata lepas ni kita ubah diri kita, kita pastikan walaupun itu adalah tandas awam, kita kena pastikan kebersihannya dijaga. Begitulah kisahnya, kisah tandas awam pada hari ini. Jadi sampai sini dululah celoteh Kak Beda pada hari ini. Kita nampak kecil tapi ingat, jika kita abaikan akan menjadi kesan yang besar nanti ya.

Baik, baru saja anda dengarkan rancangan Kak Bedah Tudung Bawal. Apa yang dicerutihkan pada pagi ini berkaitan jaga tandas kita. Pada pagi ini membawakan topik yang cukup menarik sebenarnya berkaitan tentang tandas. Bukan sekadar tandas awam saja, tapi tandas di rumah kita. Sebab tandas ikut rumah kita ni pun sebenarnya adalah salah satu daripada cara mendidik diri kita untuk menjaga kebersihan, tak kiralah kebersihan diri kita maupun kita menjaga kebersihan di luar sana. Dah cakap tentang kebersihan dan juga tandas ni, sebenarnya tugasan untuk kita membuat kerja rumah ni bukanlah tugasan seseorang saja, tugasan isteri saja. Sebagai contoh, kita kena bekerjasama dan memberikan kerjasama dan juga kita betul ansur lah untuk melakukan kerja-kerja rumah. Isteri kepada suami, kalau sempat untuk isteri sediakan bekal jika berkesempatan, ambil berat makan dan minum suami dan juga anak-anak, bantu siapkan keperluan dan juga sambut dan layan suami dengan baik. Itu pun satu daripada perkara-perkara kecil yang nampak seperti perkara yang tak perlu untuk kita puji setiap hari. Tapi sebenarnya perkara inilah yang dapat mengeratkan suami isteri. Suami pada isteri pun penting juga. Meringankan tulang untuk buat kerja rumah, bantu menguruskan anak dan sebagainya. Jadi apa kata kita memberikan kebahagiaan kepada pasangan kita? Bukan sekadar kita berikan perkara yang besar-besar, tetapi kita memberikan perkara-perkara yang kecil setiap hari. InsyaAllah kita akan menjalinkan hubungan yang lebih erat. Selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran jam 2 pagi. Kita nak bawakan Tadarus juzuk ke-14 pada jam yang ketiga, sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu daripada Said Iqbal, Marhaba. Salam FM.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 14.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam
1: untuk semua.
2: Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia Madani. Sudah masuk ke jam yang keempat. Saya Arif Razi temani anda di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Waktu ini 3:03 minit pagi dan insyaAllah sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada saudara pendengar rancangan Nidaul Islam akan membawakan topik berkaitan adab di media sosial. Dan kita sedikit masa lagi nak sambut bulan kebangsaan. Telah pun kita semarakkan dengan pelbagai lagu-lagu patriotik dan juga kibaran Jalur Gemilang. Tak kira di rumah ataupun di pejabat. Kalau di pejabat saya kan dah mula untuk dipasang bendera-bendera, mini bendera lah, di meja-meja ataupun di ruang-ruang pejabat. Bagaimana pula dengan anda? Adakah anda telah pun menyambut ataupun akan bakal menyambut hari kebangsaan dengan kemeriahan ataupun tak nak sambut sebab tahun ni mungkin rasa nak buat yang biasa-biasa je. Jadi kalau kita ada peluang dan ruang untuk menyatakan semangat rasa cinta kita pada negara, apa kata kalau kita mulakan dengan yang kecil-kecil dulu, contohnya mengibarkan Jalur Gemilang. Itu belum lagi kita nak bercerita dengan anak-anak berkaitan tentang sejarah bagaimana negara kita mencapai kemerdekaan. Itu juga sebenarnya sangat penting, bukan sekadar di sekolah saja diajarkan tentang mata pelajaran sejarah, tetapi ibu bapa lah sebenarnya orang yang boleh memberikan pendidikan dan memberitahu tentang apa sebenarnya kepentingan kemerdekaan kepada negara kita dan kepada diri kita sendiri. Dan insyaAllah selepas ini kita bawakan kepada anda rancangan Nidaul Islam. Seperti yang telah pun dinyatakan sebentar tadi, topiknya berkaitan adab di media sosial. Jom kita dengarkan
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
5: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini Ustaz nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang, nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia kan. Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena-mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cara cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu Ustaz akan tengok, tak kira waktu. Kalau Ustaz lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.
4: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
6: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan, semuanya bermakna.
4: Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh.
6: Suara kita ialah suara mereka.
4: Salam FM, teguh bersama Palestin.
6: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
7: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
8: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
1: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sari Islam.
1: Hak asasi manusia. Istilah hak asasi manusia ialah hak yang diiktiraf kepada setiap individu, namun perlu ditimbang dengan syariat agar tidak bercanggah dengan hukum Islam.
2: #PenyiaranJaki.
3: Pujian bagi Allah.
4: Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik.
3: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak membicarakan tentang sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum." Maksudnya, sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Hadis riwayat Abu Daud. Para pendengar yang dirahmati Allah, apabila mendengar berita kematian seseorang, apakah perkara pertama yang keluar daripada mulut kita atau yang terlintas di fikiran kita? Adakah kita mendoakan keampunannya atau kita mula mengingati cerita lamanya dan membuka mulut menyebarkan serta mengungkit kesilapan dan menyebarkan aibnya? Islam mengajar akhlak yang sangat indah. Orang yang telah pergi sudah pun membawa bersamanya amalannya menghadap Allah. Tugas kita bukan menjadi hakim, tetapi menjadi saudara yang mendoakan dan menyebut kebaikannya. Jika kita mengenang sifat pemurahnya, semoga orang lain terdorong untuk menjadi pemurah. Jika kita mengingati kerajinannya ke masjid, semoga lebih ramai yang terpanggil untuk memakmurkan rumah Allah. Jika kita berkongsi akhlaknya yang baik, semoga ia menjadi inspirasi kepada yang masih hidup. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, setiap manusia ada kekurangan. Kita sendiri juga mempunyai banyak kelemahan yang Allah mengetahuinya. Maka peliharalah lidah daripada membuka aib orang yang telah tiada. Hari ini kita bercakap tentang orang lain, esok lusa mungkin nama kita pula disebut selepas kita meninggal dunia. Alangkah indahnya jika kita keluar daripada bibir manusia doa yang baik-baik dan kenangan yang baik-baik. Marilah kita menjadi insan yang menyebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Menyebarkan doa, bukan celaan. Menutup aib, bukan membukanya. Semoga Allah mengampunkan dosa mereka yang telah pergi mendahului kita, merahmati mereka dengan rahmatnya yang luas, dan mengurniakan kepada kita semua pengakhiran hidup yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #PenyiaranJakim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baru saja anda dengarkan rancangan Halaqah Hadis pada pagi ini berkaitan sebutlah kebaikan orang yang telah pun meninggal dunia. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Akmal bin Abdul Aziz. Dan kepada saudara pendengar yang nak dengarkan perkongsian terbaru Halaqah Hadis, boleh dengarkan jam 5.40 pagi setiap hari di Salam FM. Masih lagi saya Arif Razi temani anda di jam ini di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Satu informasi daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Kedah, di bahagian Bandar Baharu, Kulim dan Baling, di Pulau Pinang, di bahagian Kerian, Selama, Larut, Matang, Kuala Kangsar dan Hulu Perak di Perak, di Terengganu, di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Terengganu, Dungun dan Kemaman, di Lipis, di Pahang, di seluruh negeri Melaka, di Tangkak dan Muar, di negeri Johor sehingga 7 pagi hari ini, Jumaat 14 Ogos 2026. Dan amaran ini dikeluarkan pada jam 1.40 pagi, dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 milimeter per jam atau hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada saudara pendengar yang mungkin berada di sekitar lokasi-lokasi yang telah pun saya nyatakan, diminta untuk saudara berada dalam keadaan yang selamat lah. Kalau berada di luar bangunan, pastikan berada di dalam bangunan. Kita elakkan diri kita untuk tidak terjadi sesuatu perkara yang tidak diingini. Bercakap tentang cuaca ni kan, di Malaysia pada ketika ini cuacanya kurang baik. Dan juga saya nak kongsikan berita berkaitan jerebu. Sebenarnya dijangka berterusan 3 hingga 5 hari lagi. Dan walaupun hujan yang turun, iaitu hujan sedikit, tetapi ianya sebenarnya tidak membantu. Ini telah pun dinyatakan oleh pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional, Met Malaysia, yang berkata meskipun hujan diramal berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Dan beliau berkata, keadaan berjerbu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak sehingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada hari semalam. Selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk di Lembah Kelang. Dan beberapa faktor dan juga penyebab tentang keadaan itu, antaranya monsun barat daya yang lazimnya berlaku dari Mei hingga September yang menyebabkan keadaan lebih kering serta kurang hujan. Dan pada ketika ini Met Malaysia sentiasa memantau titik panas menggunakan image satelit bagi mengenalpasti kawasan kebakaran hutan sebelum menggabungkan data arah tiupan angin untuk mengunjurkan pergerakan asap serta zarah terampai. Jadi saudara pendengar, mungkin ada aktiviti-aktiviti luar yang nak dijalankan, kalau bersesuaianlah untuk kita laksanakan dengan cuaca yang baik, bolehlah kita laksanakan bersama dengan mereka yang tersayang. Kalau rasanya tak sesuai, contohnya keadaan berjerbu, diminta untuk kita ni mengenalpasti semula adakah program ataupun aktiviti itu bersesuaian untuk kita. Mungkin boleh lakukan aktiviti di dalam bangunan. Dan insyaAllah kita doakan sama-sama keadaan negara kita akan kembali pulih tidak lama lagi. Baik, kita nak bawakan kepada anda rancangan Kalamullah sebentar saja lagi. Pada jam 3.45 pagi, kita bawakan surah Az-Zukhruf ayat 7 hingga 9. Kita nak dengarkan lagu daripada kumpulan Nice, Syukurlah. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan lagu daripada kumpulan UNIC, Bicara Tentang Cinta. Salam FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 7 hingga 9.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Dan tidak ada seseorang nabi pun yang datang kepada mereka melainkan mereka mempersendakan dan mengejek-ejeknya.
1: Fa'ahlak.

0: Lalu kami binasakan orang-orang yang lebih kekuatannya dan lebih kejam serangannya daripada mereka, dan telah pun disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah dan misal perbandingan mengenai umat-umat yang telah lalu.
1: Wala in sa'altahum

0: Dan demi sesungguhnya, jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab, yang menciptakannya ialah Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12.30 malam hingga 4 pagi. 3.47 minit pagi. Masih lagi bersama saya Adil Razi di Salam Santai. Dan pertemuan kita sudah sampai di penghujungnya. Berjan celik kan dah sampai ke penghujung Salam Santai. Dan saya sentiasa mengharapkan agar anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan sebanyak 4 jam. Saya temani anda dan rancangan-rancangan yang menarik telah pun dibawakan oleh penerbit-penerbit Salam FM. Dan diharapkan agar anda semua mendapat sedikit informasi dan ilmu dalam rancangan-rancangan yang telah pun disiarkan sepanjang 4 jam ini. Dan selepas ini DJ Sofia Abdullah akan bersama dengan anda di pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Sofia Abdullah akan membawakan kepada saudara pendengar macam-macam rancangan-rancangan yang menarik dan juga lagu-lagu nasyid terbaik. Jadi jangan tukar frekuensi, terus bersama dengan kami, mendengarkan kami di frekuensi 91.1 di Lembah Kelang dan boleh dengarkan kami di Jerantut 89.3. Jangan lupa untuk anda dengarkan kami melalui RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click melalui Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei App Gallery di telefon pintar saudara. Baik, saudara, saya nak bawakan di penghujung ini kata-kata hikmah seperti biasa, mungkin menjentik jiwa dan menjentik pemikiran kita di saat-saat semua orang mungkin baru nak bangun tidur kan. Jadi kita nak bawakan sedikit kata-kata ini untuk kita sama-sama renungi. Baik, pernah tak kita terfikir yang sebenarnya kita ini mungkin ujian untuk orang lain? Kita asyik berfikir orang lain adalah ujian untuk kita. Namun apakah kita sedar kita juga boleh jadi ujian untuk orang lain? Sebab itu, jadilah manusia yang menyenangkan. Bila orang berjumpa dengan kita, biarlah mereka rasa tenang dan bahagia, bukan rasa terbeban atau berharap kita cepat-cepat pergi. Kehadiran kita biarlah membawakan kebaikan dan bukan menambah beban kepada orang lain. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa ma salamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua. Kita jumpa lagi.

0: sabar itu, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa hanya dengan Allah kita bersabar. Allah Taala menyatakan wa ma sabruka illa billah. Tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan Allah. Ini bermakna pada hakikatnya, walaupun kelihatannya sabar itu boleh dilatih, boleh untuk dihuraikan, dibincangkan dan difahami, tetapi pada hakikatnya sabar itu adalah merupakan anugerah dari Allah. Apabila kita mampu untuk bersabar, maka itu adalah tanda-tanda awal kita ini bakal beroleh nafsu mutmainnah ataupun jiwa yang tenang. Dan kesabaran itu kita kena faham bahawa bukan kita yang sabar dengan diri kita, tapi kita hanya dapat bersabar dengan izin Allah, dengan anugerah Allah, dengan limpah kurnia dari Allah.
1: Salam FM, #penyiaranjakim.

pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim.

0: Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya.
1: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak Abdul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya, buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya, kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
2: Salam FM, #penyiaran Cakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1. Melaka 102.5.
1: Salam FM di Johor 95.6.
0: Negeri Sembilan 95.6.
1: 89.3 di Jerantut Pahang.
0: Cameron Highlands 105.1.
1: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
0: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
1: Terus dengarkan Salam FM.
0: Salam FM.
2: Salam FM.
0: Salam FM. Salam untuk semua.
3: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
4: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persepsian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
3: Apa yang halal? Apa yang syubha? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
4: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
3: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh sahabat-sahabat Salam FM pagi ni. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi untuk pagi yang cukup tenang pagi ni, 4:16 minit pagi ya. Dan apa khabar untuk anda semua, saya ucapkan semoga sihat sejahtera selalulah. Ya, semoga anda sentiasa tenang, kekal relax ya. Healing-healing di saluran Salam FM. Salam untuk semua. Dan terima kasihlah juga rakan saya Arif Razi yang telah pun menemani Aki Ukti ya, seawal 12:30 malam tadi sehingga pukul 4 pagi. Dan untuk waktu ini 4 pagi sampai 8 pagi seperti biasa. Kalau hari Jumaat tentunya saya lah, Sofie Abdullah, insyaAllah. Hari ini 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya, kita di kalender baharu Hijriah untuk tahun ataupun hari yang pertama dalam kalender Rabiul Awal untuk hari ini ataupun pagi ini ya, 14 Ogos 2026 Masihi. Semoga baik-baik sajalah untuk semua pagi ni yang mendengarkan kami, sama ada menerusi frekuensi mahupun yang mendengarkan kami dalam talian, secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik atau juga menerusi saluran MyTV 706 dan juga Astro 875. Baiklah, untuk pagi ni Sofia nak war-warkan untuk jam yang pertama ni. Kita ada seperti biasa siaran ulang siar untuk Mencari Yang Halal. Untuk tajuk pagi ni, bukan semata halal. Dan diikuti pula untuk jam yang kedua nanti, ada perkongsian-perkongsian lain yang akan saya bawakan kepada anda, antaranya tamadun Islam ya, kalamullah dan juga halaqah hadis untuk jam yang kedua pertemuan kita. Jadi jangan ke mana-mana, saya mengharapkan anda untuk kekal stay tuned with us sehingga pukul 8 pagi menerusi Pagi at Salam. Dan untuk itu, apa kata kalau kita dengarkan siaran ulang siar Mencari Yang Halal.
6: Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria, menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Kita berada dalam rancangan Mencari Yang Halal. Pada malam ini kita nak bawakan seorang tetamu jemputan yang begitu istimewa sekali. Kita dah pernah jemput beliau sebelum ini, dan kali ini kita jemput lagi kerana perkongsian beliau itu yang penting, sangat bermakna untuk kita dan juga kepada semua pendengar. Baik, malam ini dalam rancangan Mencari Yang Halal, halal bukan sekadar logo, itu tajuk yang akan kita bawakan. Dan saya nak kenalkan tetamu yang kita sebut-sebutkan tadi, iaitu seorang Profesor Maria, Dr. Zalina binti Zakaria, yang merupakan seorang pengarah dari Pusat Kajian Halal UM atau lebih juga dikenali sebagai UMHRC. Assalamualaikum Doktor.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ yang bertugas pada malam ini. Terima kasih kerana menjemput saya sekali lagi. Dan salam untuk, selamat malam untuk semua pendengar-pendengar pada malam ini.
6: Baik, terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Dr. Zalina kerana sudi sekali lagi berkunjung ke Konti Salam FM, insyaAllah panjang umur kita akan jemput lagi dari semasa ke semasa untuk ikuti apakah perkongsian dalam rancangan Mencari Yang Halal. Dan malam ini, doktor, kita nak ceritalah tentang halal, bukan sekadar logo je tapi lebih daripada itu, kan doktor? Jadi mungkin sebagai pembuka bicaranya, pembukaannya, Dr. Salina, bila kita sebut je soal halal bukan sekadar logo, jadi apa sebenarnya message utama yang doktor nak sampaikan kepada para pendengar kita?
7: Baik, terima kasih DJ. Sebenarnya kita selalu tertanya-tanya ataupun terfikir, adakah halal ni sekadar, maksudnya boleh dimakan mengikut syarak? Selalu kebanyakannya orang akan fikir halal tu boleh dimakan lah. Islam menggalakkan untuk kita memakan makanan halal. Makanan yang halal itu pastilah daripada ingredient yang sah, yang permissible lah, ataupun yang dibenarkan oleh syarak. Tetapi dia bukan sekadar itu ya DJ, dia lebih daripada itu, kerana halal membawa maksud juga sebagai tayyib ataupun bersih ataupun selamat ataupun berkualiti, wholesome. Wholesome ni menyeluruh, okay, berkualiti lah kan. Jadi kalau kita kata pasal sekadar makan makanan halal, okay, boleh diterima. Tapi sekarang ini kita tambah lagi elemen makan ataupun menggunakan barangan yang ada persijilan halal. Jadi itu memberikan satu nilai yang lebih tinggi lagi, di mana persijilan halal ini dia memberi keyakinan kepada pengguna untuk mengesahkan bahawa produk atau premis telah pun melalui satu proses penilaian yang menyeluruh daripada sumber bahan mentah yang baik, yang halal tadi, yang permissible ataupun dibenarkan mengikut syarak, proses pengeluarannya dari sudut kebersihannya sehinggalah kepada pengurusan dan pematuhan standard halal. Jadi tinggi nilai halal itu sendiri. Jadi kalau kita fikirkan halal tu memang sudah pun mengikut syarak, sudah lepas, tetapi kalau kita cakap satu lagi tambah nilai iaitu persijilan halal, itu merupakan satu nilai yang lebih besar lagi kerana mencakupi pelbagai aspek tadi.
6: Baik, saya kira itu satu penerangan yang cukup ringkas tetapi begitu jelas sekali dari Dr. Zalina. Dan seterusnya, doktor, ramai orang anggap halal itu hanya bermaksud tiada unsur yang meragukan seperti babi dan tiada alkohol. Jadi saya nak tanya, betul ke tanggapan seperti itu?
7: Okey, sudah pasti itu sebenarnya tidak tepat. Okey, memang betul, halal pasti tidak boleh ada bahan-bahan daripada yang sumber meragukan. Kalau menggunakan unsur-unsur yang datang daripada haiwan seperti khinzir ataupun ada dalam makanan kita atau minuman kita sumber daripada alkohol, memang itu adalah dari sudut ingredient yang tidak dibenarkan. Tetapi dia lebih daripada itu. Seperti yang saya sebut tadi, daripada the whole supply chain ataupun rantaian bekalan daripada awal itu, okay, proses daripada barangan yang sampai, pemilihan produk-produk, okay, mestilah menepati syarak juga. Okay, jadi kalau kata kita sekadar mengatakan bahawasanya ia adalah datang daripada bahan yang halal tetapi tidak menepati proses-proses yang betul, contohnya proses tu adalah pembuatannya, penyimpanannya, packagingnya. Sebab sekarang ni pun banyak isu-isu juga tentang contoh penyimpanan, tempat penyimpanan itu berdekatan atau bersentuhan dengan barangan yang tidak halal walaupun produk itu halal. Okay, jadi dia meragukan kita lah, boleh menyebabkan apa yang kita sebut sebagai pencemaran silang, okay, cross contamination. Ada possibility bila berlakunya cross contamination, maka apa yang halal itu sudah bercampur dan akan meragukan kita sebagai pengguna. Okay, jadi halal bukanlah sekadar kita kata bersih daripada sumber yang berdasarkan babi tadi ataupun alkohol, tetapi lebih daripada itu, mungkin kita boleh sebut segala rantaian bekalan itu daripada pemilihan barangan yang kita nak jadikan produk ataupun services kita sehinggalah sampai ke tangan pengguna.
6: Itu dia yang Dr. Zalina sebutkan seketika tadi, keseluruhan rantaian makanan diambil kira. Dan kita belajar satu perkataan pencemaran silang seperti yang disebutkan oleh doktor. Begitu orang kata banyak informasi yang kita dapat menerusi rancangan Mencari Yang Halal pada malam ini. Jadi tak salahlah anda memilih Radio Salam FM, salam untuk semua untuk anda dengarkan pada ketika ini. Seterusnya doktor, apabila satu produk mendapat sijil halal, sebenarnya apa aspek yang dinilai selain daripada ramuan semata-mata?
7: Okey, pelbagai aspek apabila persijilan halal tadi disebutkan ya. Persijilan halal ni meliputi daripada keseluruhan rantaian. Jadi apabila sesebuah syarikat itu memilih ya, untuk memohon persijilan halal, maka dia kena cakna semua aspek. Okay, kena cakna semua aspek dari sudut pemilihan pekerja. Kalau kita lihat, kita ada 4 kategori. Kategori perusahaan itulah sendiri. Daripada large company, multinational company, medium skill company, kepada small businesses dan juga mikro. Mikro ni yang kita tengok tepi jalan, yang kita tengok ada gerai, yang melakukan perusahaan yang kecil dan sebagainya. Jadi, utamanya adalah mesti memiliki pekerja Muslim. Okay. Jadi kita tahulah kalau syarikat besar tu mungkin tidak ada masalah ya untuk hire pekerja Muslim. Tapi untuk company kecil ataupun perusahaan yang kecil macam mikro ataupun kecil tu, small tu, mereka mesti highlight dulu, okay, ada tak cukup mencukupi pekerja Muslim di dalam syarikat mereka. Daripada situlah pemilihan barangan, pemilihan siapakah supplier kepada bahan-bahan itu. Kita nampak macam mudah. Contohnya kita nak buat apa, keripik ke Maya? Mungkin nak buat keripik dan sebagainya. Kita nampak apa yang tak halal daripada bahan gandum tu kan? Okay. Jadi, apa yang kita nampak di Malaysia ini, kebanyakan boleh dikatakan bahan-bahan asas yang kita beli, kebanyakan dah ada persijilan halal. Sudah pun memiliki sijil halal bagi kebanyakan raw material ataupun bahan mentah tersebut. Pemilihan bahan mentah mesti 100% halal, dan daripada situ apabila kita memproseskan bahan-bahan untuk menjadi makanan, kalau makanan lah, kalau kosmetik, kosmetik lah, kalau ubat-ubatan, ubat-ubatan lah, ataupun produk-produk konsumer yang lain kan. Jadi keseluruhan yang tadi itu mestilah dinilai, mestilah dicakna, mestilah melalui proses-proses yang kita katakan adanya audit. Nanti akan ada di audit setiap satunya sehinggalah sampai kepada packaging dan pembungkusan. Ya, jadi di sini mestilah syarikat-syarikat ini cakna daripada semua keseluruhan rantaian tersebut. Dan pencemaran silang ni boleh berlaku saja bila-bila masa, Maya. Jadi kena juga ada pemantauan daripada pihak regulatory authority ataupun pihak berkuasa berwibawa. Okay, selain pada mereka melakukan audit, penting juga untuk syarikat tu bila dah dapat sijil halal, dia kena cakna lagi. Jangan dah dapat sijil halal lepas tu buat tak tahu je. Ha, sebab di Malaysia ni kita strict. Ada negara jiran yang lepas dah dapat sijil halal, dia dapat sekali je, dia dah tak payah renew. Dia akan dapat untuk selama-lamanya. Best juga kan? Okay, tapi
5: apa kata ada jaminan itu?
7: Macam mana kalau dah dapat sijil halal, lepas tu ada ke possibility syarikat mungkin dia ambil mudah lah. Dah dapat sijalan, tak apalah, kita boleh buat apa saja yang kita nak. Jadi di Malaysia tidak begitu. Persijalan halal kita sangat kita kata stringent ataupun sangat apa ya, ketat ya, di mana lepas dapat sijalan pun akan dipantau sampai bila-bila. Okay, jadi kat situlah saya kira sebagai satu, again saya sebutkan sebagai satu peningkatan kepada sesuatu perniagaan itu. Bila dia dapat sijil halal itu, dia tambahkan nilai produk tersebut, nilai yang lebih besar. Saya pernah mengikuti beberapa, kita buat satu kajian, kita buat beberapa kajian kan. Kalau perusahaan ini kenapa nak sangat dapat sijil halal, dia kata sebab kami dapat supply kepada kafe-kafe, dan juga kita dapat juga supply kepada kantin, hotel-hotel yang lebih besar, kepada government punya services dan sebagainya. Okey, jadi walaupun kita kata mungkinlah permohonan dapat sijil halal itu dia lebih kepada ekonomi punya return lah, dia dapat something benefit ataupun profit, tetapi pada masa yang sama dia baik juga. Biarlah of profit pun, tetapi sebenarnya dia akan menjaga keseluruhan rantaian itu, menyebabkan keyakinan yang tinggi kepada pengguna, dan of course yang akan hire dia akan ambil lagi bisnes dia, akan lebih berkembang maju.
5: Jadi apa yang saya faham melalui perkongsian dari Prof itu, halal ini bukan sahaja tentang kita memilih makanan yang baik, juga dapat menjana ekonomi seseorang ataupun peniaga itu sendiri.
7: Betul, itulah yang penting, kerana halal ini dia sakut satu ekosistem. Jadi dia mudah, kita nampak macam mudah, dia memang tak mudah memohon persijilan halal itu. Ada orang cakap susah, tak payahlah. Okey, tapi ada dia punya kekuatan dan orang kata nilai tambah kepada mereka.
5: Ya, dan saya kira beruntung kita berada di Malaysia, kerana Malaysia begitu menjaga kualiti halalnya dari semasa ke semasa, ada pemeriksaan secara berkala.
7: Betul.
5: Baik, seterusnya doktor, nak tanya juga lah kepada doktor, kenapa kita sebagai pengguna ni kena pilih produk yang mempunyai pensijilan halal, walaupun kita ketahui pemilik premis itu sendiri ataupun pemilik produk itu sendiri seorang Muslim?
7: Baik, soalan tu sering ditanya kan. sebenarnya persijilan halal tu bukan nilai seseorang pemilik, okay? Kita bagi sijil halal bukan sebab dia tu Islam, bukan sebab nilai dia sebagai seorang Islam, tidak. Sebab itulah persijilan halal juga dapat kepada orang bukan Islam, okay? Jadi kenapa pula kena bagi persijilan halal ini untuk semua, bukan untuk orang Islam saja? Di sinilah yang kita kena faham, ya. Banyak orang faham persijilan halal Muslim saja ke, ataupun tak perlu, ataupun ada juga yang berpendapat orang Islam tak perlu mohon sijil halal ke. Bukan isu pemilik. Again, bukan isu pemilikan perniagaan itu sendiri. Yang penting adalah pengurusan sistem di dalam syarikat itu dalam mengendalikan perniagaan dia. Sama ada dia buat produk ataupun dia menyediakan services. Okay, jadi daripada proses yang kita sebutkan tadi kan, saya sebut daripada rantaian bekalan, pemilihan produk, pemilihan barangan yang dia jadikan sebagai bahan mentah. Okay, proses di rumah kebersihan, bukan di rumah, di premis tempat pembuatan lah. Okay, kemudian pekerja, mereka perlulah mengikuti kesemua pengurusan sistem halal yang baik. Jadi termasuklah juga kalau kita nak katakan pembukusan, marketing, letak logo. Kalau kita keluarkan produk kita sendiri pun, kita letak logo yang gambar bukan-bukan, tak boleh dapat sijil halal. Kita letak gambar, kadang-kadang gambar yang agak kurang sesuai lah kan, kurang sesuai, tak dapat sijil halal. Maka susah untuk nak mendapat sijil halal kalau kita tak cakna benda-benda macam tu. Apa yang halalnya ni packaging kan, orang akan fikir apa yang halalnya, apa yang isu halalnya, ini nak letak gambar je, itu pun akan dicakna. Malah perkataan-perkataan dekat logo tu pun akan dilihat satu persatu, dinilai, okay, supaya dia tidak memberikan tohmahan kepada persijilan halal itu sendiri, sebab dia melambangkan Islam kan. Okay, jadi kat situlah ramai yang kurang faham. Dan juga pada masa yang sama, macam saya sebut tadi, bukan kita bagi halal itu atas pemilik, bukan, tetapi pengurusan perniagaan mereka ke arah produk ataupun services yang diberikan ataupun dijalankan.
6: Baik, Dr. Zalina, nak tanya kepada doktor, ada risiko tak jika kita ni sebagai pengguna hanya bergantung kepada sangkaan halal tapi kita tak semak, ada tak sijil halal?
7: Risiko tu pasti ada. Tapi saya fikirlah dekat Malaysia ni kan, Maya, saya rasa macam kesedaran orang tentang halal ni begitu dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini ni sangat cakna lah. Sikit-sikit kita macam ada isu sikit. Lagipun sekarang ni orang kebanyakannya menggunakan media sosial kan. Okay, bukan kata isu halal lah, isu-isu yang lain pun senang nak viral. Okay, tetapi dalam konteks kepenggunaan pengguna kan, kalaulah kita tak dapat nak cari yang ada sijil halal, ya, back kepada tadi Maya sebut kan. Okay, kita kenalah mengetahui ingredient yang digunakan ataupun memilih. Kalau kita boleh tengok je restoran-restoran yang kita pilih nak makan, ataupun kita boleh baca sahaja daripada ingredient yang dibekalkan. Sebab itu kewajipan untuk pengeluar meletakkan ingredient sepenuhnya dekat packaging itu. Jadi kenalah mengambil cakna, setiap pengguna tu dalam mengambil cakna kepada setiap apa yang dia pilih. Okay, terbaiknya yang dah ada sijil halal, yang ada logo halal kat depan tu, itu yang terbaik. Kalaulah tak ada sijil halal kat depan, ialah sebab bukan semuanya ada sijil halal, maka hendaklah mengetahui ingredient yang ada tu. Jadi itu tanggungjawab kita sendirilah.
6: Baik, terima kasih nak ucapkan kepada Dr. Zalina. Setakat apa yang doktor dah sampaikan ketika ini, saya kira begitu jelas, begitu menarik sekali, menambah kefahaman kita berkenaan dengan mencari yang halal pada malam ini. Masih lagi terus setia bertemakan saya dan tetamu yang kita bawakan pada malam ini, Profesor Dr. Zalina binti Zakaria, pengarah pusat kajian halal dari UMHRC. InsyaAllah kita nak berhenti rehat dulu seketika, doktor, dan kita akan kembali lagi selepas ini. Boleh, doktor?
7: Boleh.
6: InsyaAllah kita akan terus kembali selepas ini mencari yang halal. Anda dengarkan Menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Melaka 102.5.
1: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
1: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Cameron Highland 105.1.
1: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
1: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Anda kini sedang mendengarkan Salam FM, Salam untuk Semua, menerusi rancangan Mencari Yang Halal untuk malam ini bertemankan saya Maria, juga tetamu jemputan yang kita bawakan pada malam ini Profesor Madia Dr. Zalina binti Zakaria, pengarah dari Pusat Kajian Halal UMHRC. Baik doktor, terima kasih kerana masih lagi sudi setia bersama-sama dengan kami pada malam ini.
3: Terima kasih DJ.
2: Baik, kita nak sambunglah tentang persoalan yang seterusnya. Pendengar kita pun ada juga yang memberikan komen, ramai yang tak sabar untuk terus dengarkan apa lagi perkongsian yang doktor nak bawakan pada malam ini. Dan antaranya kita nak tanya kepada doktor, sebagai seorang individu yang dah lama berkecimpung dalam industri halal di Malaysia ni, agaknya apa perkara salah faham yang paling terkemuka, terkenal, famous yang paling kerap doktor pernah temui berkaitan dengan isu halal?
3: Okey, ini saya rasa ramai orang masih lagi belum faham. Macam saya sebut tadi kan, kebanyakan masyarakat banyak yang awareness tentang halal tu tinggi. Kadang-kadang dia terlalu tinggi. Itu adalah daripada masyarakat ada pelbagai kategori kan. Ada yang macam tak cakna pun tahu tapi tak cakna. Ada yang tak ambil endah langsung. Jadi tak apa, kita cuba nak clearkan apa yang masyarakat kebanyakannya perlu faham. Selalunya antara kefahaman mereka adalah pemilik Muslim otomatik halal. Tapi sebenarnya halal itu bukan untuk menilai kemusliman ataupun islamiknya setiap seseorang pengusaha, itu bukan. Jadi apa yang saya nak ketengahkan di sini adalah tidak semestinya pemilik itu memilih bisnes rantaian bekalan makanan ataupun services yang dia buat itu, tidak semestinya ia adalah halal. Okay, mungkin dia halal, tetapi kalau tidak ada persijilan halal, jadi mungkin juga pemilik itu tidak sedar. Mungkin secara sengaja atau tidak sengaja, dia boleh juga menggunakan bahan-bahan yang tidak halal. Okay, jadi tidak semestinya pemilik Muslim itu bermaksud halal. Okay. Mm-hmm. Kemudian selalu kita juga tengok, tiada babi macam tadi disebutkan, tiada bahan-bahan berunsurkan babi ataupun alkohol bermaksud halal. Kita selalu tengok kot, selalu kita pergi dekat mall, kita jalan-jalan kan, kita tengok no pork no lard. Itu biasa, itu paling biasalah kita tanya. Kita tengok, oh tak ada babi boleh makan. Jadi macam yang disebutkan awal-awal tadi, sebenarnya bukan babi saja yang tak boleh makan. Banyak lagi perkara yang lain, kekotoran contohnya, kalau ada pencemaran silang, tapi kita tak tahu pencemaran silang tu wujud ke tidak kan. Okey, ataupun kebersihan tak dijaga, ataupun rantaian-rantaian keseluruhan yang ada, packaging dengan bahan contohnya labeling yang digunakan tidak sesuai dan sebagainya. Jadi semua tu, sebab itulah kata yang kita kena faham adalah bukan sekadar babi tu yang menjadikan, bukan sekadar tiada babi tu yang menjadikan produk itu halal. Mm-hmm. Produk itu haram. Ada banyak lagi faktor-faktor. Jadi tiada babi semata-mata bukan bermaksud halal. Seterusnya adalah logo halal hanya untuk orang Islam. Orang ni, orang bukan Islam akan faham, oh halal ni untuk mereka je, untuk orang Islam je. Orang bukan Islam akan faham, bukan untuk kami. Kami boleh makan yang bukan yang halal. Kami tak boleh makan yang halal ni. Sebenarnya ini pun juga ya. Ini juga merupakan salah satu daripada misconception ataupun kesilapan apabila orang bukan Islam fikir halal untuk orang Islam sahaja. Sebenarnya halal adalah untuk semua. Sebab tu dalam Al-Quran disebut pada umat manusia. Manusia itu tidak hanya cakap hanya untuk orang Islam. Okay, jadi itu yang kita kena fahamkan, kawan-kawan yang bukan Islam, kita boleh je makan kalau halal. Malah halal ini lebih baik sebab dia ada tayiban.
2: Betul.
3: Tayiban itu kualiti, dia ada juga kebersihan, dia ada juga suci. Dia kalau dah kualiti, dia wholesome, maksudnya memberikan impak yang baik kepada badan kita. Itu kebanyakanlah yang kita tengok kepada conception ataupun kepada mereka punya pemikiran, di mana kesilapan ni selalu dalam kalangan masyarakat kita tu selalu orang jumpa lah. Okay, jadi saya clearkan apa yang kita tak faham tadi. Yang pertama, tiada babi bermaksud halal, kan? Ataupun yang pertama tadi, pemilik Muslim otomatik halal, tak semestinya. Tiada babi bermaksud halal, tidak semestinya itu babi saja yang tidak halal. Logo halal hanya untuk orang Islam. Oh, ada satu lagi Maya. produk import semuanya diragui. Jadi kita tak boleh makan produk import ke? Tidak semestinya. Produk import pun kita boleh makan juga. Of course kita kena tengok ingredient. Okay, mungkin kita nak cerita tentang produk import juga nanti ya. Lepas ini.
2: Baik, insyaAllah. Terima kasih kepada Dr. Zalina. Dan kita nak tanyalah seterusnya kepada Dr. Zalina. Produk yang tak ada logo halal macam mana? Adakah semestinya haram? Terus jatuh hukumnya haram gitu ke?
3: Okay, tak baik kan kita jatuh hukum dan siapalah kita untuk memberi hukuman. Okay. First thing first yang kita kena faham di Malaysia adalah halal di Malaysia adalah voluntary. Halal tak wajib. Di Malaysia ni tak mohon, sijil halal pun tak apa. Totally business choice, totally pilihan sebuah perniagaan itu ataupun pemilikan perusahaan itu. Kalau dia tak nak mohon halal pun kita tak boleh paksa dia, Maya. Kita hanya boleh memberikan encouragement ataupun kita kata mohonlah sijil halal, itu bagus untuk bisnes mereka dan untuk memberi keyakinan kepada pengguna. Tetapi kalau dia kata saya tak nak mohon sijil halal, biarlah ramai je makan orang Islam datang makan ke kedai saya, ramai je yang beli produk saya. Tak boleh, kita tak boleh nak kata dia salah macam tadi kerana ia adalah satu, bukan kewajipan, dia merupakan satu voluntary. Okay, tetapi kalaulah kita lihat balik semula kepada soalan Maya tadi kan, maksudnya kalau kita nak lihat kepada produk itu sendiri, kalau ada persijilan halal itu pasti jaminannya sudah ada. Back kepada kita sendirilah, kita nak pilih yang mana. Jadi setiap orang itu mempunyai pilihan, pilihlah yang ada persijilan halal. Kalau saya lah yang first kali yang ada sijil halal. Kalau tak ada juga, semaklah ingredient, lihatlah kepada ingredient. Kalau tak boleh, tanya ingredient. Sebab kalau pergi dekat menu tu, kita tak tahu, dia tengok menu tapi ingredient tak ada, tanyalah dengan pihak restoran, kalau restoran itu. Kemudian kalau kita boleh tanya dan kita boleh mengenal pasti, kalau kita janganlah ada was-was dan sebagainya, maka kita boleh makan ataupun kita boleh membeli barangan tersebut.
2: Baik, saya kira pilihan itu di tangan kita. Betul.
3: Pilihan di tangan kita sebab back kepada yang Maya sebutkan tadi, kita tak boleh nak paksa orang mohon sijil halal. Sijil halal adalah voluntary. Ataupun cuma sekadar sukarela. Kalau dia tak mohon halal pun, dia tidak salah. Tidak melakukan satu kesalahan dari sudut undang-undang. Tetapi back kepada tanggungjawab pengguna, sebab setiap Muslim pastilah kena memilih makanan ataupun barangan yang halal.
2: Baik, itu dia Profesor Madya Dr. Zalina binti Zakaria, kita bawakan dari Pusat Kajian Halal UMHRC. Seterusnya nak tanyalah kepada Dr. Zalina, apa yang kita boleh buat sebagai pengguna untuk kita nak pastikan produk ataupun premis yang kita pilih itu benar-benar diyakini halal?
3: Okey, tadi kita sebut juga, maksudnya pertama kalaulah ada logo terpampang tu insyaAllah. Tapi kalau dia menipu tu, kita buat laporan lah kan. Sebenarnya kita boleh cross check dengan website ataupun daripada portal-portal yang sah lah. Ada aplikasi ataupun portal rasmi daripada JAKIM sendiri, kita boleh mengesahkan adakah mereka, kalau dia letakkan sijil halal, dia letakkan logo halal itu, mereka ni benar-benar yang mendapat persijilan halal. Jadi pengguna kena tahu juga kat mana dia nak boleh check ini. Dan sekiranya dia merasakan ragu-ragulah ataupun logo yang diletakkan dekat kedai tu ataupun logo dekat packaging tu macam tak kena lah, something wrong lah, fishy lah kan, ragu-ragu tu, jadi dia orang pun boleh membuat aduan kepada pihak berwajib. Boleh buat aduan kepada pihak JAKIM sendiri, boleh juga buat kepada contohnya pihak berautoriti seperti KPDN, kerana mungkin ada melibatkan pemalsuan logo tersebut. Okay, jadi pengguna macam saya sebutkan tadi, halal memang sebab bukan sebab dia adalah mandatory ataupun tidak ada kewajipan. Tapi kalau ada kita syakkan sesuatu yang dimanipulasikan, kita boleh rujuk kepada pihak berwajib.
2: Baik.
3: Okay, aplikasi dan portal itu kita boleh rujuk juga.
2: Saya kira saya pernah terjumpa satu produk makanan di mana logo halalnya hanya ditampal menggunakan stiker. Jadi agak ragu-ragu pada saya. Dan saya tinggalkan produk itu kerana saya tak mahu nanti dipersoalkan pula. Kita beli untuk mungkin berkongsi dengan rakan-rakan, kita nak beri pada anak-anak keluarga kita makan. Jadi saya tinggalkan produk itu. Dan bagaimana menurut Prof tindakan itu?
3: Kalau dah ada ragu-ragu tu, lebih baik itulah yang terbaik. Sebab dah macam ada syubah kan. Baiklah kita tak payah makan. Okay, ada stiker pun sebenarnya, kalau dia kita boleh check balik dengan aplikasi atau dalam portal yang betul tadi. Kalau ada, mungkin dia letak stiker sebab packaging dia yang lama tak ada, dia dah dapat sijil halal kan, so dia tampallah stiker sebab dia tak nak kacau, dia kena print balik logo ataupun packaging lama.
2: Oh,
3: Boleh jadi juga. Tapi kalau Maya was-was, macam saya kata tadi, tak apalah, ada pilihan yang lain. Tapi macam sebut disebutkan tadi, kita boleh rujuk dulu. Sebelum kita buat keputusan tu, cek dululah daripada web portal yang betul. Kalaupun ditampal, bukan bermaksud dia tak ada ataupun dia kita fishy lah, dia macam tambah-tambah pula sebab dia mungkin baru dapat.
2: Baik, habis saja rancangan ni, saya akan terus ke kedai itu.
3: Beli semula lah.
2: Beli. Saya akan semak semula.
3: Boleh.
2: Baik, terima kasih kepada Dr. Zalina. Seterusnya tanyalah juga kepada Dr. Zalina, kan, dengan sekarang ni penggunaan media sosial begitu meluas sekali dan pelbagai jenis barangan yang diniagakan di platform media sosial. Jadi bagaimana pengguna dapat menjadi lebih bijak ketika mereka check out?
3: Tu best tu, kan, sebab saya pun selalu juga beli.
2: Ada pasal sampai hari ni?
3: Ada juga. Semua orang sama, saya
2: betul
3: rasa. Sebab trend kita pun tak ada masa nak pergi ke kedai fizikal. Jadi saya rasa yang paling mudah adalah untuk kita membeli daripada daripada tempat online lah, senang kan. Tetapi kita ni janganlah sampai jadikan butang add to cart tu lebih pantas daripada kita buat semakan. Kerana apa?

0: gunakan produk tersebut. Alamak, macam mana? Memanglah tak salah kalau kita tak tahu. Tetapi yang salah adalah kita tidak menilai terlebih dahulu. Kita tidak mengkaji terlebih dahulu. So dia pantas sebab semua dekat jari kita je sekarang ini. Kalau kat fizikal, kita boleh belek dulu. Kita boleh tengok, kita boleh baca satu-satu. Tapi dekat jari ni very critical sebab terpantas sangat. Orang kata add to cart, lepas tu buy. Lepas tu boleh COD pula sekarang ini. Ayah fikir duit tak ada sekarang, tak apa, besok masuk gaji kita COD. Okay, jadi kat situlah saya rasa sebagai pengguna. Again, hari ini kita cakap banyak pasal kebertanggungjawaban pada pengguna. Beli online ke, beli fizikal ke, kita mempunyai tanggungjawab untuk menentukan apa saja yang kita, barangan kita beli, apa yang kita masuk ke dalam badan kita, semuanya adalah halal. Jadi jangan cepat add to cart ataupun apa kita kata, bayang kita beli terus tu,
1: buy now pay later.
0: Buy now pay later punya juga kan. Tak apa, sebab apa? Sebab boleh dapat cepat. Jadi kita nak barang tu cepat tanpa kita membuat semakan terlebih dahulu.
1: Baik, tanggungjawab kepada pengguna, semak dahulu. Bukan sahaja semak sebelum sebar, tapi semak juga sebelum beli,
0: sebelum add to cart.
1: Sebelum add to cart. Baik, seterusnya pada pandangan doktor, apakah cabaran yang paling besar sekali hari ini kita nak meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kehalalan sesuatu produk?
0: Baik, ini pun penting ya Maya, sebab kesedaran masyarakat memang tinggi, tapi kadang-kadang kita sebarkan benda yang tak betul. Sebab terlalu tinggi awareness dalam masyarakat kita, oh sikit-sikit bila letak, especially dekat, yelah mungkin kita tengok media sosial ni pantas ya sebenarnya. Jadi selalulah viral benda-benda yang tidak betul. Okay, termasuklah kadang-kadang diviralkan benda yang tak betul adalah mungkin restoran itu tidak ada sijil halal. Belum ada, mungkin sedang mohon, ataupun memang dia tak mohon pun. Tapi kita tak bolehlah nak kata dia haram. Jangan makan dekat restoran tu. Jangan makan, jangan beli produk tersebut. Jadi banyak jugalah sekarang ni influencer-influencer ni mungkin nak dapat, orang kata dipanggil apa yang rating tinggi ni. Apa yang FYP ya Maya kan?
1: Viral
0: ni sebab naik dia punya FYP tu apabila dia menyebarkan something yang kontroversi. Tapi tak boleh juga. Kalau salah, salah. Kalau betul, betul. Maksud kalau dia tak dapat sijil halal pun, sebab orang makan ramai, kalau dia tak dapat sijil halal pun belum tentu dia adalah haram. Okey, jadi sebagai influencer juga dan sebagai pengguna juga, berhati-hati. Kalau viral saja, kita kena check dulu. Again, dia memainkan peranan, kita sendiri memainkan peranan dalam konteks ini adalah untuk membuat semakan. Sebab apa? Kita tak jadi macam negara jiran kita Indonesia, diwajibkan produk semua halal. Semua produk mesti halal di Indonesia. Di Malaysia tak sampai begitulah. Kita belum ready ataupun banyak faktor yang perlu untuk dinilaikan sebelum kita wajibkan persijil halal. Jadi dia nak balancekan juga antara kewajipan pengguna dengan kewajipan pihak berkuasa. Tapi still untuk sebagai pengguna kita mesti cakna. Viral-viral ni check. Dan saya dapati di peringkat pihak authority juga ada SOP tersendiri. Apabila keluarnya produk-produk viral ataupun isu-isu viral, mereka ada SOP dalam masa 4 jam dah kena selesaikan, dah kena beri jawapan. Okay, supaya boleh untuk orang kata menapis segala semua tu daripada berulang kembali. Tular ke apa semua. Kan viral yang berulang tu lah. Okay, ada yang kes yang pernah berulang, tular dia 20 tahun lepas masih lagi di orang forward dalam WhatsApp dan sebagainya. Jadi benda tu saya ingat semakin lama pengguna pun dah semakin pandai. Cuma yang kita kena tapis ni juga adalah dari sudut influencer-influencer yang nak kontroversi ni. Jadi kita pun kenalah pandai untuk menangani hal tersebut.
1: Baik, bergantung kepada kecerdikan pengguna itu sendiri. Semak dahulu dan sebelum kita nak buat keputusan itu, pastikan yang kita pilih itu semestinya halal, bersih.
0: Betul, kita relate kepada halal education kat sini, pendidikan halal. So kesedaran akan bermula daripada satu pendidikan. Dan contoh hari ini dalam konteks mencari yang halal ya, dalam Salam FM ini juga merupakan salah satu daripada halal education yang diberikan.
1: Baik, itu dia halal education yang sendiri disampaikan oleh saya kira tenaga pengajar, saya kira orang yang pakar dalam bidang halal. Kita bawakan Profesor Maria Dr. Zalina binti Zakaria dari Pusat Kajian Halal UMHRC. Diam tak diam kan doktor, kita pun sebenarnya dah nak sampai ke penghujung rancangan.
0: Wow, cepat ya
1: kan, cepat masa berlalu. Seronok sebenarnya ada perbincangan yang seperti ini bersama-sama dengan doktor. Jadi mungkin sebelum kita nak menutup tirai kita pada malam ini, boleh doktor tinggalkan satu pesanan kepada semua pendengar Salam FM hari ini? Apa mesej yang paling penting yang doktor kita nak sampaikan kepada kita semua.
0: Terima kasih Salam FM. Terima kasih DJ. Saya nak bagi satu mesej, nak ajak semua pendengar pada malam ini melihat halal sebagai satu

0: gaya hidup, okay? Dan saya, bila kita cakap tentang gaya hidup, ia adalah membentuk integriti dan tanggungjawab. Bila kita memilih yang halal, kita bukan sekadar memenuhi tuntutan agama, okay? Tetapi juga kita memilih produk yang berkualiti, bersih, selamat, ya? Semua tu juga penting. Kerana halal, kembar dia tahu iban. Halal tu kita ingat tak ada babi, tak ada alkohol. Tapi tak, dia ada kembar dia. Kembar dia adalah toyiban ataupun kita sebut sebagai kualiti, kebersihan, keselamatan dan juga kesucian. Ya. Jadi akhir sekali saya ingin tinggalkan satu pesanan. Jangan hanya cari logo halal. Tapi kita jangan semata-mata cari logo halal. Kita kena cari logo halal. Itu kewajipan kita lah. Kalau tak ada logo halal pun kita kena cari sampai kita dapat. Yang kita yakin halal lah. Tapi kita kena juga faham nilai halal itu sendiri. Bila kita faham, kita bukan sekadar menjadi pengguna yang bijak, tapi kita menjadi pengguna yang bertanggungjawab, okay? Jadi bila kita jadi tanggungjawab, jadi bila isu viral tu dapat dikekang, dan rezeki yang kita pilih menjadi sumber keberkatan pada diri, keluarga dan masyarakat.
1: Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini. Halal sebagai gaya hidup, itu satu tagline yang begitu bermakna sekali untuk kita, untuk pendengar. Dan saya kira Islam digariskan sebagai agama yang menyeluruh. Ha, kita nak makan, nak pakai pun ada garis panduannya. Begitulah keindahan Islam itu sendiri. Terima kasih doktor di atas perkongsian pada malam ini. InsyaAllah panjang umur, pasti kita akan berjumpa lagi. Dan seterusnya, kita akan kembali lagi dalam rancangan Mencari Yang Halal pada minggu hadapan dengan sesuatu tajuk yang lebih baru dan segar lagi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
2: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
3: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persediaan halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
2: Apa yang halal? Apa yang syubha? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
3: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
2: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5.11 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang mendengarkan untuk jam yang kedua ini. Masih lagi terus bertemankan suara ini, Sofie Abdullah. Saya mengharapkan anda masih lagi terus kekal bersama kami. Dan untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, walau di mana juga anda berada, sama ada di sebelah Pahang Barat, di Gunung Ulu Kali, Bidor, Kampung Gajah, Kampar, di Perak, boleh dengarkan kami di 102.5. Dan pagi ni 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah dan kalender Masihinya 14 Ogos 2026 Masihi. Tenang-tenang selalu ya, insya-Allah. Apa jua yang anda lakukan waktu ini, sama ada yang mengaji waktu-waktu yang memberikan ketenangan buat diri kita kan. Ada juga yang bertahajud, ada yang berzikir sambil-sambil nak tunggu ya, nak hantar anak ke sekolah sekejap lagi. Ada juga yang nak pergi kerja, macam-macam aktiviti-aktiviti yang dah pun disusun awal pagi ini, insyaAllah. Ya, bila kita awal tak kalut kan, itu dia. Dan bila sebut tentang ketenangan tadi tu, ketenangan ni bukanlah maksudnya hidup kita ni tak ada masalah kan. Pastinya kita ni berdepan dengan pelbagai masalah, ujian dan juga dugaan. Tapi sebab apa saya nak cakap ketenangan pada waktu ini ialah ketenangan hadir apabila hati kita waktu ini kita akan jadi belajar ya, untuk kita terima bahawa tak semua perkara yang perlu kita kawal, tak semua perlu kita jawab dan tak semua kehilangan itu kita kena menyesal ataupun sesali. Sebab apa? Kadang-kadang kita terlalu nak sangat cari ketenangan di luar diri, sedangkan ia bermula apabila kita mendekatkan diri waktu-waktu sebegini kepada Allah, Masya Allah. Dan bila hati kita yakin bahawa apa yang Allah dah aturkan itu adalah hikmahnya, dan kita akan slowly-slowly, kita akan perlahan-perlahan kita belajar untuk melepaskan tanpa kita rasa takut kan. Jadi kita tenang-tenang, apa yang menjadi milik kita tak akan pernah tersalah alamat. Apa yang pergi, mungkin Allah dah pun sediakan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Nantikan sekejap lagi Tamadun Islam, saya akan kongsikan dan bawakan kepada anda tentang perkongsian tokoh Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Teruskan bersama kami, Pagi at Salam Intim, Salam Hijrah.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Umair bin Sa'ad dikenali kerana kekayaan jiwanya dalam kemiskinan harta. Beliau adalah seorang yatim yang membesar dalam asuhan wahyu. Seorang pemuda yang lebih mencintai kebenaran berbanding perasaan bapa tirinya sendiri. Inilah Umair bin Sa'ad, pemimpin yang berjalan kaki ribuan kilometer dari Syam ke Madinah hanya untuk membuktikan bahawa beliau tidak mengkhianati amanah satu dirham pun. Nama penuh beliau, Umair bin Sa'ad bin Syahid bin Qais bin Nu'man bin Amru Al-Ansari Al-Aus, lahir di Madinah sekitar 10 tahun sebelum hijrah. Beliau memeluk Islam sejak kecil, iaitu masih lagi usia remaja. Beliau wafat pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab sekitar tahun 25 hijrah di Syam. Umair dibesarkan oleh bapa tirinya, Julas bin Suaid. Selepas bapanya wafat, Julas sangat menyayangi Umair. Namun satu hari, Julas mengatakan kata-kata nifaq menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ragu, Umair berkata, "Wahai ayah, demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Tetapi bagiku, Rasulullah lebih aku cintai daripada segalanya." Umair melaporkan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga turunnya ayat 74 surah At-Taubah yang membenarkan kata-kata Umair. Sayyidina Umar melantik beliau menjadi gubernur di Hims, Syria. Selama 10 tahun memegang jawatan, beliau tidak pernah mengirimkan sebutir gandum atau satu dirham pun hasil cukai ke Madinah. Apabila dipanggil oleh Sayyidina Umar, Umair datang dengan hanya membawa sebatang tongkat, sebekas air dan sehelai kain. Apabila Umar bertanya, "Mana harta Baitul Mal?" Umair menjawab, "Aku mengumpulkan hasil dan menggunakannya untuk membina jambatan, membaiki jalan dan memberi makan orang miskin di sana sehingga tidak tersisa sedikit pun untuk dibawa ke sini." Umar menangis melihat kezuhudan panglimanya yang tidak memiliki harta pribadi walau sedikit pun. Terdapat riwayat yang menunjukkan kecintaan Rasulullah dan para sahabat terhadap kejujuran Umair. Antaranya, selepas peristiwa Umair melaporkan kata-kata bapa tirinya dan turunnya wahyu, Rasulullah memegang telinga Umair dengan penuh kasih sayang dan bersabda, "Telingamu telah menjalankan tugas dengan baik, wahai anak muda, dan Tuhanmu telah membenarkan kata-katamu sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi." Sayyidina Umar Al-Khattab juga pernah memuji Umair. Sayyidina Umar dikenali sangat tegas dalam memilih pemimpin. Pernah berkata, "Aku berangan-angan jika aku mempunyai lelaki-lelaki seperti Umair bin Sa'ad untuk aku gunakan mereka dalam menguruskan urusan umat Islam." Umair bin Sa'ad mengajar kita bahawa jawatan bukan peluang untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi bebanan amanah yang menghujam jiwa. Beliau wafat dalam keadaan rumahnya kosong daripada harta dunia, namun hatinya penuh dengan keridaan Allah. Beliau membuktikan bahawa kemuliaan seorang insan tidak diukur pada banyaknya harta, tetapi seberapa bersih integriti amanah yang dijaga. Demikianlah kisah Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Bidai ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Bedah kaki ke...
10: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 10 hingga 14.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dialah Tuhan yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan, dan Ia telah mengadakan bagi kamu di bumi jalan-jalan lalu lalang supaya kamu mendapat petunjuk ke arah yang dituju.

Dan dialah yang menurunkan hujan dari langit menurut sukatan yang tertentu. Lalu kami hidupkan dengan hujan itu negeri yang kering tandus tanahnya. Sedemikian itulah pula kamu akan dikeluarkan, yakni hidup semula dari kubur.

0: dan Dialah yang menciptakan sekalian makhluk yang berbagai jenisnya, dan Ia mengadakan bagi kamu kapal-kapal dan binatang ternak yang kamu dapat mengenderainya.
1: لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ

0: supaya kamu duduk tetap di atasnya. Kemudian, kamu mengingati nikmat Tuhan kamu apabila kamu duduk tetap atasnya, serta kamu bersyukur dengan mengucapkan, "Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya."
1: Wa inna

0: Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakir.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. 5.38 minit pagi, persembahan daripada Hafiz Hamidun dan juga Ali Arash Dunia. Baiklah, pagi nanti untuk jam yang keempat tugasan saya, ya, kita tak ada topik pagilah untuk anda semua, ya. Setiap hari Jumaat kita akan kembali dengan agenda Islam, insyaAllah, dengan pelbagai perkongsian aktiviti, program-program yang akan datang yang kita nak kongsikan, yang berbentuk kerohanian dan juga ilmiah untuk kami bawakan kepada anda. Dan menerusi agenda Ed Salam pagi ni, kita ada dua slot, ya, iaitu berkenaan dengan perkongsian jeraya wara kesedaran sosial Zon Selatan. InsyaAllah kita akan bersama yang berbagi Ustaz Ahmad Tarmizi Mahmud selaku penolong pengarah kanan bahagian keluarga sosial dan juga komuniti JAKIM, dan juga menerusi program Kenduri Rakyat sempena dengan sambutan Hari Orang Asli 2026 bersama Puan Nur Hazliza Muddin, yang merupakan penolong pegawai penerangan unit komunikasi Korporat Jabatan Kemajuan Orang Asli, ya. Dan kita nak sembang-sembang nanti jam yang keempat. Jadi kalau anda nak tahu apakah perkongsiannya, jadi kena stay tune untuk kami pagi ni, ya, menerusi agenda Ed Salam jam yang keempat nanti. Baiklah, untuk itu apa kata kalau kita ikuti halaqah hadis perkongsian pagi ni tentang kubur ialah persinggahan pertama akhirat.
1: Halaqah hadis, jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang kubur ialah persinggahan pertama akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Maksudnya, sesungguhnya kubur ialah persinggahan pertama alam akhirat. Hadis ini riwayat At-Tirmizi. Para pendengar sekalian, apabila kita mendengar perkataan kubur, ramai yang membayangkan pengakhiran. Hakikatnya, kubur bukan penamat sebuah kehidupan. Kubur hanyalah pintu masuk kepada kehidupan yang kekal abadi. Di dunia ini, kita sentiasa membuat persiapan. Jika hendak melancong, kita sediakan beg dan keperluan-keperluan. Jika hendak berpindah rumah, kita kemaskan barang-barang. Jika hendak menghadiri majlis, kita pilih pakaian-pakaian yang terbaik. Namun pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah bekalan yang telah kita sediakan untuk persinggahan pertama di alam akhirat? Kubur tidak mengenal usia, pangkat ataupun kekayaan. Raja atau rakyat, orang terkenal atau orang biasa, semuanya akan melalui pintu yang sama. Yang menerangi kubur bukanlah wang ringgit, bukan jawatan dan bukan juga pujian manusia. Yang menjadi cahaya ialah iman kita, solat yang dijaga, Al-Quran yang dibaca, sedekah yang ikhlas, zikir yang dilazimi, dan taubat yang tidak pernah putus. Para pendengar sekalian, berita baiknya, kita masih diberi peluang. Selagi matahari terbit dan nyawa masih di dalam badan, selagi kita boleh mendengar tazkirah ini, bermakna kita masih berada di atas dunia. Selagi itu, pintu taubat masih terbuka. Jangan tangguh untuk berubah. Jangan tunggu esok untuk bertaubat. Jangan tunggu usia tua untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mulakan hari ini. Semoga setiap hari yang kita lalui menjadi persediaan menuju alam kubur dengan hati yang tenang dan amalan yang diterima oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran JAKIM.

Kekal persembahan daripada Darkmi memaukan kita waktu sekarang 5.45 minit pagi. Awal pagi kita, Sabahul Khair untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM pagi ini. Salam untuk semua, kami bersiaran 12.30 malam hingga 8 pagi yang mendengarkan kami di mana juga anda berada waktu ini. Mungkin juga menerusi frekuensi di Jerantut ataupun di sebelah Melaka kan, dengarkan kami 102.5 ataupun Jerantut 89.3. Juga yang mendengarkan kami dalam talian, yang boleh dengarkan menerusi RTM Klik ya, aplikasinya, ataupun di rtm.gov.my boleh dengarkan kami menerusi siaran kami Salam FM, yang mana kami berkongsi frekuensi dengan Asyik FM. Asyik FM, nak cakap FFM, banyak sangat F-nya kan. Dan sebenarnya kalau anda pergi ke pautan Asyik FM, di situ sebenarnya samalah, boleh dengar siaran Salam FM juga, kan. Baiklah, hari Jumaat kita 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 14 Ogos 2026, masih hari Jumaat. Baru yang dengarkan siaran Salam FM pagi ni ya, terima kasihlah. Saya ni suka nak sebut banyak kali tarikh hari, sebab apa? Saya tahu kadang-kadang ada yang baru saja nak dengar siaran Salam FM pagi ni, tak tahu hari ni hari apa, bangun-bangun tidur dengar Salam FM hari apa agaknya kan. Okey, apapun, bila kita cakap tentang tiada yang kekal tadi, sebenarnya memang itulah hakikatnya sebuah kehidupan, yang mana kita lahir ya, apa pun yang kita ada sebenarnya tak ada yang kekal, semuanya pinjaman. Kita datang kat dunia ni tanpa kita bawa apa-apa sebenarnya, dan begitu juga bila kita pergi nanti, kita tinggalkan semuanya, harta yang berjuta-juta, berkoyan-koyan ya, kerusi empuk yang sedap, tempat tidur yang best ya, takkan kita bawa rumah, harta, pangkat, populariti ya, influencer ke, orang pegawai besar ke kan, pemimpin-pemimpin ke kan, tak kira siapa juga kita, yang pastinya semuanya tak ada yang kekal. Yang berubah ataupun apa yang kita boleh kata, kadang-kadang kita sedih apabila sesuatu itu berubah, tapi perubahan itu mungkin adalah satu cara Allah nak ajar kita lah, supaya kita tak terlalu bergantung kepada dunia. Jadi kita jangan terlalu mengejar sesuatu yang bersifat sementara ini kan, yang ada ini kita anggap sebagai nikmat yang Allah kurniakan untuk kita sebagai pinjaman kan. Itu dia. Baiklah, untuk panduan muslimin muslimat pagi ni, maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 6:01 pagi. Kita tenang-tenangkan, healing-healing di Salam FM pagi ni. Salam untuk semua.

0: akhirah.
1: Ya Allah, aku terjaga pada pagi dalam nikmat-Mu, afiat keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia dosa-dosaku. Maka sempurnakan nikmat-Mu, afiat-Mu, dan penjagaan-Mu itu di atasku, di dunia dan akhirat.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah, ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa, saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu, Sofia nak kongsikan juga.
2: Saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku." Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk tukar cergas.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lagi ya menerusi pagi at Salam pagi ni 6.11 minit pagi. Masih lagi terus bertemankan saya Sofia Abdullah. Baiklah. Dan untuk semua muslimin muslimat, sekali lagi kami di Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada seluruh muslimin muslimat, yang mana azan subuh berkumandang 6.1 minit pagi tadi ya, menandakan masuknya solat fardu subuh di Putrajaya dan juga di Kuala Lumpur. Baiklah, pagi ni saya nak kongsikan berita. Seorang wanita meninggal dunia dipercayai akibat serangan jantung ketika memandu kenderaan pelbagai guna MPV sebelum merempuh dua motosikal yang diparkir di tepi jalan Macalister, Georgetown, Pulau Pinang semalam. Dan Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Abdul Razak Muhammad katanya dalam kemalangan yang berlaku di hadapan sebuah restoran itu, mangsa warga tempatan berusia 36 tahun pun meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang. Keadaan alam sekitar Selat Hormuz dan perairan sekitarnya mesti dijadikan syarat utama dalam mana-mana rangka kerja pengurusan selat itu pada masa depan. Itu yang dinyatakan oleh jurucakap Kementerian Luar Israel, Ismail Baki. Dan menerusi hantaran di Accounts X, katanya Baki menjelaskan keperluan untuk memasukkan pertimbangan alam sekitar dalam sebarang pentadbiran Selat Hormuz pada masa depan. Di Pulau Pinang, sekolah perlu menghentikan semua aktiviti luar bilik darjah yang melibatkan murid di kawasan yang merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat susulan keadaan jerebu yang melanda negeri itu. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, Muhammad Zayuddin Mat Saad, katanya laman sesawang rasmi iaitu Air Pollutant Index Management System menunjukkan bacaan IPU kategori tidak sihat bagi stesen Minden. Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji tidak seharusnya membuka semula pergaduhan politik lama, sebaliknya perlu dijadikan pengajaran bagi mencari jalan terbaik memperbaiki institusi itu. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri Dato' Azman Abidin katanya kepentingan kira-kira 10 juta pendeposit perlu menjadi keutamaan mengatasi kepentingan politik mana-mana parti. Dan antara berita lain yang turut dimuatkan dalam negeri, empat lelaki termasuk pemilik sebuah stor kayu ditahan manakala kayu dan mesin pemprosesan bernilai keseluruhan RM602,100 dirampas dalam serbuan ops taring wawasan Kelantan di sebuah stor kayu di Kampung Bukit Kecil, Tanah Merah, Kelantan semalam. Dan serbuan yang dibuat dilakukan pegawai dan anggota Strike Force Company B Batalion 7 Pasukan Gerakan Am PJA Kuantan Pahang dengan bantuan anggota Risikan Batalion berkenaan serta Jabatan Perhutanan Kelantan. Antara lain berita yang turut dimuatkan, sistem pendaftaran peserta RSZ members yang sebelum ini lebih tertumpu kepada urusan pentadbiran seperti pengagihan barangan, kemeja T dan penyertaan cabutan bertuah akan diperluas bagi merangkumi maklumat berkaitan peserta dan kenderaan pada edisi akan datang. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edi Fadli Ramli, katanya pihaknya mencadangkan proses pendaftaran dibuat lebih ketat dengan peserta mengemukakan maklumat yang diperlukan seperti lesen memandu dan lesen kenderaan motor. Dan berita yang terakhir, susulan berkenaan dengan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji tidak seharusnya membuka semula pergaduhan politik lama, sebaliknya perlu dijadikan pengajaran bagi mencari jalan terbaik memperbaiki institusi itu. Dan apa yang perlu dilihat, RCI ini bukan sebagai dokumen untuk membuka semula pergaduhan politik lama, tetapi sebagai satu lesson to be learned ataupun pengajaran yang perlu diambil untuk memperbaiki institusi. Baiklah, dengan berakhirnya berita itu tadi, insyaAllah, sampai di sini dululah saya nak kongsikan berita-berita yang kita nak highlightkan pagi ni. Dan insyaAllah kalau ada lagi berita ataupun apa yang boleh saya kongsikan pagi ni kepada anda, insyaAllah saya akan bawakan dari semasa ke semasa. Nantikan 6.30 minit pagi, kita akan ikuti perkongsian ya. Nidaul Islam, masyaAllah, tabarakallah. Tajuknya sangat menarik, sunah senyum dan sapaan yang baik. Sambil cakap ni kita senyum-senyum juga kan. Dan itu antara perkongsiannya untuk waktu yang ketiga ini. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah tentu nak menghiaskan Nidaul Islam dengan satu perkara yang penting untuk kita lakukan dengan topik sunnah senyuman dan sapaan yang baik. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita yang kadang-kadang terlupa, kita hanya fikir kepada ibadah yang besar semata-mata. Dia fikir pasal solat, pasal puasa, pasal zakat, tapi dia terlupa senyuman di wajah itu dan sapaan yang baik sebenarnya juga termasuk daripada ibadah. Kita menyapa orang lain, kita memulakan dengan senyuman dan kita memulakan dengan kasih sayang, maka di sana ada keadaan yang cukup luar biasa yang akan menyebabkan orang duka cita pun rasa bahagia. Kalau kita tengok, sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dinyatakan kepada kita dengan jelas, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Senyuman di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Nak bagi tahu kepada kita adalah senyum dan wajah yang manis itu sebenarnya kadang-kadang menjadi ubat kepada orang yang mungkin hati dia rasa resah, gelisah dalam kehidupan. Sebab itu agama ajarkan kepada kita untuk sentiasa senyum, kerana senyum ini dia akan buka hati orang lain. Satu senyuman boleh merengankan beban orang lain. Contoh dia apa? Kita jaga kaunter. Kebanyakan orang kalau pergi kaunter, confirm orang tersebut ada masalah. Sudah tentu mereka ada masalah. Dan apabila mereka ada masalah, datang pula dekat kaunter tu, yang jaga kaunter tu muka pun bermasalah. Akbar. Muka dia dah masalah. Apabila masalah berjumpa dengan masalah, jadi dia jadi masalah kuasa dua. Bila jadi masalah kuasa dua, itu yang tak selesai. Bila tak mulakan dengan senyuman, tak mulakan dengan sapaan, maka dekat sana akan menyebabkan seseorang itu dia rasa tidak bahagia dan tidak aman tenteram. Dan Ustaz, kenapa kita kena adakan sapaan yang baik? Sebab kita diajarkan waqulu linnas husna, maka berbicaralah kamu dengan manusia itu dalam keadaan yang memuliakan mereka. Nabi, kalau Nabi bercakap, Nabi tidak membuat orang yang berada di sekeliling Nabi tu rasa seolah-olah Nabi menyindir mereka ataupun Nabi menyebabkan mereka rasa lemah dalam kehidupan mereka. Dia begini, sebagai orang yang dewasa, kita faham bahawa apabila kita dewasa, kita menjadi insan yang hidup penuh dengan masalah. Orang dewasa adalah orang yang bermasalah. Ada masalah kerja, ada masalah anak, ada masalah kewangan, ada pelbagai jenis masalah. Tetapi para pendengar sekalian, masalah ini terkadang orang lain tidak perlu tahu. Orang yang matang adalah orang yang berjaya melindungi masalahnya dengan senyuman yang cukup luar biasa. Kalau kita tak mampu nak sapa orang, dia kata, Ustaz, saya ni introvert, katanya. Kan? Kau sekarang ni dah macam-macam, introvert lah, extrovert lah, macam-macam istilah dah ada, kan? Dia kata, saya tak boleh nak tegur orang, Ustaz. Memang saya jenis pendiam, dia kata. Tenaga sosial saya ni lemah, Ustaz. Saya nak bagi tahu, kalau tak boleh pun, tak pandai pun menegur orang, sebenarnya dengan berikan senyuman itu dah cukup untuk orang faham kita tak sombong, malah kita ingin mengamalkan seperti mana apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Sebab itu nak jadikan kita orang yang lebih meriah, orang yang lebih pemurah, dan yang paling penting orang yang lebih mesra. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat amalkan senyuman ini buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

Itu dia ya, Al-Quran di hati. Semoga Al-Quran sentiasa di hati kita. Untuk yang pagi ni membaca Al-Quran ya, mentadabur Al-Quran, semoga Allah terangkan hati anda. Dan insyaAllah semoga yang lain juga yang mungkin pagi ni tak berkesempatan, insyaAllah ada waktu terluang hari ini, kita carilah satu muka surat ya, waktu-waktu yang ada rehat sekejap kan, satu dua muka surat ya, mungkin setengah ayat pun sudah memadai insyaAllah ya. Semoga Allah membuka pintu hati kita untuk kita terus-terusan memelihara Al-Quran sentiasa di hati kita insyaAllah. 6.43 minit pagi waktu ini. Macam biasalah, 7 pagi saya akan bawakan anda ke Wisma Berita untuk kita ikuti utama, dan sekembalinya nanti perkongsian menerusi Lugatu Salam, sketsa keluarga Ustaz Akil, dan juga macam saya war-warkan di awal tadi, jam yang keempat nanti kita ada agenda at salam. Kita ada dua slot. Pagi ni saya busy sikit tau. Dan yang bertanya, Sofia pagi ni tak ada topik pagi ke? Lama juga Sofia tak ada topik pagi. Kata sahabat kita ni kan. Tak apa, tak apa. Memang hari Jumaat kita ada slot agenda at salam insyaAllah. Ya, dan kalau anda nak menyertai topik-topik pagi Isnin hingga hari Khamis ya. Dan pagi ni kita ada agenda Islam dengan dua slot berkenaan dengan Jeraya Wara Kesedaran Sosial Zon Selatan, dan juga berkenaan dengan program Kenduri Rakyat Sempena Sambutan Hari Orang Asli 2026 yang akan saya bawakan kepada anda jam yang keempat tugasan saya nanti, yang mana dua tetamu yang saya akan hubungi iaitu Ustaz Ahmad Tarmizi bin Mahmud dan juga Puan Nur Hazliza binti Muddin. Baiklah, baiklah, apa yang lagi saya nak kongsi pagi ni ya? Sebenarnya banyaknya nak bercakapkan tapi tak boleh nak cakap banyak-banyak. Saya suka nak on lagu pagi-pagi supaya pagi anda ini lebih ceria, lebih tenang. Tapi perkara ini sangat penting untuk kita sama-sama ialah ketahuilah berkenaan dengan gejala kesihatan akibat dengan jerebu. Almaklumlah sekarang ni kalau kita keluar, kita terdedah dengan kesan-kesan yang mana kita alami setelah terdedah secara berterusan kepada jerebu ni, sedikit sebanyak membawa kepada beberapa masalah lah ya akibat jerebu. Antara lain ialah terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan batuk-batuk. Kita akan rasa mata kita pedih dan juga berair ya. Hidung berair pun ada dan kerap bersin. Dan gejala-gejala kesihatan akibat jerebu, mungkin juga kulit atau badan kita akan terasa gatal, mana yang ada alergi itu kan. Dan terasa sukar untuk bernafas atau sesak nafas, dan juga terasa sakit dada. Itu antara kesan ataupun gejala-gejala yang anda kena peka terhadap kesan jerebu kepada kesihatan kita kan. Kalau ianya membawa kemudaratan dan rasa makin lama makin mengganggu kesihatan anda, dapatkan segera rawatan ya di klinik kesihatan berdekatan anda, ataupun jumpalah dengan doktor ataupun pakar perubatan untuk kita tahu apa yang patut kita buat ya. Dan selain itu juga jangan lupalah bawa banyak bekalan air masak ya, air-air bersih untuk kita minum. Sebab apa? Bila waktu-waktu begini cuaca dah lah panas, jerebu kan, tekak pun kering, macam tu. Jadi kita sama-sama doakan agar negara kita diberikan kemudahan, dikembalikan semula dalam keadaan yang seperti sedia kala kan. Tapi apapun, kita terima dan kita jaga diri kita, kita banyakkan bertawakal, berdoa agar Allah sentiasa melindungi setiap hambanya insyaAllah. UNIC, pagi ni kita bersyukurlah ya. Syukur, syukurlah. Teruskan bersama kami Pagi Assalam, Salam FM. Apa khabar? Syukur, Alhamdulillah, sihat.

0: Lestari Islam.
1: Hak bersuara. Istilah hak bersuara ialah kebebasan menyatakan pandangan. Namun, ia perlu diimbangi dengan adab dan batasan syarak.
0: Hashtag Penyiaran.
2: Ini Alkisah seorang yang tekun. Berusaha sampai berjaya.
3: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Terus dengarkan Salam FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi jam yang terakhir ataupun jam yang keempat tugasan saya pagi ini. Masya-Allah, cepatnya masa terus berlalu. Yang mendengarkan siaran Salam FM seawal pukul 4 pagi tadi, saya ucapkan terima kasih sebab apa? Setia. Setia bertenang-tenang di Salam FM pagi ni, insyaAllah ya. Macam biasa, hari ini hari Jumaat. Untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi. Macam yang Sofia janjikan tadi, untuk jam yang keempat ni special sikit. Menerusi agenda Air Salam, yang istimewanya kita ada dua slot, iaitu saya akan menghubungi dua orang tetamu untuk pagi ini untuk kita cerita-cerita sembang-sembang berkenaan dengan Jeraya Wara, kesedaran sosial Zon Selatan dan juga berkenaan dengan program Kenduri Rakyat sempena sambutan Hari Orang Asli 2026 ya. Dan saya mengharapkan anda jangan ke mana-mana, setia ya, yang dalam perjalanan ke mana destinasi tempat kerja ataupun pulang ke rumah dari tempat kerja, yang mana kerja secara penggiliran ataupun secara shift ya, yang hantar anak pergi sekolah, yang hantar isteri pergi kerja, yang hantar suami pergi kerja, itu dia kan. Saya doakan anda selamat sampai, dipermudahkan segala urusan, juga yang dah sampai ke pejabat ya. Alhamdulillah, semoga anda dapat bertugas dengan baik untuk hari ini, insyaAllah, sebelum anda bercuti untuk hari esok dan lusa kan. Itu dia. Baiklah, untuk seketika waktu, apa kata kalau kita ikuti sketsa keluarga Ustaz Akil.
3: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
4: Amboi, cantiknya tempat ayah ni. Kemas je ruangan baca ayah ni ya.
5: Dah kemas kan? Rak tingkat atas, ayah susun semua buku-buku sejarah negara dan dunia. Rak yang tengah tu, buku biografi tokoh pejuang negara mendapatkan kemerdekaan.
4: Wish, ayah ni dari dulu sampai sekarang, minat ayah ni tetap sama je. Semuanya tentang sejarah.
5: Ini sangat penting. Kita anak jati tanah ini, kenal dan cukup faham tentang orang yang berjuang demi keselesaan hidup kita ni sekarang.
4: Betul, betul, betul. Betul lah tu ayah. Abang Akil pun suka juga semua ni. Dia pun selalu je kagum dengan fokus ayah tentang apa, kisah dan ilmu sejarah.
6: Ah, suka apa tu? janda sebelah rumah.
4: Amboi.
6: Bab-bab yang abang suka, memang abang suka nak tahu.
4: Bukan, ni tentang sudut membaca ayah ni. Dah siap dah ayah hias dan kemas. Nampak selesa nak duduk sambil membaca. Tapi masalahnya, semua buku kat sini, tak ada buku yang Aisyah suka.
6: Oh, buku sejarah. Macam-macam tajuk ada. Abang suka, walaupun mungkin Aisyah tak suka.
5: Ah, ayah tahu Akil suka. Boleh datang ke rumah ayah ni tiap-tiap hari pun tak apa. Semua ni penting. Kita tahu. Dan untuk anak cucu juga.
6: Ini semangat yang sangat baik ayah. Nilai dan semangat patriotik, kecintaan terhadap negara cukup banyak dipersembahkan dalam pengkisahan Al-Quran dan Hadis. Sebagai contoh, Al-Quran merakamkan gambaran semangatkan cinta tanah air Nabi Ibrahim AS yang mengangkat tangan memohon doa kepada Allah untuk keamanan dan kesejahteraan bumi Mekah.
5: Betul. Nabi Muhammad SAW mempunyai nilai kasih sayang tanah air yang cukup sebati buat bumi kelahiran baginda Mekah.
4: Faham? Saya tahu. Patriotisme dalam Islam dikenali sebagai wataniyah. Wataniyah. Betul?
6: Betul. Betul tu, wataniyah. Yang diamalkan dalam sempadan sesebuah negara yang tidak akan sesekali memberakangkan prinsip agama. Sebab tu dalam kerangka maqasid syariah atau matlamat syarak, agama diletakkan tertinggi. Teringat dulu, ada seorang ulama tanah Melayu kita, dia keluarkan satu tema, Hubbul Watan Minal Iman. Kecintaan kepada tanah air sebahagian daripada iman.
5: Betul, itu sebab ilmu sejarah, buku-buku yang boleh bangkitkan patriotisme sangat penting.
6: Alhamdulillah. Ayah ada banyak kan koleksi buku-buku sejarah. Saya ni nak pinjam buat balik boleh ke?
4: Ayah takkan bagi ni bang. Ayah tak bagi orang luar bawa keluar buku-buku dia. Kena duduk kat sini, baca kat sini.
5: Ha, yang tu memang betul.
6: Nak macam mana ni, mesti banyak orang pinjam tak pulang kan. Tak apalah kalau macam tu Aisyah, kalau abang tak ada kat rumah, cari je kat rumah ayah ya.
3: Keluarga Ustaz Angkil.
2: Itu dia semangat untuk kibarkan jalur gemilang ya kita di bulan kemerdekaan ni, insyaallah sempena dengan kita nak sambut ulang tahun ataupun hari kebangsaan insyaallah. Waktu sekarang dah pun 7:20 minit pagi. Dan apa kata kita teruskan lagi perjalanan untuk pagi Assalam. Sementara saya nak dapatkan tetamu-tetamu kita nanti untuk kita sembang-sembang menerusi agenda Assalam pagi ni. Dan selepas ini insyaAllah saya akan bawakan kepada anda jugalah kita nak belajar bahasa France, bahasa Perancis, menerusi Lughatul Salam. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

0: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Langue française. Lugatus salam.

0: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 7:35 minit pagi. Baiklah, yang dah pun saya janjikan tadi, saya war-warkan kita ada agenda air salam pagi ni. Yang pertamanya kita nak sembang-sembang tentang jeraya wara kesedaran sosial Zon Selatan. Dah pun menunggu di talian ketika ini Ustaz Ahmad Tarmizi bin Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat pagi Ustaz.
1: Selamat pagi.
0: Pagi ni kita nak sembang-sembang sikit Ustaz ya, berkenaan dengan jeraya wara kesedaran isu Social Zone Selatan. Jadi nak minta Ustaz kongsikanlah dengan pendengar-pendengar Salam FM pagi ni berkenaan dengan program ini dan objektifnya, penganjurannya. Silakan Ustaz.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Salam FM atas ruangan yang diberikan pada pagi ini. Untuk makluman para pendengar, jeraya wara kesedaran isu sosial atau kita kenali sebagai JKIS, disebut sebagai JKIS, Zon Selatan tahun 2026 ini merupakan satu inisiatif DAKIM lah, melalui bahagian keluarga, sosial dan juga komuniti, juga bersama-sama agensi-agensi yang berkaitan dalam kita nak mendekati golongan remaja, khususnya masyarakat atau para pelajar di sekolah menengah itu sendiri. Di mana program ini merupakan satu program yang membawa pendekatan turun padang. Kita mendekati, mendidik dan bukan sahaja menyampaikan maklumat secara konvensional. Jadi secara objektifnya, saya boleh katakan di sini program ini adalah untuk kita memberikan kefahaman, kita meningkatkan kesedaran dalam kalangan remaja mengenai isu-isu sosial yang berlaku di sekeliling mereka. Di samping membina keupayaan mereka untuk mengenal pasti risiko mereka nak membuat keputusan yang bijak dan mendapatkan bantuan sekiranya mereka ini berhadapan dengan sesuatu masalah. Jadi itulah merupakan objektif daripada pelaksanaan program yang kita rancangkan.
0: Jadi mengapa agaknya program berbentuk jeraya wara seperti ini penting Ustaz ya, untuk meningkatkan kesedaran masyarakat ni?
1: Ya, jika kita lihat kepada cabaran zaman moden pada kali ini, pada ketika ini, maka jeraya wara ini memfokuskan kepada beberapa isu yang saya kira yang kritikal lah dan memerlukan rawatan yang segera. Jadi pendekatan kita punya approach ini, kita tidak hanya tunggu. Kalau sebelum ini kita tengok ada setengah tu kita tunggu. Jadi kali ini kita, orang putih kata down to earth. Kita turun ke lapangan. Kita turun ke lapangan dan kita pergi kepada masyarakat untuk mendengar apa nama masalah mereka. Dan masyarakat yang kita maksud ini adalah para pelajar itu sendiri. Jadi lebih-lebih lagi mereka ni golongan remaja pada hari ini, mereka ini sangat berbeza jika nak dibandingkan kita pada satu ketika dahulu. Mereka kini terdedah dengan kita kata ledakan maklumat yang begitu banyak melalui pelbagai platform, antaranya media sosial, internet dan juga rakan sebaya. Jadi melalui ini juga pendekatan, approach kita juga saya kira perlu berbeza. Jadi kita kali ini kita bukan hanya ceramah, tetapi kita juga mahu berkomunikasi dengan mereka dengan bahasa yang dekat dengan mereka. Mereka ni kita kata Gen Z lah. Bahasa-bahasa mereka pun kita perlu selaraskan supaya kita ini dapat bersama-sama dengan mereka mengenalpasti masalah mereka dan sama-sama membantu mereka menyelesaikan masalah yang berlaku di kalangan dalam kalangan mereka itu sendiri. Jadi dalam konteks inilah jeraya wara yang kita anjurkan ini merupakan satu platform untuk membina kesedaran, mencegah sebelum berlaku dan kita harapkan dia membentuk satu daya tahan dalam diri remaja itu sendiri.
0: Dan pengisiannya Ustaz, ataupun ada aktiviti-aktiviti utama ataupun yang istimewa berkenaan dengan program jeraya wara kesedaran sosial Zon Selatan ni?
1: Baik, jika lihat kepada dia punya pengisian, konten dan sebagainya. Jadi isu yang kita fokuskan pada kali ini, saya boleh katakan dalam tiga bentuk lah. Ada isu kesihatan mental dan juga emosi. Dan kita ada juga berkenaan dunia cyber, yang mana ini satu kita kata ancaman jugalah tentang scammer, bully cyber dan sebagainya. Dan kita ada juga menyentuh mengenai gejala sosial belia. Jadi ketiga-tiga pengisian ini kita sampaikan kepada masyarakat pelajar itu sendiri melalui sesi-sesi, melalui sesi perkongsian dan juga ceramah berkaitan dengan beberapa tiga perkara yang setelah saya nyatakan tadi. Tadi ceramah kita ini, kita bukan satu hala tapi dua hala. Jadi kita tampilkan pada pada kali ini beberapa penceramah yang bersifat interaktif, yang kalau yang mana mereka ini bukan sahaja banyak menyampaikan ceramah-ceramah sebegini, bahkan mereka begitu aktif di media sosial memberikan penerangan dan juga penjelasan ini kepada masyarakat. Jadi di samping itu juga dalam program ini juga kita ada menyediakan pameran kesedaran isu sosial di mana beberapa agensi yang turut bersama-sama kita. Pada kali ini ada daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, ada daripada penjara, ada daripada beberapa agensi-agensi yang turut mengambil, mengambil tempat. Mereka membuka reruai, membolehkan peserta mendapat maklumat secara lebih santai dan juga interaktif.
0: Itu dia. Dan yang terakhirnya Ustaz, berkenaan dengan harapan JAKIM sendiri melalui penganjuran Jeraya Wara ini, apakah mesej yang nak disampaikan kepada pendengar-pendengar Salam FM pagi ini?
1: Ya, berkenaan harapan, harapan JAKIM pastinya supaya kita harapkan program sebegini boleh menjadi pemangkin dan juga pelengkap kepada usaha pencegahan isu sosial secara lebih menyeluruh, khususnya dalam kalangan generasi muda pada hari ini, yang mana mereka generasi pada masa hadapan. Kita mahu masyarakat memahami bahawa isu sosial ini bukan hanya tanggungjawab satu pihak sahaja. Ini kita nak cuba pecahkan pemikiran ini. Dan ia merupakan satu tanggungjawab secara kolektif, satu tanggungjawab secara bersama, iaitu tanggungjawab ibu bapa, guru, sekolah, agensi, masjid, NGO dan sudah tentu anak-anak muda itu sendirilah. Jadi mudah, mesej yang mudah saya boleh katakan, kita cegah sebelum terlambat. Kita jangan tunggu masalah menjadi besar baru kita nak bertindak. Jadi akhirnya, sebab akhirnya kita mahu melahirkan generasi muda yang bukan sahaja ada ilmu, ada kefahaman dan juga mempunyai akhlak, jati diri, ketahanan diri dan nilai agama sebagai benteng mereka untuk menghadapi cabaran pada masa akan datang.
0: Itu dia. Yang berlangsung bila Ustaz tadi ya?
1: Ya, program ni berlangsung insyaAllah pada hari Sabtu ini. Pada hari Isnin, iaitu 17. 17 Ogos, bertempat di Masjid Al-Azim, Negeri Melaka.
0: Itu dia. Jadi terima kasih Ustaz atas perkongsiannya yang padat pagi ni. InsyaAllah semoga dapatlah kita sama-sama membimbing Gen Z, Gen Z ni semua kan, untuk sama-sama kita bawakan dengan program JAKIS 2026 Zon Selatan Ustaz. Sampai kita jumpa lagi insyaAllah. Ada lagi program-program lain untuk kita bersama-sama dengan Salam FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia program Jeraya Wara Kesedaran Sosial Zon Selatan. Tadi dah pun bersama Ustaz Ahmad Tarmizi bin Mahmud, penolong pengarah kanan bahagian keluarga sosial dan komuniti JAKIM. Dan insyaAllah nantikan selepas ini untuk agenda Islam yang kedua berkenaan dengan program Kenduri Rakyat Sempena Sambutan Hari Orang Asli 2026, saya akan bawakan kepada anda untuk saya hubungi Puan Nur Hazliza binti Muddin. Teruskan bersama kami Salam FM.
2: Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitu agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang amat besar. Surah Al-Isra ayat 9.
3: Salam FM, salam untuk semua.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
5: mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
5: Melaka 102.5.
6: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Cameron Highland 105.1.
6: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
6: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Ya, terima kasih kerana masih lagi terus kekal mendengarkan siaran Salam FM waktu ini. Saya Sofia Abdullah, insyaAllah temani anda sehingga 8 pagi. Kita berbaki lebih kurang dalam 15 minit untuk kita sama-sama berada di ruang udara Salam FM, dan akan saya serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM nanti. Baiklah, di talian waktu ini macam yang saya war-warkan, tetamu kita yang kedua menerusi slot agenda at Salam. Assalamualaikum Puan Nur Hazliza binti Muddin.
7: Waalaikumsalam Puan.
0: Tu dia bertenaga Puan ya pagi ni. Semangat.
7: Ya Puan, semangat.
0: Okey, jadi Puan saya panggil Puan Hazliza ke? Boleh?
7: Ya boleh, boleh DJ, boleh.
0: Jadi merupakan jawatankuasa media dan juga publicity.
7: Ya betul saya.
0: Dan juga merupakan penolong pegawai penerangan lah untuk sama-sama kita nak sembang-sembang lah berkenaan dengan program Kenduri Rakyat sempena sambutan Hari Orang Asli 2026 Puan ya.
7: Ya betul Puan, betul.
0: Jadi kita nak war-warkan kepada pendengar pagi ni, program Kenduri Rakyat ni bila, di mana, perasmiannya. Silakan Puan.
7: Okey, untuk makluman DJ dan semua pendengar, untuk makluman Hari Orang Asal disambut pada setiap tahun 9 Ogos. Dalam konteks JAKWA yang memfokuskan masyarakat orang asli semenanjung Malaysia, sambutan ini turut dikenali sebagai Hari Orang Asli. Sambutan Hari Orang Asli tahun ini sangat unik ya, kerana sambutan kita berkonsepkan Kenduri Rakyat yang akan diadakan pada 18 Ogos 2026 iaitu hari Selasa, bertempat di Kampung Orang Asli Sungai Mok Rompeng Pahang, yang akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang.
0: Itu dia. Jadi pengisian programnya Puan Hazliza ya, Perkampungan Budaya Lima Buah katanya ya, Rumah Suku Kaum, ada macam-macam lagi. Jadi boleh Puan ceritakan sikit?
7: Okey, betul. Untuk sambutan Hari Orang Asli sangat menarik kerana kita dah susun pelbagai aktiviti. Antaranya kita ada Perkampungan Budaya yang menampilkan 6 buah rumah tradisional yang berasaskan identiti dan ciri-ciri budaya 6 suku kaum orang asli ya, iaitu suku kaum Jakun, Mahmeri, Semai, Batik, Temuan dan Sedetar. Kita juga ada demonstrasi kerafat seperti anyaman, ukiran kayu, pembuatan baju kulit kayu. Kita ada demonstrasi perubatan dan herba, masakan tradisi, persembahan artis jemputan. Kita juga ada persembahan tarian sewang oleh Kumpulan Sri Alam Kuala Lipis. Persembahan biola oleh Kumpulan Sri Jaang Kampung Orang Asli Sungai Mok sendiri. Persembahan tarian gemersik rimba Kampung Orang Asli Sungai Mok juga. Dan banyak lagi aktiviti yang menarik kita susun.
0: Memang ada banyak lah sepanjang satu
7: ya,
0: hari.
7: Betul. Ya betul. Betul, satu hari. Sehingga 2 PM kita adakan.
0: Itu dia. Jadi sebelum kita menutup tirai untuk pagi ni Puan ya, berkenaan dengan program Kenduri Rakyat sempena sambutan Hari Orang Asal ni, kata-kata Puan ya, ataupun harapan, ataupun nak ajak ramai-ramai pagi ni kan, almaklumlah pendengarnya di kalangan ramai juga orang asal. Jadi untuk Puan war-warkan, silakan.
7: Okey, terima kasih DJ. Okey, kami di JAKWA berharap agar sambutan ini menjadi platform yang menyatukan semua pihak dalam menghargai kepelbagaian budaya negara. Kami juga berharap masyarakat akan lebih mengenali kehidupan, sejarah dan sumbangan masyarakat orang asli, serta bersama-sama menyokong usaha memperkasakan komuniti ini demi masa depan yang lebih gemilang. Jadi untuk DJ dan semua pendengar, jangan lepaskan peluang untuk hadir beramai-ramai bagi memeriahkan lagi sambutan ini dan melihat serta merasai dengan lebih dekat keunikan masyarakat orang asli. Jadi untuk maklumat lanjut berkenaan program ini, boleh follow, like dan share media sosial JAKWA Malaysia.
0: Itu dia yang berlangsung 18 hari bulan ya.
7: Ya betul, 18 hari bulan hari Selasa.
0: Bertempat tadi?
7: Bertempat di Kampung Orang Asli Sungai Moh, Rompeng Pahang.
0: Itu dia. Moh kita beramai-ramai. Macam tu.
7: Moh kita.
0: Okey, terima kasih Puan Nur Hazliza.
7: Okey, terima kasih
0: DJ. Ya, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Puan Nur Hazliza binti Muddin, selaku penolong pegawai penerangan dan juga jawatankuasa media dan publicity untuk program Kenduri Rakyat sempena sambutan Hari Orang Asal 2026 yang disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah. Baiklah, Kak Bedah dah ready tu kan, tak sabar-sabar nak cakap apa tu. Silakan Kak Bedah.
8: Hey, Kak

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM yang Kak Bedah sentiasa rindui. Jadi Kak Bedah harap pendengar-pendengar setia sekalian pun rindukan Kak Bedah kan? Macam tu. Kalau tak rindu tak apalah, Kak Bedah nak merajuk. Macam tu pula. Ya Allah. Baiklah, hari ni kan Kak Bedah nak tanya sikit lah. Kenapa ya? Ada sesetengah orang ni kan, bila nampak barisan panjang terus rasa dirinya macam VIP. Kita nak cerita apa hari ni? Cerita pasal potong barisan, potong sekali adabnya tu. Gitu kan. Bila orang lain tengah beratur, ada yang sampai berdiri hampir setengah jam, tiba-tiba dia terus datang menyelit ke depan. Tak patut ada perangai macam tu. Betul tak? Bukannya langsung rasa tak bersalah, siap buat-buat tengok telefon lagi. Kononnya orang tak perasan. Amboi-amboi, Dek Non. Yang beratur belakang ni bukannya tak nampak, cuma kadang-kadang diorang malas nak bergaduh kan, jadi dia pilih untuk rasa bersabar. Macam tu. Tapi tak baguslah kan. Entahlah, kadang-kadang Kak Bedah terfikir kan, dia ni potong barisan sebab nak cepat ke, ataupun sebab adab dia dah tertinggal dekat rumah. Apa, dia ingat dia seorang je ke yang nak cepat? Orang lain pun nak cepat juga. Yang peliknya kalau orang lain potong barisan dia, tahu pula dia marah kan. Habis satu shopping mall tu dengar suara dia. Rupanya apa, bila kena dekat diri sendiri, baru dia tahu itu hak dia. Habis tu hak orang lain yang dia dah caras tu, yang dia potong barisan tu, dia tak fikir pula. Itulah kadang-kadang ada juga manusia yang sikap macam tu. Itulah masalah kita hari ini ya. Kita terlalu suka mencari jalan pintas, pentingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Kita nak cepat, nak mudah, nak diri sendiri je lah yang untung kan. Asalkan aku rasa lepas, orang lain lantak lah. Jadi itu adalah sikap tidak bagus ya. Itu dia Kak Bedah nak pesan. Sedangkan satu barisan tu kadang-kadang mengajar kita satu perkara apa? Satu perkara untuk apa? Untuk bersabar. Jadi kita hormatlah giliran, hormatlah juga hak orang lain kan. Dalam Islam sendiri pun mengajar kita untuk berlaku adil dan tidak mengambil hak orang lain walaupun perkara itu nampak kecil. Alah, setakat potong barisan apalah sangat. Mana boleh macam tu. Kita kena ingat, potong barisan mungkin tidak mengambil duit orang, tetapi kita sebenarnya telah mencuri masa dan hak orang yang menunggu lebih awal daripada kita itu. Jadi kita kena ubah sikap kita mulai hari ini. Sikap apa? Sikap supaya tidak hanya mementingkan diri sendiri, kena fikirkan juga hak orang lain. Macam tu kisah dia. Baiklah, seperti biasa Kak Bedah nak pesan Kak Bedah ni, bukannya nak mengata, Kak Bedah cuma nak bagi nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Hiburan berterusan Salam FM.
3: Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita untuk pagi ini ya. Tepat pukul 8 pagi, saya serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. Dan kami Salam FM insyaAllah akan kembali lagi pukul 12.30 malam nanti. Dan sebelum kita akhiri segmen pagi ini, pesanan untuk saya dan juga untuk semua pagi ni, jagalah kesihatan anda ya, kerana akhir-akhir kesihatan tu nikmat yang sering kita lupakan, kadangkala tak ingat kan, sebab busy sangat sampai kita lupa nak jaga diri kita. Dan kita hargai dan sayang diri kita, jaga pemakanan, cukup rehat, luangkan masa untuk bergerak, dan jangan abaikan tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh kita ya. Ingat, kita boleh cari rezeki, tapi kesihatan yang hilang tak semestinya mudah untuk dikembalikan. Sayangi diri kita, sayangi orang-orang yang menyayangi kita. Semoga hari ini ataupun pagi ini diberikan tubuh yang sihat, hati yang tenang, dan kehidupan yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita jumpa lagi. Illal liqa ma assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.

Al-Quran ini menjadi panduan-panduan yang membuka mata hati manusia dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat bagi kaum yang meyakini. Surah Al-Jathiyah ayat 20.